0: kali mau modal pisannya, hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini

HP atau Android Anda dan cari Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: Amir, kenapa kamu teh masih pincang-pincang gitu? Perasaan udah beberapa hari deh. Emang luka pas main layangan belum sembuh?
1: Gak tahu nih Den, gak tahu kenapa aku tuh kalau luka lama keringnya dan sering infeksi juga. Padahal aku tetesin antiseptik juga udah, terus ganti plester juga rutin.
0: Waduh, kamu gampang infeksi ya? Jangan-jangan kamu kekurangan asupan zat besi, Mir? Jangan dibiarin.
1: Iya juga sih, pas aku cek ke dokter juga beliau bilang gitu.
0: Nih, mulai sekarang kamu teh kudu sering konsumsi madu hijau Zedasif. Madu hijau yang mengandung superfood spirulina. Dalam spirulina itu mengandung banyak zat besi yang bisa menyokong kandungan sel darah putih dalam tubuh.
1: Mau dong tuh, belinya di mana?
0: Ah, di apotek juga ada, tenang. Nanti aku teh kebetulan mau ke apotek, jadi aku beliin dulu.
1: Oke, siap Den, makasih ya.

Cuaca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau di agen apotek Alia, alamat Jalan K.I. Haji Ahmad Dahlan, nomor 52 Ciamis. Agen apotek Gayam Farma, alamat Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 42 Ciamis. Agen apotek Imban Nagara, alamat Jalan Imban Nagara, Ruko Rukun Batik, nomor 2 Ciamis.

Hisocha, Histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.

0: dan dalam mendukung pun ya jangan lebay lah, sewajarnya aja, gak perlu terlalu fanatik, apalagi sampai saling hujat dan menjatuhkan. Intinya gak suka ya udah gak usah dipilih, suka dipilih udah.
1: Waduh, beda deh kalau suhu mah.
0: Ya itu sih yang harusnya emang ditanamkan ke pikiran semua masyarakat, jang-jang. Jadi menciptakan pemilu yang adil, damai, dan semoga yang kelak jadi pemimpin bangsa bisa amanah dalam menjalankan kewajiban.
1: Luar biasa Mas Rojak ini. Oh ya Mas, ngomong-ngomong lagi minum apa sih Jojo gitu dan bersendok-sendok lagi?
0: Oh ini, nah ini namanya madu hijau sedasif, Jang. Madu yang berkombinasi dengan spirulina yang mengandung banyak zat besi untuk tubuh kita biar nggak gampang lelah saat aktivitas, menjaga metabolisme tubuh dan juga kekebalan tubuh selalu terjaga.
1: Oh, soal kesehatan juga lebih utama ya Mas?
0: Iya dong, dengan menjaga kesehatan kita ciptain negara yang sehat juga, kuat, dan pastinya supaya kaum Z seperti kita ini bisa meneruskan perjuangan bangsa.

cuaca, histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335 atau di agen apotek 99, alamat Jalan Margaluyu, Cikoneng.

0: drop, kita isi bensin dulu ya. Tuh, udah tinggal satu strip, takutnya nggak nyampe ke rumah.
1: Oke mas, itu di depan juga bentar lagi kayaknya ada pom.
2: A few moments later.
0: Nah, udah full nih. Yuk ah, gas Rob. Mau makan dulu gak Rob? Rob, lah. Udah kau hilang. Waduh, ketinggalan di pom bensin.
1: Oh, wala, kamu gimana sih mas, Dimas? Ya aku ya belum genai, udah main jalan baik.
0: Maaf, Rob, ampun. Gak kerasa saking entengnya. Aku kira tadi kamu udah naik.
1: Oh, sembarangan, emang dikira bawa punteran kapuk.
0: Maaf, Rob. Ih, ya ampun, ngomong-ngomong, badanmu kok bisa enteng banget gitu? Naikin BB lah. Terlalu kurus tuh badan kamu, nanti malah banyak penyakit lagi.
1: Alah mas, aku tuh udah coba macam-macam, yang nabuh nafsu makan dan lain-lain, tapi ya tetap aja. Ditambah emang iya sih, badanku lemah banget, sekarang sering gampang sakit.
0: Ya kenapa gak dicoba sih, Zadasif? Kayak aku nih, badan sehat, nafsu makan oke, gak gampang sakit.
1: Emang itu bisa buat nafsu makan?
0: Pastinya, kan di dalam Zadasif itu mengandung madu yang pastinya bikin nafsu makan kita oke. Dan spirulinanya yang bikin badan gak gampang loyo. Yaudah, yuk naik ah. Udah sore gini, belum sampai rumah juga.

Swecha, Histomag, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812 4560 3335. Sekali lagi,

0: you for watching Mujhe Kaise Pata Na Chala and go subscribe to MB Music.
1: And don't forget to press the bell icon.
2: And this is a Ghana original.
3: Mari kita jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zadasif.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menawi sareng saha ti palih mana?
2: Nami Abi Haji Enang ti Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindang Kasih, Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Pak Haji Endang, manawi keluhana naon, tiasa dicarioskan keluhana Pak Haji.
2: Bapak mah sok aros lalungse, lemas,

0: paling sip.
1: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan di Radio Kartika FM yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, RT 1 RW 1 Desa Gunung Cupu, Kecamatan Sindangkasih, Ciamis. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 0812 4560 4446 0812 4560

lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Nadia Febriani di Perum Kota Baru RT 3 RW 12 Kelurahan Kota Baru Kecamatan Cibereum Kota Tasikmalaya.
1: Nadia, selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan mata saya itu seperti ada yang mengganjal, tapi pas dicek gak ada. Rasanya tuh perih, gatal, pengen diucek-ucek. Saking gatalnya, keluhan sakit mata yang dialami saya itu sangat mengganggu aktivitas saya. Saya juga suka merasa perih jika melihat cahaya terlalu terang.
1: Nadia, bisa diceritakan perubahannya setelah mengkonsumsi Visocha apa aja?
2: Perubahan setelah mengonsumsi Visocha, mata saya jadi lebih baik dari sebelumnya. Tidak perih lagi. Bermain ponsel pun jadi lebih nyaman lagi karena tidak merasa perih lagi.
1: Bisa disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Nadia.
2: Pesan-pesannya buat pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Visocha. Khasiatnya luar biasa. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Visocha.
1: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen, pengguna Visocha.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang di rumah salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan saya Najwa Putri dari Perum Kuanta 4, Tasik, Kota Tasikmalaya, Kelurahan Mugarsari, Kecamatan Taman Sari, RT 2 RW 3.
1: Oke, Najwa selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan mata saya suka merasa kesulitan membaca dari jarak dekat. Rasanya tulisan tersebut buram, gak jelas, karena emang sebelumnya aku suka terbiasa melihat ponsel dengan penerangan cahaya 100%, sehingga menyebabkan mata saya jadi merah. Pokoknya suka merasa pusing kalau membaca tulisan dari jarak dekat.
1: Boleh disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi Visocha apa aja?
2: Setelah saya mengkonsumsi Visocha, ada perubahannya, tapi ketika yang Socha Clear-nya diteteskan itu perih banget, sampai tidak terasa bercucuran air mata. Cuman penglihatan terasa lebih jernih. Saya terus usahakan yang Socha Clear-nya diteteskan secara rutin, dan alhamdulillah saya bisa membaca tulisan dari jarak dekat, tidak merasa pusing lagi.
1: Boleh disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Najwa.
2: Buat para pendengar, dimanapun kalian berada, ikhtiar saja pakai Visocha, karena ampuh khasiatnya. Jangan ragu-ragu konsumsi Visocha, karena Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Visocha.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visocha, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
4: Agen Apotek Syakila Farma, alamat Jalan RE Marta Dinata, Dusun Sukaharja, RT 1 RW 1 Desa Petir Hilir, sebelum Rumah Sakit Dadi Keluarga. Agen Apotek Al Amin, alamat Jalan RE Marta Dinata.

0: saat ini masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: साल भी द विनर इज टीना कपूर।
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
2: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi pisau cai. Kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan siapa di mana?
3: Dengan Saila di Ciwaas Depok 1 RW 02 RW 10 Kelurahan Sukaurip, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya.
2: Oke, Saila, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi pisau cai, kebetulan keluhannya apa? Bisa disampaikan?
3: Keluhan mata saya itu suka berbayang kalau melihat jarak jauh atau jarak dekat. Terus saya kesulitan melihat garis lurus, rasanya tuh lelah banget mata ini. Jadi ketika melihat garis lurus itu seperti berbayang. Misal ketika ada tulisan satu huruf jadi kelihatannya kayak banyak. Ketika sedang fokus melihat ponsel, tiba-tiba kayak ada muncul bercak-bercak titik banyak banget di depan. Saya sulit membedakan huruf, apalagi kalau tulisannya kecil gak kelihatan.
2: Oke, Sheila, selaku konsumen pengguna produk Pisocha, bisa disampaikan perubahannya apa aja?
3: Setelah mengonsumsi Pisocha, mata berbayang saya jadi mulai membaik. Ada perubahannya. Saya habis konsumsi Pisocha 4 paket, bisa lagi melihat tulisan kecil.
2: Oke, bisa disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Sheila.
3: Buat pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Pisocha. Pisocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih.
2: Oke, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan Habatop, Visocha, Histomag dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi 0812-4560-3335.
5: Agen Apotek Galuh Prima, alamat Jalan Veteran nomor 34 Kawali Ciamis. Agen Apotek Ilham Farma, alamat Jalan Fase nomor 153 Cihideung Tasik Malaya. Agen Apotek Jaka, alamat Jalan SL Tobing, Kelurahan Samupari, Kecamatan Mangkubumi.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha. Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana?
1: Ini dengan Ara. Alamat saya tuh di Taman Sari, RT 1 RW 8 Kelurahan Mugarsari, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya.
0: Oke, Teh Ara, selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
1: Kebetulan keluhan saya itu yang pertama, kalau melihat barang dari kejauhan itu tidak jelas, tapi kalau dekat tuh jelas, sehingga kalau baca tulisan, baca Al-Quran itu harus deket gitu. Jadi secara tidak sadar itu sering menyipitkan mata agar terlihat jelas. Terus keluhan yang kedua, pandangan itu suka terasa kabur kalau sedang berkendara, sulit melihat rambu-rambu lalu lintas. Kadang suka kena lubang tuh kalau tidak kelihatan ada jalan berlubang, sehingga membuat saya itu tidak fokus berkendara, apalagi saat malam hari. Terus keluhan yang ketiga itu, saya tuh sering ngucek-ngucek mata karena mungkin dari sering bermain ponsel atau terlalu dekat melihat ponsel, atau juga dari sering menggunakan laptop. Jadi kalau jauh itu ya silau gitu, gak jelas.
0: Siap, Teh Ara, bisa diceritakan perubahan setelah mengkonsumsi produk Visocha apa aja?
1: Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Visocha, habis 4 botol, mata saya itu jadi gak buram lagi. Saat membaca koran, baca Al-Quran, atau baca buku, atau saat bermain ponsel, terus melihat televisi atau menggunakan laptop, itu udah gak terlalu dekat lagi. Padahal sebelumnya tuh sudah

0: berobat kemana-mana, kesana kemari, tapi belum ada kesembuhan. Eh, tiba-tiba ada iklan di radio. Saya langsung aja nih buat beli produk Bisocha ke agen apotek terdekat. Kapsulnya diminum secara rutin 3 kali sehari. Dan yang botol kecilnya, Socha Clear, itu diteteskan. Dan alhamdulillah ada perubahannya. Saking senangnya tuh bisa melihat dengan jelas, sekarang saya sering baca buku lagi, terus sering jalan-jalan malam lagi, begitu.
1: Alhamdulillah Teh Ara, berkat Bisocha ya, mata Teh Ara jadi terlihat jelas lagi. Oh ya Teh, bisa disampaikan pesan-pesannya buat pendengar yang lain kebetulan mengalami hal yang sama dengan Teteh?
0: Oke, pesan-pesannya kepada seluruh pendengar setia dimanapun kalian berada yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan saya, silahkan konsumsi Bisocha karena khasiatnya ampuh banget mengatasi mata buram. Jangan ragu-ragu dengan Bisocha karena Bisocha bisa mengubah yang tidak terlihat jelas menjadi jelas lagi. Pokoknya ampuh banget. Terima kasih Bisocha. Bisocha bisa bikin mata jadi sebening kaca.
1: Terima kasih Teteh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Baraya Farma, alamat Jalan Raya Kawali, Selacai. Agen Apotek Ayu Farma, alamat Jalan Raya Ciamis, RT 01, RW 05, Kawali, Ciamis.

0: warisannya hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini

HP atau Android Anda dan cari Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha. Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana?
1: Saya dengan Eva Pauji Hasana di Kampung Cinta Pada RT2 RW3 Kelurahan Setia Negara, Kecamatan Cibereum, Kota Tasikmalaya.
0: Siap. Eva, kebetulan keluhannya apa, bisa diceritakan?
1: Kebetulan mata saya gatal kalau sering digaruk dan matanya merah juga, berair terus menerus.
0: Oke, siap. Bisa disebutkan perubahannya setelah mengkonsumsi produk Visocha apa aja?
1: Saya setelah minum Visocha kurang lebih 5 kali, 5 botol, mata saya tidak jadi gatal lagi, sudah normal dan matanya tidak merah dan juga tidak berair. Sudah normal seperti sedia kala.
0: Oke, siap. Boleh disampaikan pesan-pesannya, kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Teh Epa.
1: Kesan saya selama menggunakan Visocha, banyak sekali perubahannya, mulai dari yang tadinya mata gatal menjadi tidak gatal, dan tadinya mata merah dan berair sekarang tidak merah dan tidak berair lagi. Pesan dari saya, yuk beli Visocha di tempat terdekat karena perubahannya itu sangat amat bagus. Terima kasih Visocha. Visocha bikin mata jadi sebening kaca.
0: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bisa mendapatkan Habatop, Visocha, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
3: Agen Apotek Keluarga Fauji, alamat Jalan Sirnasari, Raja Desa Ciamis. Agen Apotek Pelita Farma, alamat Dusun Ranca, Hilir Desa Ranca, Kecamatan Ranca. Agen Apotek Saudara Ranca, alamat Jalan Raya Ranca, nomor 154, depan Bank BJB Ranca.

0: berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Nama saya Bapak Edi, panjangannya Bapak Junaedi, alamat Kampung Cihurip, Desa Sukabana, RT 16 RW 06, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Bapak, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha, kebetulan keluhannya apa? Boleh diceritakan?
2: Keluhan saya pertama sering gatal-gatal di mata, yang kedua sering berair, dan yang ketiga udah suka perih ketika mata suka merah. Tapi alhamdulillah setelah ada saya mendengar di radio produk Visocha, saya langsung mencobanya. Alhamdulillah air reaksinya mata saya berangsur-angsur tidak begitu gatal, yang tadinya berair gitu. Alhamdulillah sekarang mah tidak terlalu berair gitu.
1: Oke, siap. Bapak boleh disampaikan pesan-pesannya untuk pendengar yang lain kebetulan mengalami hal yang sama dengan Bapak?
2: Pesan saya kepada seluruh yang mengalami gangguan seperti saya, cobalah produk Visocha. Insya Allah air

0: Habatop, Visocha, Histomag, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Sazva, alamat Jalan Sadananya nomor 169 Sukajadi. Agen Apotek Enggal Waras, alamat Jalan Pasar Cineam, Blok E nomor 2 Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Kencana Farma, alamat Jalan Cikondang nomor 12 Cipongpok Cineam, Tasikmalaya.

0: कुछ कुछ होता है, कुछ कुछ होता है।
1: मेहंदी लगा के रखना डोल।

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Manawi sarang Bapak saha?
2: Bapak Dayat
1: linggina paling mana?
2: Di Cisadap RT 1 RW 2 Desa Cisadap, Kecamatan Kabupaten Ciamis.
1: Bapak Dayat, salahku konsumen pengguna produk Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Manawi keluhana naon? Tiasa dicarieskeun keluhana.
2: Keluhan teh panon buram, sareng cayan wae, panas cayan. Sekarang seperti saya kesik di nafannya seperti kepiripunan wae, tapi ditinggal itu ayah.
1: Bapak Dayat, Manawi atau konsumsi pisau cate kumaha wae perubahannya tiasa dicarieskeun?
2: Alhamdulillah, abdi dua dinten sawi konsumsi pisau cate, panon jadi jantan pengeras deui nomor dua dinten.
1: Oh, mohon siap. Bapak tiasa ngadugikeun pesan-pesanna ka nu sanes, Manawi pendengar setia oge aya anu kalresan ngagaduhan panyawat anu sami sapertos bapak.
2: Pesan-pesan ka saha wae ka pendengar anu gaduhan keluhan naon wae dina masalah panon, mangga cobian ku pisoca mata jadi sebening kaca.
1: Siap, hatur nuhun bapak karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda bisa mendapatkan Babeh Jambi, Visocha, Histoma, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335, di 0812-4560-3335.
4: Agen Apotek Jaya Sakti, alamat Sukarindik nomor 1A, Panyingkiran, Indihiyang, Tasikmalaya. Agen Apotek Shima, alamat Perum Mega Mutiara, Blok A2, Jalan Gunung Goong, Bantarsari, Cibuni Gelis, Bungursari, Tasikmalaya. Agen Apotek Alfa Rizki, alamat Perum Nyur Garden, RT 3, Cigembor, Ciamis.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Manawi sareng saha?
2: Nami Abi Haji Endang.
1: Kumaha damang Pak Haji Endang?
2: Alhamdulillah, Neng.
1: Alhamdulillah, hiring bingahnya enggak ada guna. Bapak Haji Endang manawi linggihna palih mana?
2: Abi linggih di Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Pak Haji Endang, selaku konsumen pengguna produk Visocha, menawi keluhana naon, tiasa dicarioskan keluhana.
2: Ngawi tante neng, pamit tinggal tante sok burem, terus sok kaluaran cai, terus ada bapak mama maklum, saat dinten ngadamel, natap komputer di enjing duwi kawengi, tah nguping di radio, ayah iklan Visocha, nya abi teh nyobian ngagaleh di radio, mama nabian

0: motornya kalah luar, Neng. Malah mah pun bojo oge nyobian, cing pa nyobian, abi pada kecer. Alah pa bener miraos pisan.
1: Alhamdulillah, saya pisan terbahananya. Menawi tiasa didugikan kana sanes pesan-pesanna saha nu terang kaleresan sami ngagaduhan panyawat mata burem sapertos tahaji endang.
0: Pesan-pesanna kangge sadaya yawae pendengar radio anu kaleresan sapertos gaduh panyawat sapertos burem ka sapertos bapak, mangga cobian wae pisoca ngagaleuh tong ragu-ragu tos karo

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
2: Agen Apotek Cicariang. Alamat Jalan Cicariang, perempatan arah Pagaden, RT3, RW18, Kersamenat, Kawalu, Tasikmalaya. Agen Apotek Wisaka. Alamat Jalan Ciakar, samping Perum Grand Mutiara Citra, Cibureum. Agen Apotek Prima Nugraha. Alamat Jalan Raya Salopa, Kampung Padasuka, Desa Mandalahayu.

0: saat ini masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Visorca, bikin mata sebening kaca.
1: Assalamualaikum, nama saya Nining Yuningsih, alamat Bantar Peundeuy, RT

Siti Socha. Saya coba membeli melewati COD-an dan alhamdulillah sampai rumah saya mencoba meminumnya dan menteteskannya 3 kali sehari.

0: wabarakatuh.
1: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
2: Agen Apotek Parpon 2, alamat Jalan Raya Jamuku, Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, RT 8, RW 8. Agen Apotek Kahda, alamat Jalan Raya Cikatomas, Desa Jatiwaras, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Azahra, alamat Jalan Raya Karangnunggal, nomor 10, Kecamatan Sukaraja.

0: warisannya hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda, dan cari Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: permisi mas.
1: Iya pak, ada yang bisa saya bantu?
0: Ini mas, saya mau nyari suplemen makanan yang terbuat dari kangkung hijau itu loh. Kalau nggak salah namanya Slipiru Sluri Siripul.
1: Spirulina pak.
0: Nah ya itu, katanya spirulina itu diimpor dari Amerika ya, dan punya antioksidan tinggi. Kata istri saya bisa bikin kulit sehat dan cerah. Emang ada mas?
1: Kalau spirulinanya itu bentuk aslinya kami belum ada pak. Tapi saya ada nih solusi lain nih pak.
0: Apa tuh?
1: Sebentar. Nih, namanya madu hijau sedasif.
0: Madu hijau? Yang saya cari gangguan hijau mas, bukan madu hijau.
1: Saya jelasin dulu ya pak. Zedasif itu madu alami yang berkombinasi dengan spirulina itu tadi, yang memiliki kandungan khasiat yang segudang, serta dipadukan dengan madu hijau yang juga punya sejuta manfaat.
0: Wah, mantep dong. Kalau gitu saya beli dua lah, buat istri saya sama buat saya sendiri. Biar glowing.
1: Oke deh pak.

0: 21/01/2015. Zada Ship Madu Hijau. Madu hijau yang paling sip.
1: Dapatkan Habatum, Visuca, Histoma, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.
2: Agen Arofik Firdaus Herba. Alamat Jalan Lewi, Nyiru Benteng, Bangunsari 2, RT 2, RW 7. Agen Apotek Tabriz. Alamat Jalan Otista, Desa Pawindan, Dusun Bunirasa, RT 3, RW 8, Pawindan, Ciamis.
3: Agen Kia Sadeka Herbal. Alamat Cempaka Warna, RT 4, RW 3 atau sebelah lapangan pingpong RW 3.
4: Seratus satu poin tujuh FM Setara Radio Ciamis.
5: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindang Kasih, Ciamis. Inilah 101,7 Setara Radio Ciamis.

107,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754, di 0856-0354-4754.

lebih baru, lebih fresh. 101,7 Star Radio.

0: Wah, Kang Kirman, pagi-pagi udah nebang pohon bambu aja nih. Mana banyak lagi. Laris nih, Kang.
1: Puji. Iya nih, Ji. Musim caleg sama capres juga. Banyak yang masang baliho tuh. Lumayan lah, ladang rezeki yang jarang.
0: Alhamdulillah. Oh iya, aku udah nyetok madu hijau sedasif tuh. Kemarin kan sampean nanya, kebetulan stokku habis. Alhamdulillah nih, kemarin sore penyiar radionya langsung gerak cepat nyetok lagi.
1: Wah, kebenaran nih. Tadinya aku mau ke kota, tapi berhubung sampean udah ada, yaudahlah aku beli di sampean aja.
0: Iyalah, gak usah jauh-jauh, langsung ke aku aja. Aku juga lagi kampanye nih.
1: Lah, sampean nyalek apa, Ci?
0: Bukan nyalek, kampanye kesehatan dengan menyarankan tetangga-tetangga kita minum rutin madu hijau sedasif. Madu hijau yang paling sip, yang banyak manfaat dan dobel khasiatnya karena ada madu dan juga spirulinanya.
1: Luar biasa. Benar tuh, banyak warga kita yang masih menyepelekan kesehatan. Dengan adanya radio yang selalu memberi solusi kesehatan, semoga masyarakat Indonesia juga bisa memulai pola hidup sehat, diawali dengan konsumsi madu hijau sedasif 2 sendok makan 3 kali sehari.
0: Cocok.

Komplek Lantera. Alamat Jalan Raya Timur nomor 259 Gandrung Cinta Raja Singaparna Tasikmalaya. Agen Apotek Deva Medica. Alamat Kampung Kubang RT2 RW7 Desa Tawang Kecamatan Sukaratu Tasikmalaya. Agen Apotek Navi Farma. Alamat Jalan RE Marta Dinata nomor 156 Kabupaten Ciamis di samping Universitas Galuh Ciamis.

0: Mas Ojak, gimana? Pemilu periode ini mau pilih nomor 1, 2, atau 3 nih?
1: Soal pilihan gak perlu sesumbar. Dan dalam mendukung pun ya jangan lebay lah. Sewajarnya aja, gak perlu terlalu fanatik. Apalagi sampai saling hujat dan menjatuhkan. Intinya, gak suka ya udah gak usah dipilih. Suka, dipilih, udah.
0: Waduh, beda deh kalau suhu mah.
1: Itu sih yang harusnya emang ditanamkan ke pikiran semua masyarakat. Jadi menciptakan pemilu yang adil, damai, dan semoga yang kelak jadi pemimpin bangsa bisa amanah dalam menjalankan kewajiban.
0: Luar biasa Mas Rojak ini. Oh ya Mas, ngomong-ngomong lagi minum apa sih jojo gitu? Dan bersendok-sendok lagi.
1: Oh ini, nah ini namanya madu hijau sedasif Jang. Madu yang berkombinasi dengan spirulina yang mengandung banyak

0: 35.
1: Agen Apotek Al Jabar, alamat Jalan Lewi Kidang 2, perempatan Lewi Kidang. Agen Apotek Pamela, alamat Jalan Raya Pandumbangan, Desa Medang Layang.

dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zadasif.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menawi sareng saha ti palih mana?
2: Nami Abi Haji Enang ti Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Pak Haji Endang, manawi keluhana naon, tiasa dicarioskan keluhana Pak Haji.
2: Bapak mah sok aros lalungse, lemas, enggak capek, tesumanget, sarang kirang gairah. Pas ngadangu di radio, ayak iklan Zadasif, madu hijau yang paling sip. Ah, bapak teh langsung ngagale, mama nawian ngajodok, neng.
1: Pak Haji Endang, upami.

0: pesen-pesenna mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak?
1: Pesen-pesenna kang wasaya pendengar anu di mana bayana bilih garuh panyawat sapertos bapak di non mere sebatkeun teu kenging ragu-ragu konsumsi jadah sip bapak ge alhamdulillah aya perobihan teras rasa maduna mantul pisan teu pahit cocoklah kanggo sahabat anu kalersan teu seneng kana kapsul mah jadah sip madu hijau yang paling sip.
0: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan di Radio Kartika FM yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, RT 1 RW 1 Desa Gunung Cupu, Kecamatan Sindangkasih, Ciamis. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 0812 4560 4446, 0812 4560 4446.
3: Dapatkan Habatok, Visoca, Histoma, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0877-000-6-5533. Agen Apotek Andalan. Alamat, Jalan Bantarsari, nomor 27, Bungur Sari. Agen Apotek Cimuncang. Alamat, Jalan Cimuncang Timur, Kelurahan Sukamulya. Agen Apotek Hafiz Farma. Alamat, Pasar Indihiyang, Ruko nomor 50.

0: saat ini masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pendengar setia, anu dimana wae ayana. Tepangkeun nami abdi Rintan Nurlaila, abdi linggih ti Palihan Kampung Kertawana, RT 2 RW 5, Desa Setiawaras, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Tasikmalaya. Abdi salaku putrana Bapak Nanang, aya abdi ngagaduhan panyawat mata burem, sok aya caian sareng ateul. Abdi teh nyobian we ngagaleuh Visocha ka radio. Teras ku ayah teh dituang sareng diteteskeun kana soca. Teu acan saep sabotol ge alhamdulillah aya perobihanana. Nu tadina titinggalianana teu jelas burem kana caket ge. Ayeuna mah alhamdulillah ningali tina jarak 3 meter ge katingali yeun. Mangga kanggo sadaya pendengar di mana wae ayana teu kenging ragu-ragu konsumsi Visocha. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Hatur nuhun Visocha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Babe Jampi, Visocha, Histoma, minyak herbal Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Agen Apotek Madani, alamat Jalan Raya Barat Pabrik Singaparna, seberang Puskesmas Tinawati. Agen Apotek Sahasika, alamat Jalan Raya Eor Sukasukur, Mangunreja, RT 2 RW 3, sesudah POM Eor Mangunreja atau sebelum kantor Kejaksaan. Agen Apotek Kurnia Farma, alamat Jalan Cipanas Galunggung, Sirkuit Bukit Besar, Bungur Sari, Tasikmalaya.

0: beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini

HP atau Android Anda dan cari Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangke nami abdi Sumiati, abdi linggi tipalihan Kampung Bujal Kulon RT 2 Hiji RW 4 Desa Cikalong Kecamatan Sudong Hilir Kabupaten Tasikmalaya. Abdi sareng putrana Ibu Ona selaku konsumen anu parantos konsumsi produk Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Keluhan mamah abdi teh kaleresan rabun jauh, mata merah, terasuk cayan socana. Tah abdi teh langsung we konsultasi heula pertama teh naroskeun tiasa COD teras diwalerna paling dipaketkeun. Ah abdi teh langsung we pesen

ragu-ragu galuh waya visoca. Abdi ge nu tebih pisan tiasa dipaketkeun, mamah abdi ge alhamdulillah rada membaik ayeuna mah. Visoca bisa bikin mata jadi sebening kaca. Hatur nuhun visoca.

0: minyak herbal Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Agen Apotek Alfaris, alamat Jalan Lingkar Selatan, Linggar Sari, Ciamis, lingkungan Cimanggu, RT 4 RW 1. Agen Apotek Purbaratu, alamat Jalan Purbaratu nomor 62 RT 2 RW 13 Sukanagara, Kecamatan Purbaratu. Agen Aryan Barokah Herbal, alamat Kampung Bojong Nangka, RT 28 RW 7 Pasir Batang, Manon Jaya atau belakang Cuci Steam Wildan.
1: Seratus satu poin tujuh FM Tara Radio Ciamis.
2: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindang Kasih, Ciamis, inilah 101,7 Setara Radio Ciamis.

91,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan. Hubungi call center kami di 0856-0354-4754, di 0856-0354-4754. Anda masih bersama kami 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Manawi sarang Bapak saha?
2: Bapak Dayat.
1: Bapak Dayat, Bapak Dayat lingkina paling mana?
2: Di Cisadap RT 1 RW 2 Desa Cisadap, Kecamatan Kabupaten Ciamis.
1: Bapak Dayat, selaku konsumen pengguna produk Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Manawi keluhana naon? Tiasa dicarieskeun keluhana.
2: Keluhan teh panon buram, sareng cayan wae, panas cayan. Sekarang seperti saya gesik dina panon teh seperti kepireupeunan wae, tapi ditinggal itu aya.
1: Bapak Dayat, Manawi atos konsumsi pisau cate kumaha wae perubahanna tiasa dicarioskeun?
2: Alhamdulillah. Abdi dua dinten sawi konsumsi pisau cate, panon jadi banyak jantan bengras deui. Nomor dua dinten.
1: Oh, mohon siap. Bapak tiasa ngadugikeun pesen-pesenna ka nu sanes Manawi pendengar setia oge aya anu kalresan ngagaduhan panyawat anu sami sapertos bapak.
2: Pesen-pesen ka saha wae ka pendengar anu gaduhan keluhan naon wae dina masalah panon. Mangga cobian ku Visocha, Visocha, Visocha, mata jadi sebening kaca.
1: Siap, hatur nuhun Bapak karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Jalan Ciilat, RT 5, RW 1, Desa Margaharja, Kecamatan Sukadana. Agen Apotek Bintang Timur. Alamat Jalan Raya Ciilat Kawali nomor 25, Komplek Pasar Dongkal Sukadana. Agen Apotek Farmazon. Alamat

berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Di 0812 4560 3335.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Manawi sareng saha?
2: Nami Abi Haji Endang.
1: Kumaha damang Pak Haji Endang?
2: Alhamdulillah, Neng.
1: Alhamdulillah, hiring bingahnya enggak ada guna. Bapak Haji Endang manawi linggihna palih mana?
2: Abi linggih di Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Pak Haji Endang, selaku konsumen pengguna produk Visocha, menawi keluhanan naon tias

0: kotornya kalah luar neng, malah mah pun bojo oge nyobian, cingpa nyobian, abi pada kecer, alah pa bener miraos pisan.
1: Alhamdulillah, saya pisan perbahananya, menawi tiasa didugikan kanu sanes pesan-pesena sahanu terang kaleresan sami ngagaduhan panyawat mata burem sapertos tahaji endang.
0: Pesan-pesena kange sadayawai pendengar radio anu kaleresan sapertos gaduh panyawat sapertos burem sapertos bapak, mangga cobian wae pisoca ngagale tong ragu-ragu tos

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan madu hijau Zedasif, Visocha, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi

0830-3335. Agen Apotek Dawa Farma, alamat Jalan Raya Cisinga, nomor 16, Kampung Golancir, Desa Cilampung Hilir, Kecamatan Padakembang, Tasikmalaya. Agen Apotek Berkah Jaya, alamat Jalan RTA Prawira Adiningrat, depan Masjid Agung Manonjaya. Agen Apotek Awi Pari, alamat Jalan Khoir Afandi, nomor 154, Tasikmalaya.

0: berikut ini pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Abi Naja Jakiatul Mustafa, Abi Tipalihan Bangun Sari RT 2 RW 7 Kelurahan Benteng, Kabupaten Ciamis. Abi gaduh keluhan mata minus sarang silinder di tahun 2020 waktos Abi nuju di kelas 4 SD. Waktos eta teh Abi diparios ke dokter mata mung dipasihan kaca panon hungkul. Teras we Abi teh nyobian ku obat-obatan kimia, tapi masih biasa wae, burem ditinggal yante. Teras we kaleresan Abi nguping iklan di radio, aya iklan Visocha. Teras we mama Abi teh nyobian meser 2 botol. Alhamdulillah ina teh seep, raoseun kacida ditinggal yante, rada bengras aya nama. Mangga atuh kasadayana anu ngagaduhan keluhan mata minus sarang silinder, tekeng bingung-bingung galeuh wae Visocha. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Hatur nuhun Visocha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0812-4560-3335. Agen Apotek Dewi Sri. Alamat Jalan Pasar Tawang Banteng, Ruko nomor 9. Agen Apotek Widya Farma. Alamat Jalan Talaga Sari nomor 23 Kawali Ciamis. Agen Apotek Aku Sehat. Alamat Jatinagara, Raja Desa.

0: sangat sayang kepada kita. Setelah lelah kita bekerja, mencari nafkah untuk keluarga, Allah ingin mengingatkan kita. Allah ingin mengundang kita. Allah ingin kita menemuinya, menikmati jamuan Allah yang terlezat melalui bahasa penuh makna. Azan zuhur segera tiba, menghampiri kita.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

matahari bertasbih menyucikan sang pencipta. Matahari sedemikian patuh menjalankan ibadah, menyinari bumi tanpa terlambat sedikit pun. Tak kenal lelah berjalan mengitari luasnya bumi. Tak berani membantu.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Sumiati, abdi linggih ti Palihan Kampung Mujal Kulon RT 2 hiji RW 4 Desa Cikalong Kecamatan Sudong Hilir Kabupaten Tasikmalaya. Abdi sareng putrana Ibu Ona selaku konsumen anu parantos konsumsi produk Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Keluhan mamah abdi teh kaleresan rabun jauh, mata merah, terasok cayan socana. Tah abdi teh langsung we konsultasi heula pertama teh naroskeun tiasa COD henteu, teras diwalerna paling dipaketkeun. Ah abdi teh langsung we pesen Visocha.

puing ragu-ragu galuh wayu visoca. Abdi ge nu tebih pisan tiasa dipaketkeun, mamah abdi ge alhamdulillah rada membaik ayeuna mah. Visoca bisa bikin mata jadi sebening kaca. Hatur nuhun visoca.

0: Beda Shift, Visucha, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.
1: Agen Mama Safila. Alamat, Kampung Bantar Bendoy, RT 5, RW 1, Kecamatan Mangunreja, Desa Margajaya. Agen Apotek Naima Farma. Alamat, Jalan Dusun Bojong Mengger, RT 2, RW 1, Desa Bojong Mengger, Cijenjing, Ciamis, atau samping Alfamat Bojong. Agen Apotek Nur Medika Cimaragas. Alamat, Dusun Sukahayu, RT 4, RW 2, Desa Cimaragas, Kecamatan Cimaragas, atau sebelah kantor BRI Cimaragas.

0: Permisi mas.
1: Iya pak, ada yang bisa saya bantu?
0: Ini mas, saya mau nyari suplemen makanan yang terbuat dari kangkung hijau itu loh. Kalau nggak salah namanya
1: Spirulina pak.
0: Nah ya itu, katanya spirulina itu diimpor dari Amerika ya?

0: kami belum ada, Pak. Tapi saya ada nih solusi lain nih, Pak.
1: Apa tuh?
0: Sebentar. Nih, namanya madu hijau sedasif.
1: Madu hijau? Yang saya cari gangan hijau, Mas, bukan madu hijau.
0: Saya jelasin dulu ya, Pak. Sedasif itu madu alami yang berkombinasi dengan

Alamat, Jalan Taman Sari, Kelurahan Mulyasari, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Jasa Sehat. Alamat, Jalan Cipedes, nomor 41, Tasikmalaya. Agen Apotek Parung Sari. Alamat, Jalan Letjen Soeharto, nomor 32, RT 16, RW 17, Kelurahan Karangpanimbal, Kecamatan Purwaharja, Banjar.

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Kak Irman, pagi-pagi udah nebang pohon bambu aja nih. Mana banyak lagi. Laris nih, Kang.
1: Puji. Iya nih, Ji. Musim caleg sama capres juga. Banyak yang masang baliho tuh. Lumayan lah, ladang rezeki yang jarang.
0: Alhamdulillah. Oh iya, aku udah nyetok madu hijau sedasif tuh. Kemarin kan sampean nanya, kebetulan stokku habis. Alhamdulillah nih, kemarin sore penyiar radionya langsung gerak cepat.

0: langsung ke aku aja. Aku juga lagi kampanye nih.
1: Lah, sampean nyalek apa sih?
0: Bukan nyalek, kampanye kesehatan dengan menyarankan tetangga-tetangga kita minum rutin madu hijau Sedasif. Madu hijau yang paling sip, yang banyak manfaat dan dobel khasiatnya karena ada madu dan juga spirulinanya.
1: Luar biasa, benar tuh. Banyak warga kita yang masih menyepelekan kesehatan. Dengan adanya radio yang selalu memberi solusi kesehatan, semoga masyarakat Indonesia juga bisa memulai pola hidup sehat diawali dengan konsumsi madu hijau Sedasif 2 sendok makan 3 kali sehari.
0: Cocok.

35. Agen Apotek Almahira. Alamat Jalan Raya Ciamis Banjar nomor 583 Bujung Mengger Cijengjing. Agen Apotek Aisyah. Alamat Jalan Insinyur Haji Juanda kilometer 2 bypass Tasikmalaya. Agen Bunda Panjalu. Alamat Jalan Letda Lili Rohli, Kampung Gunung Batu, RT 5, RW 8, Desa Cipedes, Kecamatan Cipedes. Agen Pak Soleh atau Mah Resi. Alamat Kampung Gunung Rasa, Desa Gunung Cupu, RT 15, RW 8, Kecamatan Sindangkasih.

baca, histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.

0: bantuin. Nanti sore ikut saya yuk makan bebek goreng di rumah makan yang baru buka sebelah alun-alun lo, Win.
1: Tumben amat kamu ngajak makan bareng, Sep.
0: Iya tuh, Win, mumpung ditraktir sama Pak Sono nih, lumayan gratis.
1: Tapi maaf, Sep, kalau makan bebek mah saya nggak ikut. Masalahnya kolesterol saya suka kumat kalau habis makan bebek goreng.
0: Ya, masih muda kok punya kolesterol. Kayak saya dong, selalu jaga pola makan dan juga rutin minum madu hijau Jadasip, Win.
1: Emang madu hijau Jadasip khasiatnya buat apa, Sep?
0: Madu hijau Jadasip itu khasiatnya macam-macam, Win. Berhasiat membantu memelihara kesehatan badan dengan menambah zat gizi, sangat baik juga bagi penderita penyakit kolesterol, darah tinggi, asam urat, diabetes, dan masih banyak juga yang lainnya, Win.
1: Wah, komplit juga ya khasiatnya. Tapi ngomong-ngomong, boleh minjem 100 dulu nggak, Sep, buat beli madu hijau Jadasip?
0: Kalau masalah kantong mah, kita sama-sama kosong, Win. Makanya sore ini makanya juga ditraktir.
1: Aduh.

nomor 127B, Kelurahan Sambung Pari, Kecamatan Mangkubumi, Tasikmalaya. Agen Apotek Rama, alamat Jalan Raya Raja Polah, nomor 289 Raja Polah. Agen Apotek Cisayong, alamat Jalan Raya Cisayong, nomor 1. Agen Apotek Pratama, alamat Jalan Jetak Imbanagara Raya, Res Area Fasgut.

0: Kita isi bensin dulu ya. Tuh, udah tinggal satu strip. Takutnya nggak nyampe ke rumah.
1: Oke, Mas. Itu di depan juga bentar lagi kayaknya ada pom.
2: A few moments later.
0: Nah, udah full nih. Yuk, gas, Rob. Mau makan dulu nggak, Rob? Rob, lah. Udah kau hilang. Waduh, ketinggalan di pom bensin.
1: Oh, walah, kamu gimana sih, Mas? Dimas, ya aku ya belum genai. Udah main jalan baik.
0: Maaf, Rob. Ampun. Nggak kerasa saking entengnya. Aku kira tadi kamu udah naik.
1: Gue sembarangan. Emang dikira bawa buntelan kapuk.
0: Maaf, Rob. Ih, ya ampun. Ngomong-ngomong, badanmu kok bisa enteng banget gitu? Naikin bebe lah. Terlalu kurus tuh badan kamu. Nanti malah banyak penyakit lagi.
1: Alah, Mas. Aku tuh udah coba macam-macam. Yang nabuh nafsu makan dan lain-lain. Tapi ya tetap aja. Ditambah emang iya sih, badanku lemah banget. Sekarang sering gampang sakit.
3: Ya kenapa nggak dicoba sih, Zadasif? Kayak aku nih, badan sehat, nafsu makan oke, nggak gampang sakit.
1: Emang itu bisa buat nafsu makan?
3: Pastinya. Kan di dalam Zadasif itu mengandung madu yang pastinya bikin nafsu makan kita oke. Dan spirulinanya yang bikin badan nggak gampang loyo. Yaudah, yuk naik. Udah sore gini, belum sampai rumah juga.

0: 21/01/2015. Zada Ship Madu Hijau. Madu hijau yang paling sip.
1: Anda bisa mendapatkan Babeh Jambi, Visoca, Histoma, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335, di 0812-4560-3335.
2: Agen Apotek Ardilaya, alamat Dusun Warung Kulon, RT1 RW2 Imbanagara Raya, depan BRI Imbanagara. Agen Apotek 8, alamat Jalan Cipto Mangunkusumo nomor 1 Ciamis. Agen Rumah Bekam Aki Anom yang beralamat di Jalan Insinyur Haji Sehal nomor 4 Kampung Cidahu, RT1 RW7 Desa Mekarwangi, Kecamatan Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya.

0: gimana? Pemilu periode ini mau pilih nomor 1, 2, atau 3 nih?
1: Soal pilihan gak perlu sesubar. Dan dalam mendukung pun ya jangan lebay lah. Sewajarnya aja, gak perlu terlalu fanatik. Apalagi sampai saling hujat dan menjatuhkan. Intinya, gak suka ya udah gak usah dipilih. Suka, dipilih, udah.
0: Waduh, beda deh kalau suhu mah.
1: Itu sih yang harusnya emang ditanamkan ke pikiran semua masyarakat. Jadi menciptakan pemilu yang adil, damai, dan semoga yang kelak jadi pemimpin bangsa bisa amanah dalam menjalankan kewajiban.
0: Luar biasa Mas Rojak ini. Oh ya Mas, ngomong-ngomong lagi minum apa sih hijau-hijau gitu? Dan bersendok-sendok lagi.
1: Oh ini, nah ini namanya madu hijau sedasif Jang. Madu yang berkombinasi dengan spirulina yang mengandung banyak zat besi untuk tubuh kita, biar gak gampang lelah saat aktivitas, menjaga metabolisme tubuh, dan juga kekebalan tubuh selalu terjaga.
0: Oh, soal kesehatan juga lebih utama ya Mas?
1: Iya dong, dengan menjaga kesehatan kita ciptain negara yang sehat juga, kuat, dan pastinya supaya kaum Z seperti kita ini bisa meneruskan perjuangan bangsa.

0: Ana, Visocha, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini.
1: Agen Apotek Rangkila yang beralamat di Jalan Ibrahim Aji, Indihiyang, Kecamatan Indihiyang, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Attala, alamat Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 278, Cicariang, Kawalu, Tasikmalaya. Agen Apotek Salsa Medica yang beralamat di Warung Yantong, RT3, RW2, Kelurahan Sumelat, Kecamatan Taman Sari, Tasikmalaya.
0: Untuk informasi dan keinginan, hubungi call center kami di 0812 45 60 33 35. Sekali lagi di 0812

0: lama beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM Setara Radio Ciamis yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini

atau Android Anda dan cari Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: kamu teh masih pincang-pincang gitu? Perasaan udah beberapa hari deh. Emang luka pas main layangan belum sembuh?
1: Gak tahu nih, Den. Gak tahu kenapa aku tuh kalau luka lama keringnya. Dan sering infeksi juga. Padahal aku tetesin antiseptik juga udah. Terus ganti plester juga rutin.
0: Waduh, kamu gampang infeksi ya? Jangan-jangan kamu kekurangan asupan zat besi, Mir. Jangan dibiarin.
1: Iya juga sih, pas aku cek ke dokter juga beliau bilang gitu.
0: Nih, mulai sekarang kamu teh kudu sering konsumsi madu hijau Zedasif. Madu hijau yang mengandung superfood spirulina. Dalam spirulina itu mengandung banyak zat besi yang bisa menyokong kandungan sel darah putih dalam tubuh.
1: Mau dong tuh, belinya di mana?
0: Ah, di apotek juga ada, tenang. Nanti aku teh kebetulan mau ke apotek, jadi aku beliin dulu.
1: Oke, siap, Den. Makasih ya.

cuaca, histomag dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812 4560 3335. Sekali lagi

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zedasif.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menawi sareng saha ti palih mana?
2: Nami Abi Haji Enang ti Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Pak Haji Endang, menawi keluhanan naon?

0: teu pahit. Cocoklah kanggo sahabat anu kalersan teu seneng kana kapsul mah. Jada sip madu hijau yang paling sip.
1: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan di Radio Kartika FM yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, RT 1 RW 1 Desa Gunung Cupu, Kecamatan Sindangkasih, Ciamis. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 0812-4560-4446, 0812-4560-4446.
3: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
4: Agen Apotek Mitra Sehat, alamat Jalan Pasar Kidul nomor 67 Manun Jaya. Agen Apotek Pawang Sehat, alamat Jalan Kiai Haji Khoir Afandi nomor 148 Awi Pari, Cibureum.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Nadia Febriani di Perum Kota Baru RT 3 RW 12, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Cibereum, Kota Tasikmalaya.
1: Nadia, selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan mata saya itu seperti ada yang mengganjal, tapi pas dicek gak ada. Rasanya tuh perih, gatal, pengen diucek-ucek. Saking gatalnya, keluhan sakit mata yang dialami saya itu sangat mengganggu aktivitas saya. Saya juga suka merasa perih jika melihat cahaya terlalu terang.
1: Nadia, bisa diceritakan perubahannya setelah mengkonsumsi Visocha apa aja?
2: Perubahan setelah mengonsumsi

0: bisa disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Nadia.
1: Pesan-pesannya, buat pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Pisocia. Khasiatnya luar biasa. Pisocia bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Pisocia.
0: Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habato, Visocha, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau di agen apotek Alma Medica yang beralamat Jalan Lejen Ibrahim Aji, nomor 19, Indihiyang, Tasikmalaya. Agen apotek Cikoneng, alamat Jalan Raya Cikoneng, nomor 42, Cikoneng, Ciamis. Agen apotek Sagara Prima, alamat Jalan Cijulang, nomor 169.

0: berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang di rumah salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan saya Najwa Putri dari Perum Kuanta 4, Tasik, Kota Tasikmalaya, Kelurahan Mugarsari, Kecamatan Taman Sari, RT 2 RW 3.
1: Oke, Najwa selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan mata saya suka merasa kesulitan membaca dari jarak dekat. Rasanya tulisan tersebut buram, gak jelas, karena emang sebelumnya aku suka terbiasa melihat ponsel dengan penerangan cahaya 100%, sehingga menyebabkan mata saya jadi merah. Pokoknya suka merasa pusing kalau membaca tulisan dari jarak dekat.
1: Boleh disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi Visocha apa aja?
2: Setelah saya mengkonsumsi Visocha, ada perubahannya, tapi ketika yang Socha Clear-nya diteteskan itu perih banget, sampai tidak terasa bercucuran air mata. Cuman penglihatan terasa lebih jernih. Saya terus usahakan yang Socha Clear-nya diteteskan secara rutin, dan alhamdulillah saya bisa membaca tulisan dari jarak dekat, tidak merasa pusing lagi.
1: Boleh disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Najwa.
2: Buat para pendengar, dimanapun kalian berada, ikhtiar saja pakai Visocha, karena ampuh khasiatnya. Jangan ragu-ragu konsumsi Visocha, karena Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Visocha.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visocha, Histomag dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi 0812-4560-3335. Agen Apotek Bahagia Farma, alamat Jalan Ciawi, Panumbangan, Sukaratu, Tasikmalaya. Agen Apotek 9, alamat Jalan Ciawi, Panumbangan, Tasikmalaya. Agen Apotek Haur Koneng, alamat Jalan Jamanis, Kilometer 17, Jamanis, Tasikmalaya.

pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha. Halo, kalian

0: Ada di ruang produk jadi sebenarnya Assalamualaikum su dengan tes kesehatan taman K pengguna perannya aplan pertama itu tidak tapi kalau sebasan harus dekat tidak agar terkena yang babur kendara sulit melihat rambu-rambu lalu lintas kadang suka kena lubang tuh kalau tidak kelihatan ada jalan berlubang sehingga membuat saya itu tidak fokus berkendara. Terus lubang yang ketiga itu saya tuh sering ngucek-ngucek mata karena mungkin dari sering bermain ponsel atau terlalu dekat melihat ponsel atau juga di itu enggak arah selengkung tak ya lawan sumpah saya itu jadi saat kohat atau cabar main ponsel atau isi udah enggak tahu kemana ada kesibba saya lalipak ternam sarli dan cair alhamnya bisa dengar selagi dan lemelu tetap cair adalah sampai yang lain dengan kesatian yang kemana dengan konsiatnya kurang karena
1: 35 sekali lagi 3335 agen apotek Rizky Putra. Alamat Jalan Raya Raja Pola nomor 221 Raja Pola Tasikmalaya. Ya, Mansukamu Mansen nomor

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi pisau cai. Kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Saila di Ciwaas Depok 1 RW 02 RW 10 Kelurahan Sukahurip, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Saila, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi pisau cai, kebetulan keluhannya apa? Bisa disampaikan?
2: Keluhan mata saya itu suka berbayang kalau melihat jarak jauh atau jarak dekat. Terus saya kesulitan melihat garis lurus, rasanya tuh lelah banget mata ini. Jadi ketika melihat garis lurus itu seperti berbayang. Misal ketika ada tulisan satu huruf jadi kelihatannya kayak banyak. Ketika sedang fokus melihat ponsel, tiba-tiba kayak ada muncul bercak-bercak titik banyak banget di depan. Saya sulit membedakan huruf, apalagi kalau tulisannya kecil gak kelihatan.
1: Oke, Sheila, selaku konsumen pengguna produk Visocha, bisa disampaikan perubahannya apa aja?
2: Setelah mengonsumsi Visocha, mata berbayang saya jadi mulai membaik. Ada perubahannya. Saya habis konsumsi Visocha 4 paket bisa lagi melihat tulisan kecil.
1: Oke, bisa disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Sheila.
2: Buat pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Visocha. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih.
1: Oke, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visocha, Histomag dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi 0812-4560-3335.
4: Apotek Saudara 2, alamat Jalan Kapten Murut Idrus nomor 33, Lingkar Cibitung Girang, Kabupaten Ciamis. Apotek Parisia Medica, alamat Jalan Cipto Mangunkusumo Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, Bundaran Stadio Galuh. Apotek Kurnia Farma, alamat Jalan Raya Cikoneng nomor 25, Ciamis.
5: 101.7 FM Setara Radio Ciamis.
6: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindang Kasih, Ciamis. Inilah 101.7 Star Radio Ciamis.

91,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan hubungi call center kami di 0856-0354-4754 di 0856-0354-4754. Terima kasih Anda masih bersama kami 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis.

request lagu atau kirim salam, hubungi di nomor pesawat kami 0812-4560-3335. Di 0812

Kopi Soca, saya coba membeli melewati COD-an dan alhamdulillah sampai rumah saya mencoba meminumnya dan menteteskannya 3 kali sehari.

Soca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau di agen apotek Alia, alamat Jalan K.I. Haji Ahmad Dahlan, nomor 52 Ciamis. Agen apotek Gayam Farma, alamat Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 42 Ciamis. Agen apotek Imban Nagara, alamat Jalan Imban Nagara, Ruko Rukun Batik, nomor 2 Ciamis.

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: berikut ini pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Abina Jajakiatul Mustafa, Abid Tipalihan Bangun Sari, RT2 RW7, Kelurahan Benteng, Kabupaten Ciamis. Abi gaduh keluhan mata minus sarang silinder di tahun 2020 waktos Abi nuju di kelas 4 SD. Waktos etateh Abi diparios ke dokter mata mung dipasihan kaca panon hungkul. Terus we Abi teh nyobian ko obat-obatan kimia, tapi masih biasa wae, burem ditinggal yante. Teras weh, kalau resan, abi nguping iklan di radio, aya iklan Visocha. Teras weh, mama abi teh nyobian meser 2 botol. Alhamdulillah, ina teh seep, rawasen kecida ditinggal yante, rada bengras aya nama. Mangga atuh kasadayana anu ngagaduhan keluhan mata minus sarang silinder, tecenging bingung-bingung, galeh wae Visocha. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Hatur nuhun Visocha, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Soca, Histomag, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau di agen apotek 99. Alamat Jalan Margaluyu, Cikoneng, Cianjur.

0: Jalan Khoir Apandi nomor 101, Kota Baru, Kecamatan Cibeureum, Tasikmalaya.
1: 101.7 FM.

dan asar hampir tiba. Tapi mengapa manusia seakan terlena dengan bekerja, seolah tak ada waktu untuk menemui sang pencipta. Bahkan suara azan pun seakan tak mampu menuntun dirinya untuk berhenti sejenak dari urusan dunia.

pada nilai ibadahnya. Bila untuk urusan akhirat dirinya tak mampu meninggalkan dunia, maka apakah dirinya masih pantas menikmati

0: masih mau menemui Tuhannya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami 101,7 Stara Radio Ciamis. Pendengar, berikut ini pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Visocha.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami Abina Jajakiatul Mustafa, Abid Tipalihan Bangun Sari, RT2 RW7, Kelurahan Benteng, Kabupaten Ciamis. Abi gaduh keluhan mata minus sarang silinder di tahun 2020, waktos Abi nuju di kelas 4 SD. Waktos etateh, Abi diparios ke dokter mata, mung dipasihan kaca panon hungkul. Terus we Abi teh nyobian ko obat-obatan kimia, tapi masih biasa wae, burem ditinggal yante. Teras we kalaresan Abi nguping iklan di radio, aya iklan Visocha. Teras we mama Abi teh nyobian meser 2 botol. Alhamdulillah ina teh seep, raosen kecida ditinggal yante, rada bengras aya nama. Mangga atuh kasadayana anu ngagaduhan keluhan mata minus sarang silinder, cacing bingung-bingung galeh wae Visocha. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Hatur nuhun Visocha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Soca, Histomag dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812 4560 3335. Sekali lagi 0812

0: lima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda dan cari Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pendengar setia, anu dimana wae ayana. Tepangkeun nami abdi Rinta Nur Laila, abdi linggih ti palihan Kampung Kertawana, RT2 RW5, Desa Setiawaras, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Tasikmalaya. Abdi salaku putrana Bapak Nanang, ayah abdi ngagaduhan panyawat mata buram, sok aya caian sareng ateul. Abdi teh nyobian we ngagaleuh Visocha ka radio. Teras ku ayah teh dituang sareng diteteskeun kana soca. Teu acan saep sabotol ge alhamdulillah aya perobihanana. Nu tadina titinggalianana teu jelas burem kana caket ge. Ayeuna mah alhamdulillah ningali tina jarak 3 meter ge katinggalieun. Mangga kanggo sadaya pendengar di mana wae ayana teu kenging ragu-ragu konsumsi Visocha. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Hatur nuhun Visocha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visocha, Histomag dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812 4560 3335. Sekali lagi

0: Ada yang bisa saya bantu?
1: Inilah, saya mau nyari suplemen makanan yang terbuat dari kangkung hijau itu loh. Kalau nggak salah namanya Slipiru Sluri Siripul.
0: Spirulina, Pak.
1: Nah, ya itu. Katanya spirulina itu diimpor dari Amerika ya, dan punya antioksidan tinggi. Kata istri saya, bisa bikin kulit sehat dan cerah. Emang ada, Mas?
0: Kalau spirulinanya itu bentuk aslinya kami belum ada, Pak. Tapi saya ada nih solusi lain nih, Pak.
1: Apa tuh?
0: Sebentar. Nih, namanya madu hijau sedasif.
1: Madu hijau? Yang saya cari kangkung hijau, Mas, bukan madu hijau.
0: Saya jelasin dulu ya, Pak. Sedasif itu madu alami yang berkombinasi dengan

0: lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Pribumi, alamat Jalan Haji Ubad, Perempatan Perum Bumi Surung Dayu, Desa Kecamatan Cijengjing, Handap Herang, Ciamis. Agen

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Wah, Kang Kirman, pagi-pagi udah nebang pohon bambu aja nih. Mana banyak lagi. Laris nih, Kang.
1: Puji. Iya nih, Ji. Musim caleg sama capres juga. Banyak yang masang baliho tuh. Lumayan lah, ladang rezeki yang jarang.
0: Alhamdulillah. Oh iya, aku udah nyetok madu hijau sedasif tuh. Kemarin kan sampean nanya, kebetulan stokku habis. Alhamdulillah nih, kemarin sore penyiar radionya langsung gerak cepat.

0: Langsung ke aku aja. Aku juga lagi kampanye nih.
1: Lah, sampean nyalek apa sih?
0: Bukan nyalek, kampanye kesehatan. Dengan menyarankan tetangga-tetangga kita minum rutin madu hijau Sedasif. Madu hijau yang paling sip, yang banyak manfaat dan double khasiatnya, karena ada madu dan juga spirulinanya.
1: Luar biasa, benar tuh. Banyak warga kita yang masih menyepelekan kesehatan. Dengan adanya radio yang selalu memberi solusi kesehatan, semoga masyarakat Indonesia juga bisa memulai pola hidup sehat, diawali dengan konsumsi madu hijau Sedasif 2 sendok makan 3 kali sehari.
0: Cocok.

0: 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Syakila Farma, alamat Jalan RE Marta Dinata, Dusun Sukaharja, RT 1 RW 1 Desa Petir Hilir, sebelum Rumah Sakit Dadi Keluarga. Agen Apotek Al Amin, alamat Jalan RE Marta

0: Rob, kita isi bensin dulu ya. Tuh, udah tinggal satu strip. Takutnya nggak nyampe ke rumah.
1: Oke, Mas. Itu di depan juga bentar lagi kayaknya ada pom.
2: A few moments later.
0: Nah, udah full nih. Yuk, gas, Rob. Mau makan dulu nggak, Rob? Rob, lah. Udah kau hilang. Waduh, ketinggalan di pom bensin.
1: Oh, walah, kamu gimana sih, Mas? Dimas, ya aku ya belum genai. Udah main jalan baik.
0: Maaf, Rob. Ampun. Nggak kerasa saking entengnya. Aku kira tadi kamu udah naik.
1: Gue sembarangan. Emang dikira bawa buntelan kapu.
0: Maaf, Rob. Ih, ya ampun. Ngomong-ngomong, badanmu kok bisa enteng banget gitu? Naikin BB lah. Terlalu kurus tuh badan kamu. Nanti malah banyak penyakit lagi.
1: Alah, Mas. Aku tuh udah coba macam-macam. Yang nabuh nafsu makan dan lain-lain. Tapi ya tetap aja. Ditambah emang iya sih, badanku lemah banget. Sekarang sering gampang sakit.
0: Ya kenapa nggak dicoba sih, Zadasif? Kayak aku nih, badan sehat, nafsu makan oke, nggak gampang sakit.
1: Emang itu bisa buat nafsu makan?
0: Pastinya. Kan di dalam Zadasif itu mengandung madu yang pastinya bikin nafsu makan kita oke. Dan spirulinanya yang bikin badan nggak gampang loyo. Yaudah, yuk naik. Udah sore gini, belum sampai rumah juga.

0: 21/01/2015. Zada Ship Madu Hijau. Madu hijau yang paling sip.
1: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
2: Agen Apotek Galuh Prima, alamat Jalan Veteran nomor 34, Kawali, Ciamis. Agen Apotek Ilham Farma, alamat Jalan Paseh nomor 153, Cihideung, Tasikmalaya. Agen Apotek Jaka, alamat Jalan SL Tobing, Kelurahan Samupari, Kecamatan Mangkubumi.

0: Mantana menis.
1: Untuk Anda yang membutuhkan obat herbal Habatop, Visocha, Histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Di 0812 4560

0: Nanti sore ikut saya yuk makan bebek goreng di rumah makan yang baru buka sebelah alun-alun lho, Win.
1: Tumben amat kamu ngajak makan bareng, Sep.
0: Iya tuh, Win. Mumpung ditraktir sama Pak Sono nih, lumayan gratis.
1: Tapi maaf, Sep. Kalau makan bebek mah saya nggak ikut. Masalahnya kolesterol saya suka kumat kalau habis makan bebek goreng.
0: Ya, masih muda kok punya kolesterol. Kayak saya dong, selalu jaga pola makan dan juga rutin minum madu hijau Jadasip, Win.
1: Emang madu hijau Jadasip khasiatnya buat apa, Sep?
0: Madu hijau Jadasip itu khasiatnya macam-macam, Win. Berhasiat membantu memelihara kesehatan badan dengan menambah zat gizi, sangat baik juga bagi penderita penyakit kolesterol, darah tinggi, asam urat, diabetes, dan masih banyak juga yang lainnya, Win.
1: Wah, komplit juga ya khasiatnya. Tapi ngomong-ngomong, boleh minjem 100 dulu nggak, Sep, buat beli madu hijau Jadasip?
0: Kalau masalah kantong mah, kita sama-sama kosong, Win. Makanya sore ini makanya juga ditraktir.
1: Aduh, ternyata senasib kita ya, Sep.

0: 31/01/2015. Zanda Ship Madu Hijau. Madu hijau yang paling sip.
1: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
2: Agen Apotek Baraya Farma, alamat Jalan Raya Kawali, Selacai. Agen Apotek Ayu Farma, alamat Jalan Raya Ciamis, RT 01, RW 05, Kawali Ciamis.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zadasif.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menawi sareng saha ti palih mana?
2: Nami Abi Haji Enang ti Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindang Kasih, Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Pak Haji Endang, manawi keluhana naon, tiasa dicarioskan keluhana Pak Haji.
2: Bapak mah sok aros lalungse, lemah.

0: pesen-pesenna mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos Bapak?
1: Pesen-pesenna Kang Wasaya pendengar anu di mana bae ana geulih gaduh panyawat sapertos Bapak di non mere sembatkeun teu kenging ragu-ragu konsumsi jada sip Bapak ge alhamdulillah aya perobihan teras rasa maduna mantul pisan teu pahit cocoklah kanggo sahabat anu kalersan teu seneng kana kapsul mah jada sip madu hijau yang paling sip.
0: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 0812-4560-4446, 0812-4560-4446.
1: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
2: Agen Apotek Keluarga Fauji, alamat Jalan Sirnasari, Raja Desa Ciamis. Agen Apotek Pelita Farma, alamat Dusun Ranca, Hilir Desa Ranca, Kecamatan Ranca. Agen Apotek Saudara Ranca, alamat Jalan Raya Ranca, nomor 154, depan Bank BJB Ranca.

request lagu atau kirim salam, hubungi di nomor pesawat kami 0812 4560 3335 di 0812

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Nadia Febriani di Perum Kota Baru RT 3 RW 12 Kelurahan Kota Baru Kecamatan Cibereum Kota Tasikmalaya.
1: Nadia, selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan mata saya itu seperti ada yang mengganjal, tapi pas dicek gak ada. Rasanya tuh perih, gatal, pengen diucek-ucek. Saking gatalnya, keluhan sakit mata yang dialami saya itu sangat mengganggu aktivitas saya. Saya juga suka merasa perih.

0: saat cahaya terlalu terang.
1: Nadia, bisa diceritakan perubahannya setelah mengkonsumsi pisau cha apa aja?
0: Perubahan setelah mengonsumsi pisau cha, mata saya jadi lebih baik dari sebelumnya, tidak perih lagi. Bermain ponsel pun jadi lebih nyaman lagi karena tidak merasa perih lagi.
1: Bisa disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Nadia.
0: Pesan-pesannya, buat pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi pisau cha. Khasiatnya luar biasa. Pisau cha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih pisau cha.
1: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dermatop, Visocha, Histomag, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Sazva, alamat Jalan Sadananya, nomor 169 Sukajadi. Agen Apotek Enggal Waras, alamat Jalan Pasar Cineam, Blok E, nomor 2, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Kencana Farma, alamat Jalan Cikondang, nomor 12, Cipongpok Cineam, Tasikmalaya.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang di rumah salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan saya Najwa Putri dari Perum Kuanta 4, Tasik Kota Tasikmalaya, Kelurahan Mugarsari, Kecamatan Taman Sari, RT 2 RW 3.
1: Oke, Najwa selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan mata saya suka merasa kesulitan membaca dari jarak dekat. Rasanya tulisan tersebut buram, gak jelas, karena emang sebelumnya aku suka terbiasa melihat ponsel dengan penerangan cahaya 100%, sehingga menyebabkan mata saya jadi merah. Pokoknya suka merasa pusing kalau membaca tulisan dari jarak dekat.
1: Boleh disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi Visocha apa aja?
2: Setelah saya mengkonsumsi Visocha, ada perubahannya, tapi ketika yang Visocha Clear-nya diteteskan itu perih banget, sampai tidak terasa bercucuran air mata. Cuman penglihatan terasa lebih jernih. Saya terus usahakan yang Visocha Clear-nya diteteskan secara rutin, dan alhamdulillah saya bisa membaca tulisan dari jarak dekat, tidak merasa pusing lagi.
1: Boleh disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Najwa.
2: Buat para pendengar, dimanapun kalian berada, ikhtiar saja pakai Visocha, karena ampuh khasiatnya. Jangan ragu-ragu konsumsi Visocha, karena Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Visocha.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda bisa mendapatkan Babeh Jambi, Visocha, Histoma, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335, di 0812-4560-3335.
4: Agen Apotek Jaya Sakti, alamat Sukarindik nomor 1A, Panyingkiran, Indihiyang, Tasikmalaya. Agen Apotek Shima, alamat Perum Mega Mutiara, Blok A2, Jalan Gunung Goong, Bantarsari, Cibuni Gelis, Bungursari, Tasikmalaya. Agen Apotek Alfa Rizki, alamat Perum Nyur Garden, RT 3, Cigembor, Ciamis.

0: Ali mau modal pisannya, hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha. Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha. Kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana?
1: Dengan Saila di Ciwas Depok 1 RW 02 RW 10 Kelurahan Sukahurip, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya.
0: Oke, Saila, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa disampaikan?
1: Keluhan mata saya itu suka berbayang kalau melihat jarak jauh atau jarak dekat. Terus saya kesulitan melihat garis lurus, rasanya tuh lelah banget mata ini. Jadi ketika melihat garis lurus itu seperti berbayang. Misal ketika ada tulisan satu huruf jadi kelihatannya kayak banyak. Ketika sedang fokus melihat ponsel, tiba-tiba kayak ada muncul bercak-bercak titik banyak banget di depan. Saya sulit membedakan huruf, apalagi kalau tulisannya kecil gak kelihatan.
0: Oke, Sheila, selaku konsumen pengguna produk Visocha, bisa disampaikan perubahannya apa aja?
1: Setelah mengonsumsi Visocha, mata berbayang saya jadi mulai membaik. Ada perubahannya. Saya habis konsumsi Visocha 4 paket bisa lagi melihat tulisan kecil.
0: Oke, bisa disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Sheila.
1: Buat pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Visocha. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih.
0: Oke, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bisa mendapatkan Habatop, Visocha, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
3: Agen Apotek Cicariang. Alamat Jalan Cicariang, perempatan arah Pagaden, RT 3 RW 18 Kersamenat, Kawalu, Tasikmalaya. Agen Apotek Wisaka. Alamat Jalan Ciakar, samping Perum Grand Mutiara Citra, Cibureum. Agen Apotek Prima Nugraha. Alamat Jalan Raya Salopa, Kampung Padasuka, Desa Mandalahayu.

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha. Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana?
1: Ini dengan Ara. Alamat saya tuh di Taman Sari, RT 1 RW 8 Kelurahan Mugarsari, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya.
0: Oke, Teh Ara, selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
1: Kebetulan keluhan saya itu yang pertama, kalau ngelihat barang dari kejauhan itu tidak jelas, tapi kalau dekat tuh jelas, sehingga kalau membaca tulisan, baca Al-Quran itu harus deket gitu, jadi secara tidak sadar itu sering menyipitkan mata agar terlihat jelas. Terus keluhan yang kedua, pandangan

0: ada jalan berlubang sehingga membuat saya itu tidak fokus berkendara apalagi saat malam hari. Terus keluhan yang ketiga itu saya tuh sering ngucek-ngucek mata karena mungkin dari sering bermain ponsel atau terlalu dekat melihat ponsel atau juga dari sering menggunakan laptop. Jadi kalau jauh itu ya silau gitu, gak jelas.
1: Siap, Teh Ara bisa diceritakan perubahan setelah mengkonsumsi produk Pisoca apa aja?
0: Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Pisoca, habis 4 botol, mata saya itu jadi gak buram lagi. Saat membaca koran, baca Al-Quran, atau baca buku, atau saat bermain ponsel, terus melihat televisi, atau menggunakan laptop itu udah gak udah gak terlalu dekat lagi. Padahal sebelumnya tuh sudah berobat kemana-mana, kesana kemari, tapi belum ada kesembuhan. Tiba-tiba ada iklan di radio. Saya langsung aja nih buat beli produk Pisoca ke agen apotek terdekat. Kapsulnya diminum secara rutin 3 kali sehari. Dan yang botol kecilnya Soca Clear itu diteteskan. Dan alhamdulillah ada perubahannya. Saking senangnya tuh bisa melihat dengan jelas, sekarang saya sering baca buku lagi, terus sering jalan-jalan malam lagi. Begitu.
1: Alhamdulillah Teh Ara, berkat Pisoca ya, mata Teh Ara jadi terlihat jelas lagi. Oh ya Teh, bisa disampaikan pesan-pesannya buat pendengar yang lain kebetulan mengalami hal yang sama dengan Teteh?
0: Oke, pesan-pesannya kepada seluruh pendengar setia dimanapun kalian berada yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan saya, silahkan konsumsi Pisoca karena khasiatnya ampuh banget mengatasi mata buram. Jangan ragu-ragu dengan Pisoca karena Pisoca bisa mengubah yang tidak terlihat jelas menjadi jelas lagi. Pokoknya ampuh banget. Terima kasih Pisoca. Pisoca bisa bikin mata jadi sebening kaca.
1: Terima kasih Teteh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Agen Apotek Parpon 2, alamat Jalan Raya Jamupu, Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, RT 8, RW 8. Agen Apotek Kahda, alamat Jalan Raya Cikatomas, Desa Jatiwaras, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Azahra, alamat Jalan Raya Karangnunggal, nomor 10, Kecamatan Sukaraja.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Saya dengan Eva Pauji Hasana di Kampung Cinta Pada RT2 RW3 Kelurahan Setia Negara, Kecamatan Cibereum, Kota Tasikmalaya.
1: Siap. Eva, kebetulan keluhannya apa, bisa diceritakan?
2: Kebetulan mata saya gatal kalau sering digaruk dan matanya merah juga, berair terus menerus.
1: Oke, siap. Bisa disebutkan perubahannya setelah mengkonsumsi produk Visocha apa aja?
2: Saya setelah minum Visocha kurang lebih 5 kali, 5 botol, mata saya tidak jadi gatal lagi, sudah normal, dan matanya tidak merah dan juga tidak berair. Sudah normal seperti sedia kala.
1: Oke, siap. Boleh disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Teh Epa.
2: Kesan saya selama menggunakan Visocha, banyak sekali perubahannya, mulai dari yang tadinya mata gatal menjadi tidak gatal, dan tadinya mata merah dan berair sekarang tidak merah dan tidak berair lagi. Pesan dari saya, yuk beli Visocha di tempat terdekat.

0: Jalan Lewi, Nyiru Benteng, Bangunsari 2, RT 2, RW 7. Agen Apotek Tabriz, alamat Jalan Otista, Desa Pawindan, Dusun Bunirasa, RT 3, RW 8, Pawindan, Ciamis.
1: Agen Kia Sadeka Herbal, alamat Cempaka Warna, RT 4, RW 3, atau sebelah lapangan pingpong RW 3.

0: kaca, histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.
1: Seratus satu poin tujuh FM Setara Radio Ciamis.
2: Saudaraku tercinta,

0: manusia itu keletihan dikala datangnya sakaratul maut. Mari saudaraku, kita nikmati suara azan.
1: Allahu Akbar, Allah.

ada keinginan untuk meninggalkan sholat? Mari saudaraku, hidup di dunia hanya sebentar. Kiranya nanti malam atau mungkin esok lusa

0: Sufi Socha.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teh Yeni, alamat Kampung Gunung Sari, RT 05, RW 02, Kelurahan Sukasari, Kecamatan Puspahiyang, Kota Tasikmalaya. Saya selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi pisoca bisa bikin mata jadi sebening kaca. Keluhan saya, mata iritasi dan mata merah. Pas saya mendengar di radio ada iklan pisoca, saya coba konsultasi terlebih dahulu. Bahwa setiap saya kena debu, mata saya suka tiba-tiba merah, kadang terjadi iritasi juga. Sudah pernah berobat sebelumnya, tapi tidak ada perubahan. Maka dari itu saya langsung konsultasi, dan apakah pembeliannya bisa COD? Ternyata di agen apotek terdekat rumah saya pun ada. Maka dari itu saya memilih untuk belilah ke apotek saja. Setelah itu saya belilah ke apotek. Saya langsung minum kapsulnya, dan sesak liurnya diteteskan. Satu kali tetes sebelah mata kanan, satu kali tetes sebelah mata kiri. Perih banget pas pertama pakai, sampai bercucuran air mata. Tapi alhamdulillah jadi enakan, ada perubahannya. Selang beberapa hari mata merah saya jadi berkurang berkat saya rutin mengkonsumsi Visoca dan Soca Clear. Buat kalian yang mempunyai keluhan mata iritasi dan mata merah seperti saya, jangan ragu-ragu, saya pun alhamdulillah ada perubahannya. Benar-benar bikin mata jadi sebening, guys. Terima kasih Visoca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Visoca.

0: Agen Apotek Lantera. Alamat Jalan Raya Timur, nomor 259, Gandrung, Cintaraja, Singaparna, Tasikmalaya. Agen Apotek Deva Medica. Alamat Kampung Kubang, RT2, RW7, Desa Tawang, Kecamatan Sukaratu, Tasikmalaya. Agen Apotek Navi Farma. Alamat Jalan RE Marta Dinata, nomor 156, Kabupaten Ciamis, di samping Universitas Galuh Ciamis.
1: Seratus satu poin tujuh FM Setara Radio Ciamis.
2: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindang Kasih, Ciamis, inilah 101,7 Setara Radio Ciamis.

91,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan hubungi call center kami di 0856-0354-4754 di 0856-0354-4754. Anda masih bersama kami, 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Saya dengan Epa Pauji Hasana di Kampung Cinta Pada RT2 RW3 Kelurahan Setia Negara, Kecamatan Cibereum, Kota Tasikmalaya.
1: Siap. Epa, kebetulan keluhannya apa, bisa diceritakan?
2: Kebetulan mata saya gatal kalau sering digaruk dan matanya merah juga, berair terus menerus.
1: Oke, siap. Bisa disebutkan perubahannya setelah mengkonsumsi produk Visocha apa aja?
2: Saya setelah minum Visocha kurang lebih 5 botol, mata saya tidak jadi gatal lagi, sudah normal, dan matanya tidak merah dan juga tidak berair. Sudah normal seperti sedia kala.
1: Oke, siap. Boleh disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Teh Epa.
2: Kesan saya selama menggunakan Visocha, banyak sekali perubahannya, mulai dari yang tadinya mata gatal menjadi tidak gatal, dan tadinya mata merah dan berair sekarang tidak merah dan tidak berair lagi. Pesan dari saya, yuk beli Visocha di tempat terdekat karena perubahannya itu sangat amat bagus. Terima kasih Visocha. Visocha bikin mata jadi sebening kaca.
1: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: 35.
1: Agen Apotek Aljabar, alamat Jalan Lewi Kidang 2, perempatan Lewi Kidang. Agen Apotek Pamela, alamat Jalan Raya Pandumbangan, Desa Medanglayang.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Manawi sareng saha?
2: Nami Abi Haji Endang.
1: Kumaha damang Pak Haji Endang?
2: Alhamdulillah, Neng.
1: Alhamdulillah, hiring bingahnya enggak ada guna. Bapak Haji Endang, Manawi linggihna palih mana?
2: Abi linggih di Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Pak Haji Endang, selaku konsumen pengguna produk Visocha, menawi keluhana naon, tiasa dicarioskan keluhana.
2: Ngawi tante neng, pamit tinggal tante sok buram, telah sok kaluaran cai, telah dah bapak mama lum, sadin dinten ngadamel, natap komputer di enjing duwi kawengi, tah nguping di radio, ayah iklan Visocha, nya abi tenyubian ngagaleh di radio, mama nawi

0: Eta kokotornya kalah luar neng, malah mah pun bojo oge nyobian, cingpa nyobian, abis pada kecer, alah pa bener merawas pisan.
1: Alhamdulillah, saya pisan perubahanannya, menawi tiasa didugikan kanu sanes pesan-pesena, sahanu terang, kaleresan sami ngagaduhan penyawat mata burem sapertos tahaji endang.
0: Pesan-pesena kange sadaya yawai pendengar radio, anu kaleresan sapertos gaduh penyawat sapertos burem sapertos bapak, mangga cobian wai pisau cak ngagale tong ragu-ragu tos karos.

0: dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0877-0006-5533. Agen Apotek Andalan. Alamat Jalan Bantarsari nomor 27 Bungur Sari. Agen Apotek Cimuncang. Alamat Jalan Cimuncang Timur, Kelurahan Sukamulya. Agen Apotek Hafiz Farman. Alamat Pasar Indihiyang, Ruko nomor 50.
1: Seratus satu poin tujuh FM Setara Radio Ciamis.
2: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindang Kasih, Ciamis, inilah 101,7 Setara Radio Ciamis.

107,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan hubungi call center kami di 0856 0354 4754 di 0856 0354

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha. Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana?
1: Ini dengan Ara. Alamat saya tuh di Taman Sari, RT 1 RW 8, Kelurahan Mugarsari, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya.
0: Oke, Teh Ara, selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
1: Kebetulan keluhan saya itu yang pertama, kalau ngelihat barang dari kejauhan itu tidak jelas, tapi kalau dekat tuh jelas. Sehingga kalau membaca tulisan, baca Al-Quran itu harus deket gitu. Jadi secara tidak sadar itu sering menyipitkan mata agar terlihat jelas. Terus keluhan yang kedua, pandangan itu suka terasa kabur kalau sedang berkendara, sulit melihat rambu-rambu lalu lintas. Kadang suka kena lubang tuh kalau tidak kelihatan ada jalan berlubang, sehingga membuat saya itu tidak fokus berkendara, apalagi saat malam hari. Terus keluhan yang ketiga itu, saya tuh sering ngucek-ngucek mata karena mungkin dari sering bermain ponsel atau terlalu dekat melihat ponsel, atau juga dari sering menggunakan laptop. Jadi kalau jauh itu ya silau gitu, nggak jelas.
0: Siap, Teh Ara, bisa diceritakan perubahan setelah mengkonsumsi produk Visocha apa aja?
1: Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Visocha, habis 4 botol, mata saya itu jadi nggak buram lagi. Saat membaca koran, baca Al-Quran, atau baca buku, atau saat bermain ponsel, terus melihat televisi atau menggunakan laptop, itu udah gak udah gak terlalu dekat lagi. Padahal sebelumnya tuh sudah berobat kemana-mana, kesana kemari, tapi belum ada kesembuhan. Tiba-tiba ada iklan di radio. Saya langsung aja nih buat beli produk Visocha ke agen apotek terdekat. Kapsulnya diminum secara rutin 3 kali sehari, dan yang botol kecilnya Socha Clear itu diteteskan. Dan alhamdulillah ada perubahannya. Saking senangnya tuh bisa melihat dengan jelas, sekarang saya sering baca buku lagi, terus sering jalan-jalan malam lagi, begitu.
0: Alhamdulillah Teh Ara, berkat Visocha ya, mata Teh Ara jadi terlihat jelas lagi. Oh ya Teh, bisa disampaikan pesan-pesannya buat pendengar yang lain kebetulan mengalami hal yang sama dengan Teteh?
1: Oke, pesan-pesannya kepada seluruh pendengar setia dimanapun kalian berada yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan saya, silahkan konsumsi Visocha karena khasiatnya ampuh banget mengatasi mata buram. Jangan ragu-ragu dengan Visocha, karena Visocha bisa mengubah yang tidak terlihat jelas menjadi jelas lagi. Pokoknya ampuh banget. Terima kasih Visocha. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca.
0: Terima kasih Teteh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

dapatkan babi jampi, visocha, histoma, minyak herbal Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Agen Apotek Madani. Alamat, Jalan Raya Barat Pabrik Singaparna, seberang Puskesmas Tinawati. Agen Apotek Sahasika. Alamat, Jalan Raya Eor Sukasukur, Mangunreja, RT 2, RW 3, sesudah POM Eor Mangunreja atau sebelum kantor kejaksaan. Agen Apotek Kurnia Farma. Alamat, Jalan Cipanas Galunggung, Sirkuit Bukit Besar, Bungur Sari, Tasik Malaya.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Saila di Ciwaas Depok 1 RW 02 RW 10 Kelurahan Sukahurip, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Saila, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa disampaikan?
2: Keluhan mata saya itu suka berbayang yang kalau melihat jarak jauh atau jarak dekat. Terus saya kesulitan melihat garis lurus, rasanya tuh lelah banget mata ini. Jadi ketika melihat garis lurus itu seperti berbayang. Misal ketika ada tulisan satu huruf jadi kelihatannya kayak banyak. Ketika sedang fokus melihat ponsel, tiba-tiba kayak ada muncul bercak-bercak titik banyak banget di depan. Saya sulit membedakan huruf, apalagi kalau tulisannya kecil gak kelihatan.
1: Oke, Sheila, selaku konsumen pengguna produk Visocha, bisa disampaikan perubahannya apa aja?
2: Setelah mengonsumsi Visocha, mata berbayang saya jadi mulai membaik. Ada perubahannya. Saya habis konsumsi Visocha 4 paket, bisa lagi melihat tulisan kecil.
1: Oke, bisa disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan

Alvaris. Alamat Jalan Lingkar Selatan, Linggarsari, Ciamis, lingkungan Cimanggu, RT 4 RW 1. Agen Apotek Purbaratu. Alamat Jalan Purbaratu nomor 62 RT 2 RW 13 Sukanagara, Kecamatan Purbaratu. Agen Aryan Barokah Herbal. Alamat Kampung Bojong Nangka, RT 28 RW 7 Pasir Batang, Manonjaya atau belakang Cuci Steam Wildan.

0: Tanya, hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda, dan cari Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Nama saya Bapak Edi, panjangannya Bapak Junaedi, alamat Kampung Cihurip, Desa Sukamana, RT 16 RW 06, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Bapak, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha, ya, kebetulan keluhannya apa? Boleh diceritakan?
2: Keluhan saya pertama sering gatal-gatal di mata, yang kedua sering berair, dan yang ketiga udah suka perih ketika mata suka merah. Tapi alhamdulillah setelah ada saya mendengar di radio produk Visocha, saya langsung mencobanya. Alhamdulillah air reaksinya mata saya berangsur-angsur tidak begitu gatal, yang tadinya berair gitu. Alhamdulillah sekarang mah tidak terlalu berair gitu.
1: Oke, siap. Bapak boleh disampaikan pesan-pesannya untuk pendengar yang lain kebetulan mengalami hal yang sama dengan Bapak?
2: Pesan saya kepada seluruh yang mengalami gangguan seperti saya, cobalah produk Visocha. Insya Allah aya manfaatnya dan aya khasiatnya. Visocha memiliki mata sebening kaca. Terima kasih Visocha.

0: Jalan Ciilat, RT 5, RW 1, Desa Margaharja, Kecamatan Sukadana. Agen Apotek Bintang Timur. Alamat Jalan Raya Ciilat, Kawali, nomor 25, Komplek Pasar, Dongkal, Sukadana. Agen Apotek Farmazon. Alamat Jalan Raya Gadu Ciilat, Desa Margaharja, Sukadana, RT 5, RW 1.
1: Seratus satu, seratus satu, seratus satu, poin tujuh FM, Tara Radio Ciamis.

Banyak orang tersenyum menerima kebaikan kita. Berapa banyak orang menangis karena kezaliman kita. Mari bertaubat kepada Allah yang Maha Pengampun. Bersihkan hati kita dengan menyimak setiap kalimat dalam indahnya suara azan.

0: apapun nikmat yang Allah berikan untuk kita. Persembahkan yang terbaik untuk bekal kepulangan kita. Jangan terlena dengan kejadian masa lalu. Jadikan semua itu sebagai pelajaran berharga untuk kita. Hari yang telah kita lalui sejak waktu pagi, hendaknya kita sikapi sebagai kenyataan hidup. Semoga esok masih ada kesempatan untuk meraih harapan dan keinginan. Mari kita kerjakan sholat agar malam ini penuh dengan keberkahan. Mari berdoa dengan ikhlas agar terjaga dari kejahatan malam. Tak dapat terjadi apapun di dunia ini kecuali terjadi atas kehendak Allah. Sesungguhnya salat dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'imah آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

0: Kang Kirman, pagi-pagi udah nebang pohon bambu aja nih. Mana banyak lagi. Laris nih, Kang.
1: Puji. Iya nih, Ji. Musim caleg sama capres juga. Banyak yang masang baliho tuh. Lumayan lah, ladang rezeki yang jarang.
0: Alhamdulillah. Oh iya, aku udah nyetok madu hijau sedasif tuh. Kemarin kan sampean nanya, kebetulan stokku habis. Alhamdulillah nih, kemarin sore penyiar radionya langsung gerak cepat nyetok lagi.
1: Wah, kebenaran nih. Tadinya aku mau ke kota, tapi berhubung sampean udah ada, yaudahlah aku beli di sampean aja.
0: Iyalah, gak usah jauh-jauh, langsung ke aku aja. Aku juga lagi kampanye nih.
1: Lah, sampean nyalek apa, Ci?
0: Bukan nyalek, kampanye kesehatan. Dengan menyarankan tetangga-tetangga kita minum rutin madu hijau sedasif. Madu hijau yang paling sip, yang banyak manfaat dan double khasiatnya, karena ada madu dan juga spirulinanya.
1: Luar biasa, benar tuh. Banyak warga kita yang masih menyepelekan kesehatan. Dengan adanya radio yang selalu memberi solusi kesehatan, semoga masyarakat Indonesia juga bisa memulai pola hidup sehat. Diawali dengan konsumsi madu hijau sedasif 2 sendok makan 3 kali sehari.
0: Cocok.

Soca, Histomag, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Agen.

0: Apotek Vina, alamat Jalan Oto Iskandar nomor 70, Gunung Sari, Desa Panyingkiran, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis.
1: 101.7 FM, Setara Radio Ciamis.
2: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindang Kasih, Ciamis. Inilah 101.7 Setara Radio Ciamis.

91,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan hubungi call center kami di 0856-0354-4754 di 0856-0354-4754. Terima kasih Anda masih bersama kami.

0: nanti sore ikut saya yuk makan bebek goreng di rumah makan yang baru buka sebelah alun-alun lho, Win.
1: Tumben amat kamu ngajak makan bareng, Sep.
0: Iya tuh, Win, mumpung ditraktir sama Pak Sono nih, lumayan gratis.
1: Tapi maaf, Sep, kalau makan bebek mah saya nggak ikut. Masalahnya kolesterol saya suka kumat kalau habis makan bebek goreng.
0: Ya, masih muda kok punya kolesterol. Kayak saya dong, selalu jaga pola makan dan juga rutin minum madu hijau Jadasip, Win.
1: Emang madu hijau Jadasip khasiatnya buat apa, Sep?
0: Madu hijau Jadasip itu khasiatnya macam-macam, Win. Berhasiat membantu memelihara kesehatan badan dengan menambah zat gizi, sangat baik juga bagi penderita penyakit kolesterol, darah tinggi, asam urat, diabetes, dan masih banyak juga yang lainnya, Win.
1: Wah, komplit juga ya khasiatnya. Tapi ngomong-ngomong, boleh minjem 100 dulu nggak, Sep, buat beli madu hijau Jadasip?
0: Kalau masalah kantong mah, kita sama-sama kosong, Win. Makanya sore ini makanya juga ditraktir.
1: Aduh, ternyata senasib kita ya, Sep.

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Kita isi bensin dulu ya. Tuh, udah tinggal satu strip. Takutnya nggak nyampe ke rumah.
1: Oke, Mas. Itu di depan juga bentar lagi kayaknya ada pom.
2: A few moments later.
0: Nah, udah full nih. Yuk, gas, Rob. Mau makan dulu nggak, Rob? Rob, lah. Udah kau hilang. Waduh, ketinggalan di pom bensin.
1: Oh, walah, kamu gimana sih, Mas? Dimas, ya aku ya belum genai. Udah main jalan baik.
0: Maaf, Rob. Ampun. Nggak kerasa saking entengnya. Aku kira tadi kamu udah naik.
1: Oh, sembarangan. Emang dikira bawa buntelan kapuk.
0: Maaf, Rob. Ih, ya ampun. Ngomong-ngomong, badanmu kok bisa enteng banget gitu? Naikin bebe lah. Terlalu kurus tuh badan kamu. Nanti malah banyak penyakit lagi.
1: Alah, Mas. Aku tuh udah coba macam-macam. Yang nabuh nafsu makan dan lain-lain. Tapi ya tetap aja. Ditambah emang iya sih, badanku lemah banget. Sekarang sering gampang sakit.
2: Ya kenapa nggak dicoba sih, Zadasif? Kayak aku nih, badan sehat, nafsu makan oke, nggak gampang sakit.
1: Emang itu bisa buat nafsu makan?
2: Pastinya. Kan di dalam Zadasif itu mengandung madu yang pastinya bikin nafsu makan kita oke. Dan spirulinanya yang bikin badan nggak gampang loyo. Yaudah, yuk naik. Udah sore gini, belum sampai rumah juga.

Syakila Farma, alamat Jalan RE Marta Dinata, Dusun Sukaharja, RT 1 RW 1 Desa Petir Hilir, sebelum Rumah Sakit Dadi Keluarga. Agen Apotek Al Amin, alamat Jalan RE Marta

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zadashif.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menawi sareng saha ti palih mana?
2: Nami Abi Haji Enang ti Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Pak Haji Endang, manawi keluhana naon, tiasa dicariuskan keluhana Pak Haji.
2: Bapak mah sok aros lalungse, lemas.

0: pisan teu pait, cocoklah kanggo sahabat anu kalersan teu seneng kana kapsul mah. Jada sip madu hijau yang paling sip.
1: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan di Radio Kartika FM yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, RT 1 RW 1 Desa Gunung Cupu, Kecamatan Sindangkasih, Ciamis. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 0812 4560 4446, 0812 4560 4446.
3: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812 4560 3335. Sekali lagi 0812 4560 3335.
4: Agen Apotek Galuh Prima, alamat Jalan Veteran nomor 34 Kawali Ciamis. Agen Apotek Ilham Farma, alamat Jalan Fase nomor 153 Cihideung, Tasikmalaya. Agen Apotek Jaka, alamat Jalan SL Tobing, Kelurahan Samungpari, Kecamatan Mangkubumi.

kaca, histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.

0: kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Visoca.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teh Iis. Saya tinggal di Jalan Empang Sari, RT 02, RW 07, Kelurahan Yudanegara, Kecamatan Cihideng, Kota Tasikmalaya. Saya selaku konsumen yang telah mengkonsumsi produk Visoca,

0: kita. Maka dari itu, saya langsung order melalui COD. Alhamdulillah dianterin sampai depan rumah. Setelah itu, saya langsung pakai kapsulnya diminum dan yang socak clearnya ditetes. Awalnya perih banget, pas ditetesin tapi luar biasa ada perubahannya. Dari sana saya semakin semangat pakai socak clear dan mengkonsumsi pisoca. Buat kalian yang belum order ya, buruan di order dong. Pembelian pisoca bisa COD loh, jangan ragu-ragu. Pokoknya pisoca bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih pisoca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna pisoca.

0: mendapatkan Habatop, Fisocha, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Baraya Farma, alamat Jalan Raya Kawali, Selacai. Agen Apotek Ayu Farma, alamat Jalan Raya Ciamis, RT 01, RW 05, Kawali, Ciamis.

Siti Socha. Saya coba membeli melewati COD-an dan alhamdulillah sampai rumah saya mencoba meminumnya dan menteteskannya 3 kali sehari. Alhamdulillah.

0: bisa mendapatkan Habato, Visocha, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Keluarga Fauji, alamat Jalan Sirnasari, Raja Desa Ciamis. Agen Apotek Pelita Farma, alamat Dusun Ranca, Hilir Desa Ranca, Kecamatan Ranca. Agen Apotek Saudara Ranca, alamat Jalan Raya Ranca, nomor 154, depan Bank BJB Ranca.

0: beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap

atau Android Anda dan cari Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pendengar setia, anu dimana wae ayana. Tepangkeun nami abdi Rinta Nur Laila, abdi linggih ti palihan Kampung Kertawana, RT 2 RW 5, Desa Setiawaras, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Tasikmalaya. Abdi salaku putrana Bapak Nanang, ayah abdi ngagaduhan panyawat mata buram, sok aya caian sareng ateul. Abdi teh nyobian we ngagaleuh Visocha ka radio. Teras ku ayah teh dituang sareng diteteskeun kana soca. Teu acan saep sabotol ge alhamdulillah aya perobihanana. Nu tadina titinggalianana teu jelas burem kana caket ge. Ayeuna mah alhamdulillah ningali tina jarak 3 meter ge katinggalieun. Mangga kanggo sadaya pendengar di mana wae ayana teu kenging ragu-ragu ngonsumsi Visocha. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Hatur nuhun Visocha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visocha, Histomag dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi 0812-4560-3335.
2: Agen Apotek Sazva, alamat Jalan Sadananya nomor 169 Sukajadi. Agen Apotek Enggal Waras, alamat Jalan Pasar Cineam, Blok E nomor 2 Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Kencana Farma, alamat Jalan Cikondang nomor 12 Cipongpok Cineam, Tasikmalaya.

request lagu atau kirim salam, hubungi di nomor pesawat kami 0812 4560 3335 di 0812

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangke nami abdi Sumiati, abdi linggi tipalihan Kampung Bujal Kulon RT 2 hiji RW 4 Desa Cikalong Kecamatan Sudong Hilir Kabupaten Tasikmalaya. Abdi sareng putrana ibu Ona selaku konsumen anu parantos konsumsi produk Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Keluhan mamah abdi teh kaleresan rabun jauh, mata merah, terasok cayan socana. Tah abdi teh langsung we konsultasi heula pertama teh naroskeun tiasa COD henteu, teras diwalerna paling dipaketkeun. Ah abdi teh langsung we pesen Visocha.

0: ragu-ragu galuh waya visa ca. Abdi ge nu tebih pisan tiasa dipaketkeun, mamah abdi ge alhamdulillah rada membaik ayeuna mah. Visoca bisa bikin mata jadi sebening kaca. Hatur nuhun Visoca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda bisa mendapatkan lebih jampi Visoca, Histoma, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335, di 0812-4560-3335.
2: Agen Apotek Jaya Sakti, alamat Sukarindik nomor 1A, Panyingkiran, Indihiyang, Tasikmalaya. Agen Apotek Shima, alamat Perum Mega Mutiara, Blok A2, Jalan Gunung Goong, Bantarsari, Cibuni Gelis, Bungursari, Tasikmalaya. Agen Apotek Alfariski, alamat Perum Nyur Garden, RT3, Cigembor, Ciamis.

0: itu sangat mengganggu aktivitas saya. Saya juga suka merasa perih jika melihat cahaya terlalu terang.
1: Nadia, bisa diceritakan perubahannya setelah mengkonsumsi pisoca apa aja?
0: Perubahan setelah mengonsumsi pisoca, mata saya jadi lebih baik dari sebelumnya, tidak perih lagi. Bermain ponsel pun jadi lebih nyaman lagi karena tidak merasa perih lagi.
1: Bisa disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Nadia.
0: Pesan-pesannya, buat pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi pisoca. Khasiatnya luar biasa. Pisoca bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih pisoca.
1: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
3: Agen Apotek Cicariang. Alamat Jalan Cicariang, perempatan arah Pagaden, RT 3 RW 18 Kersamenak, Kawalu, Tasikmalaya. Agen Apotek Wisaka. Alamat Jalan Ciakar, samping Perum Grand Mutiara Citra, Cibureung. Agen Apotek Prima Nugraha. Alamat Jalan Raya Salopa, Kampung Padasuka, Desa Mandalahayu.

0: tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda, dan cari

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang di rumah salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan saya Najwa Putri dari Perum Kuanta 4, Tasik, Kota Tasikmalaya, Kelurahan Mugarsari, Kecamatan Taman Sari, RT 2 RW 3.
1: Oke, Najwa selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan mata saya suka merasa kesulitan membaca dari jarak dekat. Rasanya tulisan tersebut buram, gak jelas, karena emang sebelumnya aku suka terbiasa melihat ponsel dengan penerangan cahaya 100%, sehingga menyebabkan mata saya jadi merah. Pokoknya suka merasa pusing kalau membaca tulisan dari jarak dekat.
1: Boleh disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi Visocha apa aja?
2: Setelah saya mengkonsumsi Visocha, ada perubahannya, tapi ketika yang Socha Clear-nya diteteskan itu perih banget, sampai tidak terasa bercucuran air mata. Cuman penglihatan terasa lebih jernih. Saya terus usahakan yang Socha Clear-nya diteteskan secara rutin, dan alhamdulillah saya bisa membaca tulisan dari jarak dekat, tidak merasa pusing lagi.
1: Boleh disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Najwa.
2: Buat para pendengar, dimanapun kalian berada, ikhtiar saja pakai Visocha, karena ampuh khasiatnya. Jangan ragu-ragu konsumsi Visocha, karena Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Visocha.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bisa mendapatkan Habatop, Visocha, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
4: Agen Apotek Parpon 2, alamat Jalan Raya Jamupu, Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, RT 8, RW 8. Agen Apotek Kahda, alamat Jalan Raya Cikatomas, Desa Jatiwaras, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Azahra, alamat Jalan Raya Karangnunggal, nomor 10, Kecamatan Sukaraja.
5: 101.7 FM, Setara Radio Ciamis.
6: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindang Kasih, Ciamis, inilah 101.7 Setara Radio Ciamis.

91,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan hubungi call center kami di 0856-0354-4754 di 0856-0354-4754.

Baca, histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Di 0812 4560 3335.

0: Rob, kita isi bensin dulu ya. Tuh, udah tinggal satu strip, takutnya nggak nyampe ke rumah.
1: Oke, Mas. Itu di depan juga, bentar lagi kayaknya ada pom.
2: A few moments later.
0: Nah, udah full nih. Yuk, gas, Rob. Mau makan dulu nggak, Rob? Rob, lah. Udah kok hilang? Waduh, ketinggalan di pom bensin.
1: Walah, kamu gimana sih, Mas Dimas? Ya aku ya belum genai, udah main jalan baik.
0: Maaf, Rob, ampun. Gak kerasa saking entengnya. Aku kira tadi kamu udah naik.
1: Oh, sembarangan, emang dikira bawa buntelan kapuk.
0: Maaf, Rob. Ih, ya ampun, ngomong-ngomong, badanmu kok bisa enteng banget gitu? Naikin BB lah. Terlalu kurus tuh badan kamu, nanti malah banyak penyakit lagi.
1: Alah, Mas, aku tuh udah coba macam-macam, yang nabuh nafsu makan dan lain-lain, tapi ya tetap aja. Ditambah emang iya sih, badanku lemah banget, sekarang sering gampang sakit.
0: Ya kenapa nggak dicoba sih, Zadasif? Kayak aku nih, badan sehat, nafsu makan oke, nggak gampang sakit.
1: Emang itu bisa buat nafsu makan?
0: Pastinya. Kan di dalam Zadasif itu mengandung madu yang pastinya bikin nafsu makan kita oke. Dan spirulinanya yang bikin badan nggak gampang loyo. Yaudah, yuk naik. Udah sore gini, belum sampai rumah juga.

0: 21 2015. Zada Ship Madu Hijau. Madu hijau yang paling sip.
1: Dapatkan Habatuk, Visucha, Histoma, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.
2: Agen Arofik Firdaus Herba. Alamat Jalan Lewi, Nyiru Benteng, Bangunsari 2, RT 2, RW 7. Agen Apotek Tabris. Alamat Jalan Otista, Desa Pawindan, Dusun Bunirasa, RT 3, RW 8, Pawindan, Ciamis.
3: Agen Kia Sadeka Herbal. Alamat Cempaka Warna, RT 4, RW 3, atau sebelah lapangan pinggir.

0: tulisannya hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM Setara Radio Ciamis yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM Setara Radio Ciamis secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda dan cari Radio 101,7 FM Setara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM Setara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM Setara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: lakuin? Nanti sore ikut saya yuk makan bebek goreng di rumah makan yang baru buka sebelah alun-alun lo, Win.
1: Tumben amat kamu ngajak makan bareng, Sep.
0: Iya tuh, Win. Mumpung ditraktir sama Pak Sono nih, lumayan gratis.
1: Tapi maaf, Sep. Kalau makan bebek mah saya nggak ikut. Masalahnya kolesterol saya suka kumat kalau habis makan bebek goreng.
0: Ya, masih muda kok punya kolesterol. Kayak saya dong, selalu jaga pola makan. Dan juga rutin minum madu hijau Jadasip, Win.
1: Emang madu hijau Jadasip khasiatnya buat apa, Sep?
0: Madu hijau Jadasip itu khasiatnya macam-macam, Win. Berhasiat membantu memelihara kesehatan badan dengan menambah zat gizi. Sangat baik juga bagi penderita penyakit kolesterol, darah tinggi, asam urat, diabetes, dan masih banyak juga yang lainnya, Win.
1: Wah, komplit juga ya khasiatnya. Tapi ngomong-ngomong, boleh minjem 100 dulu nggak, Sep, buat beli madu hijau Jadasip?
0: Kalau masalah kantong mah, kita sama-sama kosong, Win. Makanya sore ini makanya juga ditraktir.
1: Aduh, ternyata senasib kita ya, Sep.

Agen Apotek Lantera. Alamat Jalan Raya Timur nomor 259 Gandrung Cinta Raja Singaparna Tasikmalaya. Agen Apotek Deva Medica. Alamat Kampung Kubang RT2 RW7 Desa Tawang Kecamatan Sukaratu Tasikmalaya. Agen Apotek Navi Farma. Alamat Jalan RE Marta Dinata nomor 156 Kabupaten Ciamis di samping Universitas Galuh Ciamis.

request lagu atau kirim salam, hubungi di nomor pesawat kami 0812-4560-3335. Di 0812

0: gimana? Pemilu periode ini mau pilih nomor 1, 2, atau 3 nih?
1: Soal pilihan gak perlu sesubar. Dan dalam mendukung pun ya jangan lebay lah. Sewajarnya aja, gak perlu terlalu fanatik. Apalagi sampai saling hujat dan menjatuhkan. Intinya, gak suka ya udah gak usah dipilih. Suka dipilih, udah.
0: Waduh, beda deh kalau suhu mah.
1: Itu sih yang harusnya emang ditanamkan ke pikiran semua masyarakat. Jadi menciptakan pemilu yang adil, damai, dan semoga yang kelak jadi pemimpin bangsa bisa amanah dalam menjalankan kewajiban.
0: Luar biasa Mas Rojak ini. Oh ya Mas, ngomong-ngomong lagi minum apa sih jojo gitu? Dan bersendok-sendok lagi.
1: Oh ini, nah ini namanya madu hijau sedasif Jang. Madu yang berkombinasi dengan spirulina yang mengandung banyak zat besi untuk tubuh kita, biar gak gampang lelah saat aktivitas, menjaga metabolisme tubuh, dan juga kekebalan tubuh selalu terjaga.
0: Oh, soal kesehatan juga lebih utama ya Mas?
1: Iya dong, dengan menjaga kesehatan kita ciptain negara yang sehat juga, kuat, dan pastinya supaya kaum Z seperti kita ini bisa meneruskan perjuangan bangsa.

0: 35.
1: Agen Apotek Aljabar, alamat Jalan Lewi Kidang 2, perempatan Lewi Kidang. Agen Apotek Pamela, alamat Jalan Raya Panumbangan, Desa Medang Layang.

0: pingsan gitu? Perasaan udah beberapa hari deh. Emang luka pas main layangan belum sembuh?
1: Gak tahu nih, Den. Gak tahu kenapa aku tuh kalau luka lama keringnya. Dan sering infeksi juga. Padahal aku tetesin antiseptik juga udah. Terus ganti plester juga rutin.
0: Waduh, kamu gampang infeksi ya? Jangan-jangan kamu kekurangan asupan zat besi, Mir. Jangan dibiarin.
1: Iya juga sih, pas aku cek ke dokter juga beliau bilang gitu.
0: Nih, mulai sekarang kamu teh kudu sering konsumsi madu hijau sedasif. Madu hijau yang mengandung superfood spirulina. Dalam spirulina itu mengandung banyak zat besi yang bisa menyokong kandungan sel darah putih dalam tubuh.
1: Mau dong tuh, belinya di mana?
0: Ah, di apotek juga ada, tenang. Nanti aku teh kebetulan mau ke apotek, jadi aku beliin dulu.
1: Oke, siap, Den. Makasih ya.

agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0877-0006-5533. Agen Apotek Andalan. Alamat, Jalan Bantarsari, nomor 27, Bungur Sari. Agen Apotek Cimuncang. Alamat, Jalan Cimuncang Timur, Kelurahan Sukamulya. Agen Apotek Hafiz Farma. Alamat, Pasar Indihiyang, Ruko nomor 50.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zadasif.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menawi sareng saha ti palih mana?
2: Nami Abi Haji Enang ti Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Pak Haji Endang, manawi keluhana naon, tiasa dicarioskan keluhana, Pak Haji.
2: Bapak mah sok aros lalungse, lemas,

0: rungse carape aina mah rada aya gairah teletih teuing rasana teh bobok ge enak teras upami gugah bobok ge teu nyareri teuing badan teh neng pokona mah sip we salira teh daya tahan tubuh janten kuat
1: teh Haji Endang tiasa didugikeun pesen-pesenna mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak
0: pesen-pesenna kanggo saraya pendengar anu di mana bayana pilih garuh panyawat sapertos bapak di non meri sempatkeun teu kenging ragu-ragu konsumsi jada sip bapak ge alhamdulillah aya perobihan teras rasa maduna mantul pisan teu pahit cocoklah kanggo sahabat anu kalersan teu seneng kana kapsul mah jada sip madu hijau yang paling sip.
1: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan di Radio Kartika FM yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, RT 1 RW 1 Desa Gunung Cupu, Kecamatan Sindangkasih, Ciamis. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 0812 4560 4446.

babi jampi, visocha, histoma, minyak herbal maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Agen Apotek Madani, alamat Jalan Raya Barat Pabrik Singaparna, seberang Puskesmas Tinawati. Agen Apotek Sahasika, alamat Jalan Raya Eor Sukasukur, Mangunreja, RT2, RW3, sesudah POM Eor Mangunreja atau sebelum kantor kejaksaan. Agen Apotek Kurnia Farma, alamat Jalan Cipanas Galunggung, Sirkuit Bukit Besar, Bungur Sari, Tasikmalaya.

0: saat ini masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Kang Kirman, pagi-pagi udah nebang pohon bambu aja nih. Mana banyak lagi. Laris nih, Kang.
1: Puji. Iya nih, Ji. Musim caleg sama capres juga. Banyak yang masang baliho tuh. Lumayan lah, ladang rezeki yang jarang.
0: Alhamdulillah. Oh iya, aku udah nyetok madu hijau sedasif tuh. Kemarin kan sampean nanya, kebetulan stokku habis. Alhamdulillah nih, kemarin sore penyiar radionya langsung gerak cepat nyetok lagi.
1: Wah, kebenaran nih. Tadinya aku mau ke kota, tapi berhubung sampean udah ada, yaudahlah aku beli di sampean aja.
0: Iyalah, gak usah jauh-jauh, langsung ke aku aja. Aku juga lagi kampanye nih.
1: Nah, sampean nyalek apa, Ci?
0: Bukan nyalek, kampanye kesehatan. Dengan menyarankan tetangga-tetangga kita minum rutin madu hijau sedasif. Madu hijau yang paling sip, yang banyak manfaat dan dobel khasiatnya. Karena ada madu dan juga spirulinanya.
1: Luar biasa, benar tuh. Banyak warga kita yang masih menyepelekan kesehatan. Dengan adanya radio yang selalu memberi solusi kesehatan, semoga masyarakat Indonesia juga bisa memulai pola hidup sehat. Diawali dengan konsumsi madu hijau sedasif 2 sendok makan 3 kali sehari.
0: Cocok.

minyak herbal Maulana dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Agen Apotek Alfaris. Alamat Jalan Lingkar Selatan, Linggar Sari, Ciamis, lingkungan Cimanggu, RT 4 RW 1. Agen Apotek Purbaratu. Alamat Jalan Purbaratu nomor 62 RT 2 RW 13 Sukanagara, Kecamatan Purbaratu. Agen Aryan Barokah Herbal. Alamat Kampung Bojong Nangka, RT 28 RW 7 Pasir Batang, Manonjaya atau belakang Cuci Steam Wildan.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Saya dengan Epa Pauji Hasana di Kampung Cinta Pada RT2 RW3 Kelurahan Setia Negara, Kecamatan Cibereum, Kota Tasikmalaya.
1: Siap. Epa, kebetulan keluhannya apa, bisa diceritakan?
2: Kebetulan mata saya gatal kalau sering digaruk dan matanya merah juga, berair terus menerus.
1: Oke, siap. Bisa disebutkan perubahannya setelah mengkonsumsi produk Visocha apa aja?
2: Saya setelah minum Visocha kurang lebih 5 kali, 5 botol, mata saya tidak jadi gatal lagi, sudah normal dan matanya tidak merah dan juga tidak berair. Sudah normal seperti sedia kala.
1: Oke, siap. Boleh disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Epa.
2: Kesan saya selama menggunakan Visocha, banyak sekali perubahannya, mulai dari yang tadinya mata gatal menjadi tidak gatal, dan tadinya mata merah dan berair sekarang tidak merah dan tidak berair lagi. Pesan dari saya, yuk beli Visocha di tempat terdekat karena perubahannya itu sangat amat bagus. Terima kasih Visocha. Visocha bikin mata jadi sebening kaca.
1: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Babe Jampi, Visocha, Histoma, minyak herbal Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Agen Apotek Mekar, alamat Jalan Ciilat, RT5, RW1, Desa Margaharja, Kecamatan Sukadana. Agen Apotek Bintang Timur, alamat Jalan Raya Ciilat Kawali nomor 25, Komplek Pasar Dongkal, Sukadana. Agen Apotek Farmazon, alamat

0: Satu.
1: Seratus satu.
0: Seratus satu. Poin tujuh FM. Stara Radio Ciamis.
1: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindang Kasih, Ciamis. Inilah 101.7 Stara Radio Ciamis.

91,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan hubungi call center kami di 0856-0354-4754 di 0856-0354-4754. Terima kasih Anda masih bersama kami 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih

request lagu atau kirim salam, hubungi di nomor pesawat kami 0812 4560 3335 di 08

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Nadia Febriani di Perum Kota Baru RT 3 RW 12 Kelurahan Kota Baru Kecamatan Cibereum Kota Tasikmalaya.
1: Nadia, selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan mata saya itu seperti ada yang mengganjal, tapi pas dicek gak ada. Rasanya tuh perih, gatal, pengen diucek-ucek. Saking gatalnya, keluhan sakit mata yang dialami saya itu sangat mengganggu aktivitas saya. Saya juga suka merasa perih jika melihat cahaya terlalu terang.
1: Nadia, bisa diceritakan perubahannya setelah mengkonsumsi Visocha apa aja?
2: Perubahan setelah mengonsumsi Visocha, mata saya jadi lebih baik dari sebelumnya. Tidak perih lagi. Bermain ponsel pun jadi lebih nyaman lagi karena tidak merasa perih lagi.
1: Bisa disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar

Alamat, Jalan Raya Cisinga, nomor 16, Kampung Golancir, Desa Cilampung Hilir, Kecamatan Padakembang, Tasikmalaya. Agen Apotek Berkah Jaya. Alamat, Jalan RTA Prawira Adiningrat, depan Masjid Agung Manonjaya. Agen Apotek Awi Pari. Alamat, Jalan Khoir Afandi, nomor 154, Tasikmalaya.

0: tapi ngelolap gitu.
1: Wah, kagusur ki.
0: Nah, iya, tapi
1: nyeta urang terlieur ki. Mikiran kabogo, jengku kumul, menipa baliut dina otak.
0: Mungkin jengku baliut segala. Mau sih itu naon geningan eta mah lindung.

0: terima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda dan cari

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang di rumah salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan saya Najwa Putri dari Perum Kuanta 4, Tasik, Kota Tasikmalaya, Kelurahan Mugarsari, Kecamatan Tamansari, RT 2 RW 3.
1: Oke, Najwa, selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan mata saya suka merasa kesulitan membaca dari jarak dekat. Rasanya tulisan tersebut buram, gak jelas, karena emang sebelumnya aku suka terbiasa melihat ponsel dengan penerangan cahaya 100%, sehingga menyebabkan mata saya jadi merah. Pokoknya suka merasa pusing kalau membaca tulisan dari jarak dekat.
1: Boleh disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi Visocha apa aja?
2: Setelah saya mengkonsumsi Visocha, ada perubahannya, tapi ketika yang Socha Clear-nya diteteskan itu, perih banget sampai tidak terasa bercucuran air mata. Cuman penglihatan terasa lebih jernih. Saya terus usahakan yang Socha Clear-nya diteteskan secara rutin, dan alhamdulillah saya bisa membaca tulisan dari jarak dekat, tidak merasa pusing lagi.
1: Boleh disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Najwa.
2: Buat para pendengar, dimanapun kalian berada, ikhtiar saja pakai Visocha, karena ampuh khasiatnya. Jangan ragu-ragu konsumsi Visocha, karena Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Visocha.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan madu hijau Zedasif, Visocha, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi

0830-3335. Agen Apotek Dewi Sri. Alamat Jalan Pasar Tawang Banteng, Ruko nomor 9. Agen Apotek Widya Farma. Alamat Jalan Talaga Sari nomor 23 Kawali Ciamis. Agen Apotek Aku Sehat. Alamat Jatinagara, Raja Desa.

kita jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Saila di Ciwas Depok 1 RW 02 RW 10 Kelurahan Sukahurip, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Saila, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa disampaikan?
2: Keluhan mata saya itu suka berbayang kalau melihat jarak jauh atau jarak dekat. Terus saya kesulitan melihat garis lurus, rasanya tuh lelah banget mata ini. Jadi ketika melihat garis lurus itu seperti berbayang. Misal ketika ada tulisan satu huruf jadi kelihatannya kayak banyak. Ketika sedang fokus melihat ponsel, tiba-tiba kayak ada muncul bercak-bercak titik banyak banget di depan. Saya sulit membedakan huruf, apalagi kalau tulisannya kecil gak kelihatan.
1: Oke, Sheila, selaku konsumen pengguna produk Visocha, bisa disampaikan perubahannya apa aja?
2: Setelah mengonsumsi Visocha, mata berbayang saya jadi mulai membaik. Ada perubahannya. Saya habis konsumsi Visocha 4 paket, bisa lagi melihat tulisan kecil.
1: Oke, bisa disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Sheila.
2: Buat pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Visocha. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih.
1: Oke, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Madu Hijau Zedasif, Visocha, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.
1: Agen Mama Safila. Alamat Kampung Bantar Bendeuy, RT 5, RW 1, Kecamatan Mangunreja, Desa Margajaya. Agen Apotek Neima Farma. Alamat Jalan Dusun Bojong Mengger, RT 2, RW 1, Desa Bojong Mengger, Cijenjing, Ciamis, atau samping Alfamart Bojong. Agen Apotek Nur Medika Cimaragas. Alamat Dusun Sukahayu, RT 4, RW 2, Desa Cimaragas, Kecamatan Cimaragas atau sebelah kantor BRI Cimaragas.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha. Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana?
1: Ini dengan Ara. Alamat saya tuh di Taman Sari, RT 1 RW 8, Kelurahan Mugarsari, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya.
0: Oke, Teh Ara, selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
1: Kebetulan keluhan saya itu yang pertama, kalau ngelihat barang dari kejauhan itu tidak jelas, tapi kalau dekat tuh jelas. Sehingga kalau membaca tulisan, baca Al-Quran itu harus deket gitu. Jadi secara tidak sadar itu sering menyipitkan mata agar terlihat jelas. Terus keluhan yang kedua, pandangan

0: jalan berlubang sehingga membuat saya itu tidak fokus berkendara apalagi saat malam hari. Terus keluhan yang ketiga itu saya tuh sering ngucek-ngucek mata karena mungkin dari sering bermain ponsel atau terlalu dekat melihat ponsel atau juga dari sering menggunakan laptop. Jadi kalau jauh itu ya silau gitu, gak jelas.
1: Siap, Teh Ara bisa diceritakan perubahan setelah mengkonsumsi produk Pisocha apa aja?
0: Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Pisocha, habis 4 botol, mata saya itu jadi gak buram lagi. Saat membaca koran, baca Al-Quran, atau baca buku, atau saat bermain ponsel, terus melihat televisi, atau menggunakan laptop itu udah gak terlalu dekat lagi. Padahal sebelumnya tuh sudah berobat kemana-mana, kesana kemari, tapi belum ada kesembuhan. Tiba-tiba ada iklan di radio. Saya langsung aja nih buat beli produk Pisocha ke agen apotek terdekat. Kapsulnya diminum secara rutin 3 kali sehari dan yang botol kecilnya Socha Clear itu diteteskan. Dan alhamdulillah ada perubahannya. Saking senangnya tuh bisa melihat dengan jelas, sekarang saya sering baca buku lagi, terus sering jalan-jalan malam lagi. Begitu.
1: Alhamdulillah Teh Ara, berkat Pisocha ya, mata Teh Ara jadi terlihat jelas lagi. Oh ya Teh, bisa disampaikan pesan-pesannya buat pendengar yang lain kebetulan mengalami hal yang sama dengan Teteh?
0: Oke, pesan-pesannya kepada seluruh pendengar setia dimanapun kalian berada yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan saya, silahkan konsumsi Pisocha karena khasiatnya ampuh banget mengatasi mata buram. Jangan ragu-ragu dengan Pisocha karena Pisocha bisa mengubah yang tidak terlihat jelas menjadi jelas lagi. Pokoknya ampuh banget. Terima kasih Pisocha. Pisocha bisa bikin mata jadi sebening kaca.
1: Terima kasih Teteh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alamat, Jalan Taman Sari, Kelurahan Mulyasari, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Jasa Sehat. Alamat, Jalan Cipedes, nomor 41, Tasikmalaya. Agen Apotek Parung Sari. Alamat, Jalan Letjen Soeharto, nomor 32, RT 16, RW 17, Kelurahan Karang Panimbal, Kecamatan Purwaharja, Banjar.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha. Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana?
1: Saya dengan Eva Pauji Hasana di Kampung Cinta Pada RT2 RW3 Kelurahan Setia Negara, Kecamatan Cibereum, Kota Tasikmalaya.
0: Siap. Eva, kebetulan keluhannya apa, bisa diceritakan?
1: Kebetulan mata saya gatal kalau sering digaruk dan matanya merah juga, berair terus menerus.
0: Oke, siap. Bisa disebutkan perubahannya setelah mengkonsumsi produk Visocha apa aja?
1: Saya setelah minum Visocha kurang lebih 5 kali, 5 botol, mata saya tidak jadi gatal lagi, sudah normal dan matanya tidak merah dan juga tidak berair. Sudah normal seperti sedia kala.
0: Oke, siap. Boleh disampaikan pesan-pesannya, kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Epa?
1: Kesan saya selama menggunakan Visocha, banyak sekali perubahannya, mulai dari yang tadinya mata gatal menjadi tidak gatal, dan tadinya mata merah dan berair sekarang tidak merah dan tidak berair lagi. Pesan dari saya, yuk beli Visocha di tempat terdekat, karena perubahannya itu sangat amat bagus. Terima kasih Visocha. Visocha bikin mata jadi sebening kaca.
0: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

35. Agen Apotek Almahira. Alamat Jalan Raya Ciamis Banjar nomor 583 Bujung Mengger Cijengjing. Agen Apotek Aisyah. Alamat Jalan Insinyur Haji Juanda kilometer 2 bypass Tasikmalaya. Agen Bunda Panjalu. Alamat Jalan Letda Lili Rohli, Kampung Gunung Batu, RT 5, RW 8, Desa Cipedes, Kecamatan Cipedes. Agen Pak Soleh atau Mahresi. Alamat Kampung Gunung Rasa, Desa Gunung Cupu, RT 15, RW 8.

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangke nami abdi Sumiati, abdi linggi tipalihan Kampung Bujal Kulon RT 2 hiji RW 4 Desa Cikalong Kecamatan Sudong Hilir Kabupaten Tasikmalaya. Abdi sareng putrana ibu Ona selaku konsumen anu parantos konsumsi produk Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Keluhan mamah abdi teh kaleresan rabun jauh, mata merah, terasuk cayan socana. Tah abdi teh langsung we konsultasi heula pertama teh naroskeun tiasa COD henteu, teras diwalerna paling dipaketkeun. Ah abdi teh langsung we pesen Visocha.

ragu galuh waya visoca. Abdi ge nu tebih pisan tiasa dipaketkeun, mamah abdi ge alhamdulillah rada membaik ayeuna mah. Visoca bisa bikin mata jadi sebening kaca. Hatur nuhun visoca.

nomor 127B, Kelurahan Sambung Pari, Kecamatan Mangkubumi, Tasikmalaya. Agen Apotek Rama, alamat Jalan Raya Rajapola nomor 289 Rajapola. Agen Apotek Cisayong, alamat Jalan Raya Cisayong nomor 1. Agen Apotek Pratama, alamat Jalan Jetak Imbanagara Raya, Res Area Fasgo.

0: atau bully.
1: Untuk Anda yang membutuhkan obat herbal Habatop, Visocha, Histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Nama saya Bapak Edi, panjangannya Bapak Junaedi, alamat Kampung Cihurip, Desa Sukamana, RT 16 RW 06, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Bapak, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha, kebetulan keluhannya apa? Boleh diceritakan?
2: Keluhan saya pertama sering gatal-gatal di mata, yang kedua sering berair, dan yang ketiga udah suka perih ketika mata suka merah. Tapi alhamdulillah setelah ada saya mendengar di radio produk Visocha, saya langsung mencobanya. Alhamdulillah air rangsinya mata saya berangsur-angsur tidak begitu gatal, yang tadinya berair gitu. Alhamdulillah sekarang mah tidak terlalu berair gitu.
1: Oke, siap. Bapak boleh disampaikan pesan-pesannya untuk pendengar yang lain kebetulan mengalami hal yang sama dengan Bapak?
2: Pesan saya kepada seluruh yang mengalami gangguan seperti saya, cobalah produk Visocha, insya Allah

Anda bisa mendapatkan Babi Jambi, Visoca, Histoma, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335, di 0812-4560-3335. Agen Apotek Ardilaya, alamat Dusun Warung Kulon, RT 1 RW 2, Imbanagara Raya, depan BRI Imbanagara. Agen Apotek 8, alamat Jalan Cipto Mangunkusumo, nomor 1, Ciamis. Agen Rumah Bekam Aki Anom, yang beralamat di Jalan Insinyur Haji Sehal, nomor 4, Kampung Cidahu, RT 1, RW 7, Desa Mekarwangi, Kecamatan Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya.

0: Dani.
1: Permisi mas.
2: Iya pak, ada yang bisa saya bantu?
1: Ini mas, saya mau nyari suplemen makanan yang terbuat dari kangkung hijau itu loh. Kalau nggak salah namanya Slipiru Sluri Siripul.
2: Spirulina pak.
1: Nah ya itu, katanya spirulina itu diimpor dari Amerika ya.

0: Ada Pak, tapi saya ada nih solusi lain nih Pak.
1: Apa tuh?
0: Sebentar. Nih, namanya madu hijau sedasif.
1: Madu hijau? Yang saya cari gangan hijau Mas, bukan madu hijau.
0: Saya jelasin dulu ya Pak. Sedasif itu madu alami yang berkombinasi dengan

0: Sedasif, Maulana, Visocha, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini.
1: Agen Apotek Rangkila yang beralamat di Jalan Ibrahim Aji, Indihiyang, Kecamatan Indihiyang, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Attala, alamat Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 278, Cicariang, Kawalu, Tasikmalaya. Agen Apotek Salsa Medica yang beralamat di Warung Yantong, RT 3, RW 2, Kelurahan Sumelat, Kecamatan Taman Sari, Tasikmalaya.
0: Untuk informasi dan keinginan, hubungi call center kami di 0812 45 60 33 35. Sekali lagi di

0: Wah, Kang Kirman, pagi-pagi udah nebang pohon bambu aja nih. Mana banyak lagi. Laris nih, Kang.
1: Puji. Iya nih, Ji. Musim caleg sama capres juga. Banyak yang masang baliho tuh. Lumayan lah, ladang rezeki yang jarang.
0: Alhamdulillah. Oh iya, aku udah nyetok madu hijau sedasif tuh. Kemarin kan sampean nanya, kebetulan stokku habis. Alhamdulillah nih, kemarin sore penyiar radionya langsung gerak cepat nyetok lagi.
1: Wah, kebenaran nih. Tadinya aku mau ke kota, tapi berhubung sampean udah ada, yaudahlah aku beli di sampean aja.
0: Iyalah, gak usah jauh-jauh, langsung ke aku aja. Aku juga lagi kampanye nih.
1: Lah, sampean nyalek apa, Ci?
0: Bukan nyalek, kampanye kesehatan dengan menyarankan tetangga-tetangga kita minum rutin madu hijau sedasif. Madu hijau yang paling sip, yang banyak manfaat dan double khasiatnya karena ada madu dan juga spirulinanya.
1: Luar biasa. Benar tuh, banyak warga kita yang masih menyepelekan kesehatan. Dengan adanya radio yang selalu memberi solusi kesehatan, semoga masyarakat Indonesia juga bisa memulai pola hidup sehat diawali dengan konsumsi madu hijau sedasif 2 sendok makan 3 kali sehari.
0: Cocok.

Soca, Histomag, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812 4560 3335. Sekali lagi, 0812 4560 3335.

0: Kita isi bensin dulu ya. Tuh, udah tinggal satu strip. Takutnya nggak nyampe ke rumah.
1: Oke, Mas. Itu di depan juga bentar lagi kayaknya ada pom.
2: A few moments later.
0: Nah, udah full nih. Yuk, gas, Rob. Mau makan dulu nggak, Rob? Rob, lah. Udah kau hilang. Waduh, ketinggalan di pom bensin.
1: Oh, walah, kamu gimana sih, Mas? Dimas, ya aku ya belum genai. Udah main jalan baik.
0: Maaf, Rob. Ampun. Nggak kerasa saking entengnya. Aku kira tadi kamu udah naik.
1: Oh, sembarangan. Emang dikira bawa buntelan kapu.
0: Maaf, Rob. Ih, ya ampun. Ngomong-ngomong, badanmu kok bisa enteng banget gitu? Naikin BB lah. Terlalu kurus tuh badan kamu. Nanti malah banyak penyakit lagi.
1: Alah, Mas. Aku tuh udah coba macam-macam. Yang nabuh nafsu makan dan lain-lain. Tapi ya tetap aja. Ditambah emang iya sih, badanku lemah banget. Sekarang sering gampang sakit.
0: Ya kenapa gak dicoba sih, Zadasif? Kayak aku nih, badan sehat, nafsu makan oke, gak gampang sakit.
1: Emang itu bisa buat nafsu makan?
0: Pastinya, kan di dalam Zadasif itu mengandung madu yang pastinya bikin nafsu makan kita oke. Dan spirulinanya yang bikin badan gak gampang loyo. Yaudah, yuk naik. Udah sore gini, belum sampai rumah juga.

0: 21/01/2015. Zada Ship Madu Hijau. Madu hijau yang paling sip.
1: Anda bisa mendapatkan Babeh Jambi, Visoca, Histoma, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335, di 0812-4560-3335.
2: Agen Apotek Nurjaya, alamat Jalan Bantar, nomor 145 Cienteng, RT2, RW7, Kelurahan Argasari, Kecamatan Cihideung, Tasikmalaya. Agen Teh Weli, alamat Jalan Bebedahan 2, RT2, RW6, Gang Garasi, nomor 35. Agen Apotek Birawi, alamat Jalan Sadananya, nomor 46A, Maleber, Ciamis.

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Queen. Nanti sore ikut saya yuk makan bebek goreng di rumah makan yang baru buka sebelah alun-alun lho, Win.
1: Tumben amat kamu ngajak makan bareng, Sep.
0: Iya tuh, Win. Mumpung ditraktir sama Pak Sono nih, lumayan gratis.
1: Tapi maaf, Sep. Kalau makan bebek mah saya nggak ikut. Masalahnya kolesterol saya suka kumat kalau habis makan bebek goreng.
0: Ya, masih muda kok punya kolesterol. Kayak saya dong, selalu jaga pola makan. Dan juga rutin minum madu hijau Jadasip, Win.
1: Emang madu hijau Jadasip khasiatnya buat apa, Sep?
0: Madu hijau Jadasip itu khasiatnya macam-macam, Win. Berhasiat membantu memelihara kesehatan badan dengan menambah zat gizi. Sangat baik juga bagi penderita penyakit kolesterol, darah tinggi, asam urat, diabetes, dan masih banyak juga yang lainnya, Win.
1: Wah, komplit juga ya khasiatnya. Tapi ngomong-ngomong, boleh minjem 100 dulu nggak, Sep, buat beli madu hijau Jadasip?
0: Kalau masalah kantong mah, kita sama-sama kosong, Win. Makanya sore ini makanya juga ditraktir.
1: Aduh,

Soca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812 4560 3335. Sekali lagi

0: terima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM Setara Radio Ciamis yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zadasif.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menawi sareng saha ti palih mana?
2: Nami Abi Haji Enang ti Kampung Cihurip 2 RT 16 RW 6 Desa Sukamana, Kecamatan Sindang Kasih, Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Pak Haji Endang, manawi keluhana naon, tiasa dicarioskan keluhana Pak Haji.
2: Bapak mah sok aros lalungse, lemah.

0: pesen-pesenna mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak?
1: Pesen-pesenna Kang Wasaya pendengar anu di mana bayana juli gaduh panyawa sapertos bapak di non meri sempatkeun teu kenging ragu-ragu konsumsi jada sip bapak ge alhamdulillah aya perobihan teras rasa maduna mantul pisan teu pahit cocoklah kanggo sahabat anu kalersan teu seneng kana kapsul mah jada sip madu hijau yang paling sip.
0: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan di Radio Kartika FM yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, RT 1 RW 1 Desa Gunung Cupu, Kecamatan Sindangkasih, Ciamis. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 0812-4560-4446, 0812-4560-4446.
3: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
4: Agen Apotek Mitra Sehat, alamat Jalan Pasar Kidul nomor 67 Manunjaya. Agen Apotek Pawang Sehat, alamat Jalan Kiai Haji Hoer Afandi nomor 148 Awi Pari, Cibeureum.

0: Sojak, gimana? Pemilu periode ini mau pilih nomor 1, 2, atau 3 nih?
1: Soal pilihan gak perlu sesubar. Dan dalam mendukung pun ya jangan lebay lah. Sewajarnya aja, gak perlu terlalu fanatik. Apalagi sampai saling hujat dan menjatuhkan. Intinya, gak suka ya udah gak usah dipilih. Suka dipilih, udah.
0: Waduh, beda deh kalau suhu mah.
1: Itu sih yang harusnya emang ditanamkan ke pikiran semua masyarakat. Jadi menciptakan pemilu yang adil, damai, dan semoga yang kelak jadi pemimpin bangsa bisa amanah dalam menjalankan kewajiban.
0: Luar biasa Mas Rojak ini. Oh ya Mas, ngomong-ngomong lagi minum apa sih jojo gitu? Dan bersendok-sendok lagi.
1: Ini namanya madu hijau sedasif, Jang. Madu yang berkombinasi dengan spirulina yang mengandung banyak zat besi untuk tubuh kita biar enggak gampang lelah saat aktivitas, menjaga metabolisme tubuh dan juga kekebalan tubuh selalu terjaga.
0: Soal kesehatan juga lebih utama ya, Mas.
1: Iya dong. Dengan menjaga kesehatan, kita ciptain negara yang sehat juga, kuat, dan pastinya supaya kaum Z seperti kita ini bisa meneruskan perjuangan bangsa.

Soca, Histomag dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi 0812-4560-3335. Atau di agen apotek Alma Medica yang beralamat Jalan Lejen Ibrahim Aji nomor 19 Indihiyang Tasikmalaya. Agen apotek Cikoneng, alamat Jalan Raya Cikoneng nomor 42 Cikoneng Ciamis. Agen apotek Sagara Prima, alamat Jalan Cijulang nomor 169

kaca, histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.

Kopi Soca. Saya coba membeli melewati COD-an dan alhamdulillah sampai rumah saya mencoba meminumnya dan menteteskannya 3 kali sehari. Alhamdulillah.

Cuaca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Agen Apotek Bahagia Farma, alamat Jalan Ciawi, Panumbangan, Sukaratu, Tasikmalaya. Agen Apotek 9, alamat Jalan Ciawi, Panumbangan, Tasikmalaya. Agen Apotek Haur Koneng, alamat Jalan Jamanis, Kilometer 17, Jamanis, Tasikmalaya.

0: berikut ini pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Abina Jajakiatul Mustafa, Abid Tipalihan Bangun Sari, RT2 RW7, Kelurahan Benteng, Kabupaten Ciamis. Abi gaduh keluhan mata minus sarang silinder di tahun 2020 waktos Abi nuju di kelas 4 SD. Waktos etateh Abi diparios ke dokter mata mung dipasihan kaca panon hungkul. Terus wae Abi teh nyobian ku obat-obatan kimia, tapi masih biasa wae, burem ditinggal yante. Teras weh, kaleresan Abi nguping iklan di radio, aya iklan Visocha. Teras weh, mama Abi teh nyobian meser 2 botol. Alhamdulillah, ina teh seep. Raosen kecida ditinggal yante, rada bengras aya nama. Mangga atuh kasadayana anu ngagaduhan keluhan mata minus sarang silinder, tecenging bingung-bingung, galeh wae Visocha. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Hatur nuhun Visocha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kaca, histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Agen Apotek Rizky Putra, alamat Jalan Raya Raja Pola, nomor 221, Raja Pola, Tasikmalaya. Agen Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Taman Sari, RT 1, RW 1, Kelurahan Sukamulia, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Ceria Sehat, alamat Jalan Peta Babakan Muncang, nomor 15, Tasikmalaya.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Manawi sareng saha?
2: Nami Abi Haji Endang.
1: Kumaha damang Pak Haji Endang?
2: Alhamdulillah, Neng.
1: Alhamdulillah, hiring bingahnya enggak ada guna. Bapak Haji Endang, manawi linggihna palih mana?
2: Abi linggih di Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Pak Haji Endang, selaku konsumen pengguna produk Visocha, menawi keluhanan naon?

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi 0812-4560-3335.
2: Apotek Saudara 2, alamat Jalan Kapten Murut Idrus nomor 33, Lingkar Cibitung Girang, Kabupaten Ciamis. Apotek Parisia Medica, alamat Jalan Cipto Mangunkusumo Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, Bundaran Stadio Galuh. Apotek Kurnia Farma, alamat Jalan Raya Cikoneng nomor 25, Ciamis.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Manawi sarang Bapak saha?
2: Bapak Dayat
1: lingkina paling mana?
2: Di Cisadap RT 1 RW 2 Desa Cisadap, Kecamatan Kabupaten Ciamis.
1: Bapak Dayat, selaku konsumen pengguna produk Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Manawi keluhana naon? Tiasa dicarieskeun keluhana.
2: Keluhan teh panon buram, sareng cayan wae, panas cayan. Sekarang seperti saya gesik dina panon teh seperti kepireupeunan wae, tapi ditinggal itu aya.
1: Bapak Dayat, Manawi atos konsumsi pisau cate kumaha wae perubahanna tiasa dicarioskeun?
2: Alhamdulillah. Abdi dua dinten sawi konsumsi pisau cate, panon jadi banyak jantan bengras deui. Nomor dua dinten.
1: Oh, mohon siap. Bapak tiasa ngadugikeun pesen-pesenna kana sanes Manawi pendengar setia oge aya anu kalresan ngagaduhan panyawat anu sami sapertos bapak.
2: Pesen-pesen ka saha wae ka pendengar anu gaduhan keluhan naon wae dina masalah panon. Mangga cobian ku pisoca mata jadi sebening kaca.
1: Siap, hatur nuhun bapak karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Soca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau di agen apotek Alia, alamat Jalan K.I. Haji Ahmad Dahlan, nomor 52 Ciamis. Agen apotek Gayam Farma, alamat Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 42 Ciamis. Agen apotek Imbanagara, alamat Jalan Imbanagara, Ruko Rukun Batik, nomor 2 Ciamis.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Nama saya Bapak Edi, panjangannya Bapak Junaedi, alamat Kampung Cihurip, Desa Sukabana, RT 16 RW 06, Kecamatan Sindangkasi, Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Bapak, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha, ya, kebetulan keluhannya apa? Boleh diceritakan?
2: Keluhan saya pertama sering gatal-gatal di mata, yang kedua sering berair, dan yang ketiga udah suka perih ketika mata suka merah. Tapi alhamdulillah setelah ada saya mendengar di radio produk Visocha, saya langsung mencobanya. Alhamdulillah air rangsinya mata saya berangsur-angsur tidak begitu gatal, yang tadinya berair gitu. Alhamdulillah sekarang mah tidak terlalu berair gitu.
1: Oke, siap. Bapak boleh disampaikan pesan-pesannya untuk pendengar yang lain kebetulan mengalami hal yang sama dengan Bapak?
2: Pesan saya kepada seluruh yang mengalami gangguan seperti saya, cobalah produk Visocha. Insya Allah ayah manfaatnya dan ayah khasiatnya. Visocha bikin mata sebening kaca. Terima kasih Visocha.

Soca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335 atau di agen apotek 99. Alamat, Jalan Margaluyu, Cikoneng.

0: pisannya hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda, dan cari Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Ini dengan Ara. Alamat saya tuh di Taman Sari, RT 1 RW 8 Kelurahan Mugarsari, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Teh Ara, selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu yang pertama, kalau melihat barang dari kejauhan itu tidak jelas, tapi kalau dekat tuh jelas, sehingga kalau baca tulisan, baca Al-Quran itu harus deket gitu. Jadi secara tidak sadar itu sering menyipitkan mata agar terlihat jelas. Terus keluhan yang kedua, pandangan

0: jalan berlubang sehingga membuat saya itu tidak fokus berkendara apalagi saat malam hari. Terus keluhan yang ketiga itu saya tuh sering ngucek-ngucek mata karena mungkin dari sering bermain ponsel atau terlalu dekat melihat ponsel atau juga dari sering menggunakan laptop. Jadi kalau jauh itu ya silau gitu, gak jelas.
1: Siap, Teh Ara bisa diceritakan perubahan setelah mengkonsumsi produk pizza.

0: air itu diteteskan. Dan alhamdulillah ada perubahannya. Saking senangnya tuh bisa melihat dengan jelas, sekarang saya sering baca buku lagi, terus sering jalan-jalan malam lagi, begitu.
1: Alhamdulillah Teh Ara, berkat bisa cahaya, mata Teh Ara jadi terlihat jelas lagi. Oh ya Teh, bisa disampaikan pesan-pesannya buat pendengar yang lain kebetulan mengalami hal yang sama dengan Teteh?
0: Oke, pesan-pesannya kepada seluruh pendengar setia dimanapun kalian berada yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan saya, silahkan konsumsi pisoca karena khasiatnya ampuh banget mengatasi mata buram. Jangan ragu-ragu dengan pisoca karena pisoca bisa mengubah yang tidak terlihat jelas menjadi jelas lagi. Pokoknya ampuh banget. Terima kasih pisoca. Pisoca bisa bikin mata jadi sebening kaca.
1: Terima kasih Teteh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

cuaca, histomag dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami untuk konsultasi dan keagenan. Hubungi call center kami 0812 4560 3335. Sekali lagi 0812

91,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan hubungi call center kami di 0856-0354-4754 di 0856-0354-4754. Anda masih bersama kami 101,7 Stara Radio Ciamis.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zedasif.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menawi sareng saha ti palih mana?
2: Nami Abi Haji Enang ti Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Pak Haji Endang, manawi keluhana naon, tiasa dicariuskan keluhana Pak Haji.
2: Bapak mah sok ngaros lalungse, lemes.

0: pesena mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak?
1: Pesen-pesena kang wasaya pendengar anu di mana bayana pilih garuh panyawar sapertos bapak di non meri sebatkan tekenging ragu-ragu konsumsi jadasip bapak ge alhamdulillah aya perobihan teras.

0: paling sip.
1: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Yakin dan Kasih Ciamis. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 0812-4560-4446, 0812-4560-4446.
1: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.

0: Iya Pak, ada yang bisa saya bantu?
1: Inilah, saya mau nyari suplemen makanan yang terbuat dari kangkung hijau itu loh. Kalau nggak salah namanya
0: spirulina Pak.
1: Nah, ya itu. Katanya spirulina itu diimpor dari Amerika ya.

0: ini belum ada, Pak. Tapi saya ada nih solusi lain nih, Pak.
1: Apa tuh?
0: Sebentar. Nih, namanya madu hijau sedasif.
1: Madu hijau? Yang saya cari gangan hijau, Mas, bukan madu hijau.
0: Saya jelasin dulu ya, Pak. Sedasif itu madu alami.

0: 3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Pribumi, alamat Jalan Haji Ubad, Perempatan Perum Bumi Surung Dayu, Desa Kecamatan Cijengjing, Handap Herang, Ciamis. Agen Apotek

0: Kang Kirman, pagi-pagi udah nebang pohon bambu aja nih. Mana banyak lagi. Laris nih, Kang.
1: Puji. Iya nih, Ji. Musim caleg sama capres juga. Banyak yang masang baliho tuh. Lumayan lah, ladang rezeki yang jarang.
0: Alhamdulillah. Oh iya, aku udah nyetok madu hijau sedasif tuh. Kemarin kan sampean nanya, kebetulan stokku habis. Alhamdulillah nih, kemarin sore penyiar radionya langsung gerak cepat nyetok lagi.
1: Wah, kebenaran nih. Tadinya aku mau ke kota, tapi berhubung sampean udah ada, yaudahlah aku beli di sampean aja.
0: Iyalah, gak usah jauh-jauh, langsung ke aku aja. Aku juga lagi kampanye nih.
1: Nah, sampean nyalek apa, Ci?
0: Bukan nyalek, kampanye kesehatan dengan menyarankan tetangga-tetangga kita minum rutin madu hijau sedasif. Madu hijau yang paling sip, yang banyak manfaat dan double khasiatnya karena ada madu dan juga spirulinanya.
1: Luar biasa. Benar tuh, banyak warga kita yang masih menyepelekan kesehatan. Dengan adanya radio yang selalu memberi solusi kesehatan, semoga masyarakat Indonesia juga bisa memulai pola hidup sehat diawali dengan konsumsi madu hijau sedasif 2 sendok makan 3 kali sehari.
0: Cocok.

Farma, alamat Jalan RE Marta Dinata, Dusun Sukaharja, RT 1 RW 1 Desa Petir Hilir, sebelum Rumah Sakit Dadi Keluarga. Agen Apotek Al Amin, alamat Jalan RE Marta Dinata.

0: Kita isi bensin dulu ya. Tuh, udah tinggal satu strip. Takutnya nggak nyampe ke rumah.
1: Oke, Mas. Itu di depan juga. Bentar lagi kayaknya ada pom.
2: A few moments later.
0: Nah, udah full nih. Yuk, gas, Rob. Mau makan dulu nggak, Rob? Rob, lah. Udah kau hilang. Waduh, ketinggalan di pom bensin.
1: Oh, wala, kamu gimana sih, Mas? Dimas, ya aku ya belum genai. Udah main jalan baik.
0: Maaf, Rob. Ampun. Gak kerasa saking entengnya. Aku kira tadi kamu udah naik.
1: Oh, sembarangan. Emang dikira bawa punteran kapuk.
0: Maaf, Rob. Ih, ya ampun. Ngomong-ngomong, badanmu kok bisa enteng banget gitu? Naikin BB lah. Terlalu kurus tuh badan kamu. Nanti malah banyak penyakit lagi.
1: Alah, Mas, aku tuh udah coba macam-macam yang nabuh nafsu makan dan lain-lain, tapi ya tetap aja. Ditambah emang iya sih, badanku lemah banget. Sekarang sering gampang sakit.
0: Ya kenapa gak dicoba sih, Zadasif? Kayak aku nih, badan sehat, nafsu makan oke, gak gampang sakit.
1: Emang itu bisa buat nafsu makan?
0: Pastinya. Kan di dalam Zadasif itu mengandung madu yang pastinya bikin nafsu makan kita oke. Dan spirulinanya yang bikin badan gak gampang loyo. Yaudah, yuk naik. Udah sore gini, belum sampai rumah juga.

0: 0860-5603-3335.
1: Agen Apotek Syakila Farma, alamat Jalan RE Marta Dinata, Dusun Sukaharja, RT 1 RW 1 Desa Petir Hilir, sebelum Rumah Sakit Dadi Keluarga. Agen Apotek Al Amin, alamat Jalan RE Marta Dinata.

0: Amins.
1: Seratus satu,
2: seratus satu,
1: seratus satu, 1.7 FM, Star Radio Ciamis.
3: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindang Kasih, Ciamis. Inilah 101.7 Star Radio Ciamis.

0: 101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754, di 0856-0354-4754. Anda masih bersama kami, 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Amir, kenapa kamu teh masih pincang-pincang gitu? Perasaan udah beberapa hari deh. Emang luka pas main layangan belum sembuh?
1: Gak tahu nih Den, gak tahu kenapa aku tuh kalau luka lama keringnya dan sering infeksi juga. Padahal aku tetesin antiseptik juga udah, terus ganti plester juga rutin.
0: Waduh, kamu gampang infeksi ya? Jangan-jangan kamu kekurangan asupan zat besi, Mir? Jangan dibiarin.
1: Iya juga sih, pas aku cek ke dokter juga beliau bilang gitu.
0: Nih, mulai sekarang kamu teh kudu sering konsumsi madu hijau Zedasif. Madu hijau yang mengandung superfood spirulina. Dalam spirulina itu mengandung banyak zat besi yang bisa menyokong kandungan sel darah putih dalam tubuh.
1: Mau dong tuh, belinya di mana?
0: Ah, di apotek juga ada, tenang. Nanti aku teh kebetulan mau ke apotek, jadi aku beliin dulu.
1: Oke, siap Den, makasih ya.

0: 31/12/2015. Zada Ship Madu Hijau. Madu hijau yang paling sip.
1: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
2: Agen Apotek Galuh Prima, alamat Jalan Veteran nomor 34, Kawali, Ciamis. Agen Apotek Ilham Farma, alamat Jalan Paseh nomor 153, Cihideung, Tasikmalaya. Agen Apotek Jaka, alamat Jalan SL Tobing, Kelurahan Samupari, Kecamatan Mangkubumi.

العشق والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Nadia Febriani di Perum Kota Baru RT 3 RW 12, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Cibereum, Kota Tasikmalaya.
1: Nadia, selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan mata saya itu seperti ada yang mengganjal, tapi pas dicek gak ada. Rasanya tuh perih, gatal, pengen diucek-ucek. Saking gatalnya, keluhan sakit mata yang dialami saya itu sangat mengganggu aktivitas saya. Saya juga suka merasa perih jika melihat cahaya terlalu terang.
1: Nadia, bisa diceritakan perubahannya setelah mengkonsumsi Visocha apa aja?
2: Perubahan setelah mengonsumsi Visocha, mata saya jadi lebih baik dari sebelumnya. Tidak perih lagi. Bermain ponsel pun jadi lebih nyaman lagi karena tidak merasa perih lagi.
1: Bisa disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Nadia.
2: Pesan-pesannya buat pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Visocha. Khasiatnya luar biasa. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Visocha.
1: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visocha, Histomag dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi 0812-4560-3335.
4: Agen Apotek Baraya Farma, alamat Jalan Raya Kawali, Selacai. Agen Apotek Ayu Farma, alamat Jalan Raya Ciamis, RT 01, RW 05, Kawali Ciamis.
5: Bismillahirrahmanirrahim.

0: kehilangan cahaya 100%, sehingga menyebabkan mata saya jadi merah. Pokoknya suka merasa pusing kalau membaca tulisan dari jarak dekat.
1: Boleh disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi pisoca apa aja?
0: Setelah saya mengkonsumsi pisoca, ada perubahannya, tapi ketika yang soca clearnya diteteskan itu perih banget, sampai tidak terasa bercucuran air mata. Cuman penglihatan terasa lebih jernih. Saya terus usahakan yang soca clearnya diteteskan secara rutin, dan alhamdulillah saya bisa membaca tulisan dari jarak dekat, tidak merasa pusing lagi.
1: Boleh disampaikan pesan-pesannya, kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Najwa.
0: Buat para pendengar, dimanapun kalian berada, ikhtiar saja pakai pisoca, karena ampuh khasiatnya. Jangan ragu-ragu konsumsi pisoca, karena pisoca bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih pisoca.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
3: Agen Apotek Keluarga Fauji, alamat Jalan Sirnasari, Raja Desa Ciamis. Agen Apotek Pelita Farma, alamat Dusun Ranca, Hilir Desa Ranca, Kecamatan Ranca. Agen Apotek Saudara Ranca, alamat Jalan Raya Ranca, nomor 154, depan Bank BJB Ranca.
4: 101.7 FM, Setara Radio Ciamis.
5: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindang Kasih, Ciamis, inilah 101.7 Setara Radio Ciamis.

107,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan. Hubungi call center kami di 0856 0354 4754, di 0856

0: kami 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh. 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya.
1: Rasa aman tenang. Alhamdulillah.
2: Mun jadi lebih kolot di urang bener. Cuma tering umur nama beda.
3: Aku tukang dorong dong, tapi dengerin terus lah.
2: Tukang dorong dong, mah terus lah gimana lagi?
3: Tapi kulit balik saya, kulitnya kulit tahun di si kulit ini bahaya. Dan ini aing digoreng. Ini aing gak semau. Aduh.
1: Urang teh bingung ya tepot.
2: Bingung aku naon. Kalau gak bingung, kenung gak semangus.
1: Ya, ini kita Mirjani ngajak rumah tangga.
2: Ah, boleh.
1: Bingung mulai
2: kapan akhirnya menik kita tuh paling ngesil ngesilin aja jadi jiblab
1: hanya
2: dari itu jadinya
1: ya dipikir-pikir lah
2: oh kebohong gapi siapa lo ngomongkan dulu stik
3: ayo cepat lah kurang nih diajar nyanyi ya
2: so ayo lagu

0: nami saya dalam truk ada.
1: Rembai nak cita nis, sumagru hati ngalis.
2: Mana mana tak ai ceri. Is lagu nu seje dah tu.
0: Eh tak tulu kan?
2: Sosie
0: kawas
2: kawas kabur di kemana
1: misilan tibaran pangki ngan ukut
0: aduh
1: ngan ukut ngan ukut
0: banget kontrol banget
1: ngan ukut ayo kebuk menang
0: banget cetekan
1: mawa kasih di
0: kira juga kaya kapus
2: makanya ini salah kanya kaya kapu namun orang
0: kaya kapu para di jisianan ya di jisianan
2: tuyuh namun orang jadi kaya kapu ayo balik ke dia nyanyi dia ya kumah selera kempi legam sama orang lupang nyanyi dia
0: selain
2: itu kok ajarkan kok
0: kapan dia lebih
2: besok ke dirinya anu rada lagu-lagu gede lah.
0: Oh, lagu gede.
2: Oh, lagu-lagu anu hese gitu.
0: Anu hese, yang lagu gede. Lagu gede mah kapal lili ya tuh.
2: Nyapa orang oge di ISPT sebetulnya mah tinggal ujian pembawaan. Pembawaan orang tanya eta jawian.
0: Oh, jawian.
2: Hese.
0: Oh, jawian itu bisa jawian.
2: Heh, eta teu bisa, matakna geus hese. Asup-asup urang teh. Hese. Gitu. Anu matak teh teu jadi sarjana mah.
0: Gara-gara jawian.
2: Gara-gara jawian.
0: Oh, tong gitu atuh. Ganti ulah jawian.
2: Kunaon? Cibuah batuan. Oh, cibuah batuan.
0: Aya nieun atuh. Mun jawi aya cibuah batuan.
2: Nah, matakna ieu urang aya jajar ka cepol.
0: Dadar naon?
2: Nya naon lah tuh kolostomo.
0: Heh. Kolostomo?
2: Ya, apa naon we?
0: Kolostomo gitu.
2: Supaya urang teh bisa membawa misi budaya Jawa Barat ke kancah nasional.
0: Asik. Tepuk tangan. Bare ketro kabeh ketro.
2: Wah, ada kumpul ini tuh kan ngam ketro aja. Kata kata, katingan apa karo? Dadu kita katingan.
0: Apaan bawa ya itu mah?
2: Iya hebat pisan jelema beda-beda kita buat.
0: Oh, ini nya tuh.
3: Iya teh beda-beda teh, iya teh ciri-ciri tanda kamuan pangeran itu beda-beda teh. Lamun sarua mah moal bener meureun.
2: Iya bener.
3: So, bingung. Lamun kabeh jelema beungeut sarua di dunya, bingung dengan pamajikan kumaha. Cacat beda oge kabur. Kemana?
2: Mata kurang ninggalkan ini tosong esukan ini menang jodoh ulang ini
0: tuh kok. Amin amin.
3: Ilu akan kemang siapa sih menang di jodoh.
2: Rektor yang kabin. Eh Pak Ono beri di kamar aku.
0: Rektor lain tuh Pak Ono ya.
2: Pak Ono mana Pak Ono? Pak Guru Agama Abdi Wakos Desentai. Alhamdulillah.
0: Pak Ono teh.
2: Oh luar biasa.
3: Apa naya Ono Ida Ican?
2: Nama itu teh.
3: Sono kecida bisa.
2: Kurang serius mbak. Kakara, habis umur hidup ngelawak, kan pernah seri kuyil orang Ida Ican. Apa lah, ajar bener-bener.
0: Dari mana kau terbiasa tu lah. Ya, terus kamu teh.
2: Kurang mentol gara-gara ibu rektor mah ajar si Pondel muat dia. Ibu rektor teh bagus. Itu menyediakan semua fasilitas. Insya Allah oke tanggal 24 November baris ayah sawer sandiwara longser nyata kamu ke anak yatim piatu. Atur nuhun ibu rektor tempatnya tepuk tangan.
0: Di dia di ISBI tempatnya.
2: Di ISBI. Alhamdulillah.
0: Iya.
2: Baik udah makan.
3: Iya. Iya.
2: Kalau senantinya.
0: Kalau sama
2: boleh. Oke. Abdi di dia. Boleh dia.
0: Ya sok berani ta megilahan naik ngasih. Aku. Dia jok air aku. Hei. Tentang air lagi jok.
2: Hei cipol. Aing Gatot Kaca.
0: Hei, aing lan lapung.
2: Jarang mani ningali Gatot Kaca mali kopea.
3: Gatot Kaca teh eta teh toko favorit ibu rektor.
2: Oh, eta teh.
0: Iya.
2: Oh.
0: Iya, Gatot Kaca make badong teh make kopea.
2: Oh gitu.
0: Iya,
2: badong teh naon?
0: Badong jangjang di tukang.
2: Ayo aja. Heeh. Make kopea.
0: Heeh. Ais aduh.
2: Oi.
3: Iya. Eh,
2: Cipot.
3: Ayo naon kan?
0: kuat siap dulu.
3: Siapa yang sangat lebih mati tadi nak daripada kita buku koning?
0: Yang baik koning.
3: Nanti lambang kena cai.
0: Aku mungkin cuma kurang tekotola.
3: Cingwani.
2: Udah cocok tuh menjadi dalang pot.
3: Oh jadi cocok cocok
2: cocok ya. Nah, udah jadi kotor kaca, udah jadi cepot.
3: Oke. Paling cepot. Paling cepot.
2: Oh ini ya. Fuck you.
3: Nah,
2: cepot. Jadi dadan.
3: Bisa cetamanya jadi dadan.
0: Sinyong kayu cek.
3: Aduh, ampun. Iya teh ismi, berguk ismi. Enak sih teh.
2: Nama kaya kata.
3: Ini kita salah kata-kata.
2: Pernah kanyut mah kanyut kunang.
3: Kena naon duit. Lain urusan kanyutnya, tapi apa kanyut mah. Lain urusan kanyutnya.
2: Aku lemes dah kanyut naon.
3: Naon dah lemes dah.
2: Jam belas.
3: Atau perih goblok.
2: Siap goblok goblok.
3: Pikiran
2: lah rokok
3: lah lain masalah gitu ayo kita ku jam pelas macet ini
2: skip skip jangan berbicara masalah itu
3: tapi udah diluruskan
2: tujuh bulan
3: lain udah diluruskan lain sinjang kanyut
2: non
3: sinjang kirut
2: sinjang kirut
3: jenteng Gatot Kaca betul nyanyi serangan kusinem
2: apa nama zaman milenial tuh Gatot Kaca nyanyi serangan.
3: Oh jadi Gatot Kaca milu nyanyi
2: mana mana nanti mana yang balik
3: oh benar surlah bicara pada balik
0: sinjang kirut saja tining waduh
3: gayang.
2: Oh iya
3: sinjang kirut saja tining wayang.

0: saya bener Gatot Kaca mau nyanyi, kan syukur lah lagi. Gatot Kaca tong nyanyi, lu nyanyi, mangga sinen.
1: Sinen ya?
0: Sok sinen, sok nen. Sok pilih mana, mana sinen rupa halus nen.
2: Agak wey. Gua sakit gak punya. Cuma dia pilih tau gak? Bisa sampai ke
0: lain, belum
2: sampai ke sana, gak ya
0: pak? Oh, sok.
2: Oh, Gatot Kaca datang.
0: Gatot Kaca.
2: Sinyal kiru.
0: Syapratannya pun Raden Gatot Kaca. Alumat.

0: kurut meren. Kembali sinen. Kumaha sinen tahu yang mana anu kurut kayak gini?
1: Ya sinen itu rumah sakit jiwa ya.
0: Kumaha anu kurut kayak gini? Kumaha bisa kayak dia acan nahan kayak nyeri ya meren.
1: Paling gak kok kok kok.
0: Mesti ajar ngawin ya meren.
1: Alam saya tahu. Alus biasa teh.
0: Tapi lagi kurut meren.
1: Kita sinen gelok kurut.
0: Mana? Kenapa sinen gelok? Dekat kenapa?
1: Kita harus juga nanti kecager, pengen bawa teh. Dari teh kecicing dan tertawar belanja listrik.
0: Kunjung naik tiang listrik. Juga teh listrik, ayo tutup tiang listrik. Tau.
1: Tau.
0: Ya bener.
1: Bener, Jiren.
0: Saya teh.
1: Ibu mama, ibu mama Hayati. Ibu mama Hayati.
0: Kan dirinya teh Hayati, harus menghayati.
1: Tuh.
0: Ayo, ini sini yang buruk.
2: Bayarnya ratu.
0: Ini kita mau aduhi. Dia orang tadi dia tadi bayar, belum bayar, kumain teh.
1: Dia sinen pinduin pisan ampun.
0: Kamu mau wanita keuangan?
1: Begitu. Wanita keuangan mah bendahara belum pun.
0: Kan dia mah mate, nya bata duitan. Heeh. Oke, tenang dibayar ya. Kalau ini
1: wanita keuangan.
0: Terus sampai di dalam bisa dia.
1: Halus, men. Pengen maju.
0: Ayo, bro. Guru ini saya waktu lu sekedeng ya. 12 menit, biar ke jam 12 lah.
2: Terus?
0: Ya,
1: dong.
0: Lu ke Jakarta deh saya.
1: Naon ke Jakarta?
0: Dan ke Maci Kanan. Maci Maci Wai.
1: Awas di China mesti dewe di denda kuali potong lagi teh kuali.
0: Kesempatan sih mau modus. Mungkin ada. Tahu.

0: ayah nung gigal makin jantik kain.
1: Emang dah kia, set itu.
0: Kok dikain kena suku seorang anak tuh kali minah? Kan gampang.
1: Hese. Aduh mah.
0: Ayah menentukan anak jauh, hese.
1: Aduh mah, jangan lepaskan wayangnya.
0: Terus ayah langsung.
1: Iya, nang tunggu.
0: Tidak bisa. Oh, perjuangan.
1: Mungkin dibayar ke wayang bungkul. Nyanyi weh, dia jangan nyanyi
0: seripot. Gak berjalan nyanyi ya.
1: Iya mah yang disawer wayang.
2: Ah, jadi pihak suara ini sisirin mah ya?
1: Gemah, ini pihak suara mah penting mah ulah pihak rezeki.
2: Ya, harus harus asal ulah pihak kemajikan.
1: Ya.
2: Ya.

0: dalam satu tubuh seribu.
1: Iya benar.
0: Yang terpenting itu adalah kebahagiaan rakyat Indonesia.
2: Karena dunia ini tidak selebar daun kolor.
0: Kelor.
1: Oh, itu si gentos.
0: Nah, itu si gentos. Upami sedang kolor kena ayah karet.
1: Benar.
0: Kita nyanyi lah.
1: Terus sama? Saya tenanglah, nah kita jauh sebar aja bebas gimana?
0: Oh gitu, bebas berekam?
1: Bebas.
0: Weekend kamu seberapa ya, Pi?
1: Jam 5.
0: Jam 5. Oke.
1: Mana hunku jam 5 teh?
0: Kurang-kurangan nggak berani.
1: Cicing jadi nggak jadi.
0: Kamu main tekarunya coba duda.
1: Aduh. Aingah.
0: Cepat kejadian itu.
1: Kau, kalau semua.
0: Oke.
1: Kamana naikkan kincir.

0: Itu tau gak ganggu atau mana dinyanyi.
1: Oke.
0: Turutan tapi nya.
1: Oke.
0: Kamana ngaitkan kincir kakaler katojo bulan ibu aja en anu sayang.

0: gajah EN. Lain ibu Ono, Ono mah bapakna.
1: Sisirikan tetapi
0: kita itu bukan gitu apa nih? Oh, kau tidak nurutan
1: nih? Oke.
0: Mana ya ibu aja bapak?
1: Masuk, Pak Iko.
0: Iya.

0: nabung 7 bulan gitu, jadi begitu ta. Kamana ngaitkan pikir moal palerku sabulan, kamana ngaitkan pikir moal
1: paler, kita tahu eh paler
0: moal paler kare paler main player.
1: Lamun di Jakarta sih kebukan sih. Coba tulikan pak.
0: Kamana ngaitkan pikir moal paler ku sabulan.
1: Langen?

school.

0: Mutiara.
1: Ayo mutiara kuning gitu. Ayo mutiara waduk mau waduk.
0: Terus?
1: Nah, gitu, naonnya?
0: Gitu, hukum. Gitu lagi, anak tuh.
1: Nah, itu yang lagu naon.
0: Lagu dua. Duet, duet.
1: Papatong, papatong, bener? Ayo, tau. Tapi, papatong, so.
0: Oke. Jati iya.
1: Ay, itu dari papatong, itu mah.
2: Laceri.
1: Itu mau laceri. Namanya mah, kalau gitu wajiknya. Kalau kau ulangi netan, kain dah. Tapi kalau gitu dia, itu diri.
0: Baik, ini penting lah yang gak bahagia. Papatong, so.
1: Berang, berang,
3: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
4: Halo pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen yang sedang mengkonsumsi Visocha. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dengan siapa di mana?
5: Dengan Saila di Ciwaas Depok 1 RW 02 RW 10 Kelurahan Sukahurip Kecamatan Taman Sari Kota Tasikmalaya.
4: Oke, Saila, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa disampaikan?
5: Keluhan mata saya itu suka berbayang kalau melihat jarak jauh atau jarak dekat. Terus saya kesulitan melihat garis lurus, rasanya tuh lelah banget mata ini. Jadi ketika melihat garis lurus itu seperti berbayang. Misal ketika ada tulisan satu huruf jadi kelihatannya kayak banyak. Ketika sedang fokus melihat ponsel, tiba-tiba kayak ada muncul bercak-bercak titik banyak banget di depan. Saya sulit membedakan huruf, apalagi kalau tulisannya kecil gak kelihatan.
4: Oke, Sheila, selaku konsumen pengguna produk Visocha, bisa disampaikan perubahannya apa aja?
5: Setelah mengonsumsi Visocha, mata berbayang saya jadi mulai membaik. Ada perubahannya. Saya habis konsumsi Visocha 4 paket, bisa lagi melihat tulisan kecil.
4: Oke, bisa disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Sheila.
5: Buat pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Visocha. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih.
4: Oke, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Soca, Histomag, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Sazva, alamat Jalan Sadananya nomor 169 Sukajadi. Agen Apotek Enggal Waras, alamat Jalan Pasar Cineam, Blok E nomor 2 Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Kencana Farma, alamat Jalan Cikondang nomor 12 Cipongpok Cineam, Tasikmalaya.
2: Berang. Entis, dengarkan persia entis.
3: Angkatan tidak digayem,
2: nak digayem nyape. Sorak nak lir digayem. Lamun di Isbima ya ibu Mas Yuning, sorak nak digayem gitu dah.
3: Okay, siap.
2: Berang, berang. Sama kan setik dengarkan. Tak, gitu. Irung bekekan. Anun ngecep sebelah. Kita rusak di lampun.
3: Namun kira yang gading sedeng. Banyak bulu camur segala.
2: Maju ke lohor. Maju ke lohor.
4: Bener-bener, jadi papa tuh loh, mau potong lah gitu. Tapi kudu-kudu nanti kudu di
3: temen ayah resapi,
4: resapi.
3: Ayah gato,
4: ayah gato.
2: Vedetan,
4: vedetan. Kurang ya, kurang jelas.
2: Vedetan,
4: kurang muncrat, kurang muncrat.
3: Kembali buat kita isbi. Main di mana yang nyanyi muncrat?
4: Ayah,
3: kita kalunya udah
4: hap. Aduh, temenan barokah tuh gimana?
3: Barokah kumah, bau lah ya. Barokah. Lagi.
2: Abadatul, abadatul.
4: Nukoneng, tentret naregan.
3: Aku nukoneng, lo hejoknya aja apa?
4: Apa lagu, nah iya mah. Ulah ngarang-ngarang-ngarang, nanti ngarumah lagu.
2: Nukoneng, tentret naregan. Seberang ni maju ke lohore,
4: lah
2: lohore, lohore.
4: Berang
2: maju ke lohore.
4: Es, ya tinggal ini.
2: Lu oning antrep
3: Untan rektor sana sekarang. Orang yang duet si Oha.
4: Oh benar.
3: Sok sana aja si Oha. Si Oha mahasiswa ISBI lah ya?
4: Mahasiswa.
3: Kamu nih mahasiswa ISBI lah? Sama. Leo oke. Usan Leo.
4: Semua di Leo saya tadi.
3: Orang mah dari Leo tetama tunggu.
4: Terus sama di Leo.
3: Tapi yang dari Leo. Tetama. Pokoknya mah jadi hilang tanpa kerana.
4: Harian. Ang. Duet-duetan.
3: Duet si Oha.
4: Keprap untuk Oha.
3: Tunggangan buat Oha. Kamu tanam bedanya orang ini si Oha.
4: Bedanya hari Sulepna koning hari Ohang mah hidung.
3: Salam.
4: Naon?
3: Hari ur si Ohang mah kemajikan anak lima.
4: Hari mana?
3: Mejiki lagi. Puas.
4: Naon bedanya manajik orang. Itu jodohnya.
3: Nah, udah anjing deh. Udah ya.
4: Udah.
3: Ya, Pak. Eh,
5: si Sore.
3: Si Pohan.
5: Ini mas, apa sih kalau aku siap?
4: Kemana?
5: Aku ada,
6: beda zaman ya.
7: Beda zaman.
8: Iya, pada zaman apa? Tapi jangan beda segala sih. Justru enakan matakan.
7: Susi seperti itu. Wow, susi.
8: Suami lagi sialan puisi.
7: Mana jadi Roma Irama? Mana jadi Roma Irama?
4: Sebenarnya Roma Irama juga senal gila
7: tuh. Nah, tinggal ini yang tentu mati atau penting mati enak biadab.
8: Biadab oke.
7: Jadi Roma, kurang jadi pamajikan Roma tuh sah? Siti masih toh?
4: Lain sudah Rika.
8: Siti masih toh, raja sama Yuni sudah.
7: Rika, Rika.
8: Rika masih toh.
7: Mana jadi Roma? Dia.
8: Mas, aku tuh mana?
7: Ah, mana? Pulang pakai iya tuh Roma banyak. Roma pakai ikat. Mana tuh bisa pakai? Iya, mana? Guru kia di rumah nggak modal soalnya. Oh, jarang ya orang petot kia.
4: Ah, sih makan petot kaya tuh.
7: Oh, ya. Jarang penyon. Jadi orang murah jadi rika. Mana lah pidato? Pidato mana lah pidato? Kumaya kena bukan tiap beli atau tenang. Kumaya.
8: Tapi harus sabar dong.
7: Ya, itu dari kelompok rumah lima.
8: Terus terakhir itu. Nah, gak tau lagi.
4: Aku udah ketempok, merenjung, Teh.
8: Jangan,
4: jangan berenang. Iya.
7: Tolong, Teh, ketempok. Amin,
8: jadi, orang itu orang Hong Kong.
7: Urusan hidup para kolonan.
8: Ayo karunya sete. Yuk tuh nanti ulu.
7: Yang mulai dari masalah. Berpisah itu mudah tapi akan indah pada waktunya.
8: Betul. Hebat. Umaran hati mana?
7: Sok guru, hari urang ngahibur masyarakat mah, teu kudu urang dibayar wae.
4: Ya kudu.
7: Nu penting mah masyarakat bahagia, urang ngilu bahagia.
4: Eta,
7: eta.
8: Sana
7: aja kurang tertamat di STSI, tapi tetap kurang menang ilmu STSI harus memberikan kontribusi banyak untuk ISBI.
8: ISBI benar.
7: So,
8: mana apa yang mau?
7: Mana dari Roma? Pak MC.
4: Orang MC nama? Oke.
7: MC umum.
4: WC sama. Oke.
8: Oke.
4: Kita tampilkan artis yang sudah terkenal di dunia maupun di akhirat.
7: Di dunia hukum ya tuh.
4: Baik, pan pakai debut tenar.
7: Oh, debut tenar udah ngapain?
8: Pakai tenar.
4: Kita tampilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Assalam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. tong.
8: Aduh, aku pusing.
4: Oke, baiklah, kita tampilkan sebuah acara gembira buat Anda semua dalam acara berpacu dalam Isti Bandung.
7: Dangdut. Dangdut.
4: Oh, dangdut. Berpacu dalam dangdut. Isma Erot.
7: Niat
4: deh, Pak, jadi MC, Pak. Niat. Niat, sih, yang humoris di Jamin aja sih.
7: Humoris di mana? Merot kan jadi yang humoris.
4: Oke, kita tampilkan Roma Irama dan Rika Rafika. Osmang,
8: ayah kene,
4: inungna, inung Rika,
7: siluan
4: baik. Oke, kita tampilkan Roma Irama dengan Rika Rahim.
8: Enak, weh. Hah? Enak, jadi.
4: Asya mah.
7: Panas di gerawan atau itu?
8: Lama-lama tidak ada.
4: Seburu Roma
7: lancar segalanya.
4: Sonaroma. Hehehe. Rika lain kuda sedeh. Jerehem sedeh.
8: Kang, ini yang mulai sorak.
4: Rika.
8: Selalu baik setia.
4: Ini
8: kau rekening?
4: Jadi kamu cengengkan bisa lah turi kata ini.
8: Cengengkan bisa sih teh. Tapi
6: kenapa jangan Pak Oman? Kita bisa kalian nanti sih teh. Aduh, gemes aku.
4: Gemes.
6: Aku belum diangiri.
4: Udah berapa lama?
6: Udah 2 minggu.
4: Aduh, pantesan.
6: Ini aku jemas sekali.
4: Oh, jemas. Bahasa apa tuh jemas?
6: Bahasa Indonesia.
4: Artinya?
6: Namijun.

0: Roma atau sama Rumah Samin?
1: Kamu jadi Roma bukan Samin, Batung.
0: Bisa baca buku kita?
1: Lagu nama aku? Lagu mana? Lagu Roma Iyaman kuma?
0: Piano. Piano, mari lari pagi. Setelah itu komodo setengah ini sebrot setelah turunan banwir
1: emang aku pemadaman listrik piano mari maling
0: main tuh ayo malah dari pagi siapa maling
1: one two siwa wameri.
2: Kalau misalkan aku bilang bantu juga kita masuk bareng ya.
1: Bantu si barang.
2: Coba kamu yang kodein ya.
0: Aku dulu kodein. Siap aku yang kodein. Kodein siap. Satu, dua, gapat.
1: Su.
0: Nyanyi.
1: Su, dua, gapat.
0: Oh ya. Siap.
1: Dua, gapat.
0: Kawan,
1: mau jelek kawan.

0: 뭐로
1: 스파 예수?
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha. Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan siapa di mana?
3: Ini dengan Ara. Alamat saya tuh di Taman Sari, RT 1 RW 8 Kelurahan Mugarsari, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya.
2: Oke, Teh Ara, selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
3: Kebetulan keluhan saya itu yang pertama, kalau ngelihat barang dari kejauhan itu tidak jelas, tapi kalau dekat tuh jelas, sehingga kalau membaca tulisan, baca Al-Quran itu harus deket gitu. Jadi secara tidak sadar itu sering menyipitkan mata agar terlihat jelas. Terus keluhan yang kedua, pandangan

0: jalan berlubang, sehingga membuat saya itu tidak fokus berkendara, apalagi saat malam hari. Terus keluhan yang ketiga itu, saya tuh sering ngucek-ngucek mata karena mungkin dari sering bermain ponsel atau terlalu dekat melihat ponsel, atau juga dari sering menggunakan laptop. Jadi kalau jauh itu ya silau gitu, nggak jelas.
1: Siap, Teh Ara bisa diceritakan perubahan setelah mengkonsumsi produk Pisoca apa aja?
0: Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Pisoca, habis 4 botol, mata saya itu jadi nggak buram lagi. Saat membaca koran, baca Al-Quran, atau baca buku, atau saat bermain ponsel, terus melihat televisi, atau menggunakan laptop, itu udah gak nggak terlalu dekat lagi. Padahal sebelumnya tuh sudah berobat kemana-mana, kesana kemari, tapi belum ada kesembuhan. Tiba-tiba ada iklan di radio. Saya langsung aja nih buat beli produk Pisoca ke agen apotek terdekat. Kapsulnya diminum secara rutin 3 kali sehari, dan yang botol kecilnya Soca Clear itu diteteskan. Dan alhamdulillah ada perubahannya. Saking senangnya tuh bisa melihat dengan jelas, sekarang saya sering baca buku lagi, terus sering jalan-jalan malam lagi, begitu.
1: Alhamdulillah Teh Ara, berkat Pisoca ya, mata Teh Ara jadi terlihat jelas lagi. Oh ya Teh, bisa disampaikan pesan-pesannya buat pendengar yang lain kebetulan mengalami hal yang sama dengan Teteh?
0: Oke, pesan-pesannya kepada seluruh pendengar setia dimanapun kalian berada yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan saya, silahkan konsumsi Pisoca karena khasiatnya ampuh banget mengatasi mata buram. Jangan ragu-ragu dengan Pisoca karena Pisoca bisa mengubah yang tidak terlihat jelas menjadi jelas lagi. Pokoknya ampuh banget. Terima kasih Pisoca. Pisoca bisa bikin mata jadi sebening kaca.
1: Terima kasih Teteh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda bisa mendapatkan Babeh Jambi, Visoca, Histoma, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335, di 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Jaya Sakti, alamat Sukarindik nomor 1A, Panyingkiran, Indihiyang, Tasikmalaya. Agen Apotek Shima, alamat Perumega Mutiara, Blok A2, Jalan Gunung Goong, Bantarsari, Cibunigelis, Bungursari, Tasikmalaya. Agen Apotek Alfariski, alamat Perum Nyur Garden, RT3, Cigembor, Ciamis.
2: Roma. Untuk kita semua. Malam terang. 1, 2, 3, 4.
3: Di mana nih, Bang?
2: Di si Asuk.

Tempura. Tempura. Sempurasun. Agar engkau

0: Anu ke-50 ya, mudah-mudahan Isbi teras majeng Kapayuna, Isbi teras memberikan sesuatu yang terbaik untuk Jawa Barat, khususnya umumnya untuk nasional. Semoga murid-murid di Isbi yang sekarang jurusan karawitan, tari, teater, seni rupa dan yang lain-lainnya bisa membuktikan dan menjadi kebanggaan alma mater sendiri.
1: Dan yang terpenting sebenarnya adalah kita dalam seni tradisi adalah semuanya pejuang budaya. Pejuang budaya kunaon sebab isuk bageto lamun eueuh Isbi mereka mana urang neangan seni tradisi pendidikan anak ka mana itu.
2: Benar.
0: Tapi leres Bu.
1: Urang bener.
0: Urang ditinggal sok sanajan kieu tapi elmuna anu alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ngomong bareng.
0: Wadai, ayana amung orang misalkan dengan kesenian pot, yeah. Setiap kesenian masih kena ayah lah.
2: Benar.
0: Teater nas, seni rupa dan yang lain-lain. Nah, karawitan, padalangan ayah itu ya.
2: Ayah.
0: Padalangan anak dan yang lain-lain. Mudah-mudahan Isbi teras nanje, Isbi bisa memunculkan generasi-generasi baru untuk bangsa Indonesia sehingga Isbi bisa menasional dan bisa mendunia.
3: Amin.
0: Nih, kalau urusan mendunia, Isbi mah udah dari dulu. Pak.
2: Dari dulu.
0: Dede Komik baru pulang dari Malaysia.
2: Betul.
0: Seminar tentang seni dan budaya dan juga dan yang lain-lain.
2: Betul.
0: Yang terpenting tetap semangat untuk memajukan kesenian Jawa Barat sehingga Jawa Barat bisa ke kancah nasional dan juga dunia.
2: Amin. Terima kasih
0: buat Isbi, terima kasih buat Ibu En. Semoga hadirnya saya di sini tidak mengecewakan. Mudah-mudahan mungkin saya bisa pulang dengan selamat.
2: Amin.
0: Alhamdulillah, karena saya masih ada tugas harus ke Hong Kong
2: besok. Ya. Hong Kong.
0: Iya.
2: Tahun itu
0: karena nggak ada yang undang, akhirnya saya nggak jadi. Saya akan pulang ke Bekasi. Itu. Yang jelas, alhamdulillah Abdi nyalak mobil, buka dia.
1: Iya dong.
0: Mobilnya di bensinan. Ke bensin.
2: Urusan laut di bensin.
0: Ya, nyamarin mobil mana dari bensin ini pelumpang.
2: Oh ya benar. Terus nama kak ibu ngebejak itu.
0: Ya itu yang ngerti weh atuh.
1: Iya ngebejak. Ibu di Bekasi saya yang ngantosan.

0: pengguna Visocha.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Nama saya Bapak Edi, panjangannya Bapak Junaedi, alamat Kampung Cihurip, Desa Sukamana, RT 16 RW 06, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Bapak, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha, ya, kebetulan keluhannya apa? Boleh diceritakan?
2: Keluhan saya pertama sering gatal-gatal di mata, yang kedua sering berair, dan yang ketiga udah suka perih ketika mata suka merah. Tapi alhamdulillah setelah ada saya mendengar di radio produk Visocha, saya langsung mencobanya. Alhamdulillah air rangsinya mata saya berangsur-angsur tidak begitu gatal, yang tadinya berair gitu. Alhamdulillah sekarang mah tidak terlalu berair gitu.
1: Oke, siap. Bapak boleh disampaikan pesan-pesannya untuk pendengar yang lain kebetulan mengalami hal yang sama dengan Bapak?
2: Pesan saya kepada seluruh yang mengalami gangguan seperti saya, cobalah produk Visocha. Insya Allah, ayah

0: bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Cicariang, alamat Jalan Cicariang, perempatan arah Pagaden, RT 3, RW 18, Kersamenat, Kawalu, Tasikmalaya. Agen Apotek Wisaka, alamat Jalan Ciakar, samping Perum Grand Mutiara Citra, Cibureum. Agen Apotek Prima Nugraha, alamat Jalan Raya Salopa, Kampung Padasuka, Desa Mandalahayu.
2: Satriknya gak berlebu pisan. Ngomong mudah ini mah habis duduk lah ini satu kangen. Jadi ayo kan lupa. Ampun, ampun. Alhamdulillah, leng bagia. Empat merbayak sya, dimana temeni. Secara langsung apa nanya ISBT ikut melestarikan budaya kita, budaya bangsanya. Wayang Golek, anu mana iya wayang golek yang parantos diakui ku badan internasional UNESCO sebagai warisan budaya internasional. Luar biasa wayang golek itu. Ya, panjete hasil karuhun urang baheula di karuhun urang baheula dina mangsa para pejuang seni khususnya wayang golek aya dalang gemol kapungkur eta teh pahlawan keneh dulu anu memperkenalkan wayang-wayang wayang ka kampung-kampung ya luar biasa baheula mah wayang teh ka kampung-kampung ayeuna mah wayang teh masuk ka kampus-kampus ya luar biasa. Mudah-mudahan atuh ibu rektor Ibu Haja HN, Cing Panjang Yuswa, Panjang Jabatan Nana, diruakin Kumang Cepot, alhamdulillah, ya. Atau dulur-dulur di dia, Bapak Liri Suparli, Bapak Cahya, Bapak Caca, Pak Artur, wah. Greg. Anu Tiasa, Nyumponan, Kana, sebagian kewajiban urang dina ngeuyeut daya wala negara nyata ngurus kebudayaan ngurus seni ieu nya luar biasa mudah-mudahan sadayana cing ditetepkeun dina rahmat sareng kitulung Allah subhanahu wa taala amin dan bade kaul teh dina ieu teh lain akan hungkul aya nu bade kaul di dieu teh nyaeta alumnus ISBI Bandung nyaeta Kang Sule Setepeng aya Mang Sule Prikitiu. Nah itu tuh sami alumnus di dieu. Nya alumni di dieu bari ngiring kaul. Mangga dihaturanan ka Mang Sule. Nya eta kanggo ngiring kaul dina acara milangkala. Atanapi di Natalis ISBI anu kalima

0: 50 tahun Dirgahayu Ismi Bandu.
1: Dirgahayu.
2: Dirgahayu jaya.
0: Alhamdulillah. Jaya salamina Ismi Bandungnya.
1: Jaya.
0: Aing jadi murid dia.
1: Murid
0: daftar aing.
1: Daftar naon?
0: Aing kuliah deui di dia aing daftar ah.
1: Jurusan naon?
0: Jurusan naon? Jurusan buah batu we aing. Dari kuliah subuh aku di DT. Alah, bahagia dia. Terus kan dia, Mang Sule?
2: Ayah.
0: Mana Mang Sule, Mang Sule itu kan dia? Kurang ngobrol gitu, kau di dia.
1: Kayak gitu.
0: Iya. Luar biasa, sarau sibuk oge mantan atiasa. Nyepetkan ku anyen. Ya tangiri ngariah-riah dina acara Disnatalis Ismi anu ke-50. Luar biasa. Mang Sule. Iya. Mudah-mudahan kesehatan Sule cing di janten ge jaminan di yaumil akhir.
1: Amin.
0: Usim kuring Mang Sule. Dan ieu mah sosialisasina sosialna teh tinggi andina mah. Iya. Ya ah kana leutik Mang Sule. Iya, sok mekelan kada we oge lamun ka itu tiga bumina. Oh. Teu boleh we di mekelan ka itu teh. Iya. Jadi itu mah eureun seueuh bukan teh eureun seueuh dan Mang Sule mah lain eureun eueuh. Iya. Luar biasa geuningan pentolan-pentolan ISBI teh alumni-alumni ISBI teh wo. Nalalanjeun. Mang Ohang oge sami. Ieu teh pentolan ISBI Bandung. Luar biasa Mang Ohang di dieu teh batur teh Mang Kodel. Iya. Alhamdulillah anjeunna Pandu Mang Kodel ge sami anjeunna ge. Janten artis ayeuna jalina mah Mang Kodel teh. Luar biasa Mang Kodel. Dedek Nur Yaman namina mah. Dedek Nur Yaman. Iya, Mang Sule. Sok mana atuh Mang Sule ka dieu ka payun ka polok kanggo Mang Sule. Oh di sarangan jeung Mang Kode ya. Oh nya da aya nu panelna.
2: Abdi Sule.
0: Iya, da Mang Kode mah terus dipecat di Simpang 5.
3: Abdi Sule kan.
0: Lan
3: Abdi Sule.
0: Oh, Sule. Aduh, nakil.
3: Alasan ngai operasi plastik.
0: Operasi plastik. Tapi teu ngabohong.
3: Teu, teu ngabohong.
0: Pilih-pilih ngabohong bari jajan hoak kitu teh. Operasi plastik geus sanga diteueulan.
3: Teu. Abdi teh tos bosan di kapungkur makanya teh kota.
0: Oh gitu. Bari di kumaha ayeuna? Hilang Mang Sule ieu teh Mang Uci ongko.
3: Mang Ucinya.
0: Mang Uci aya. Ya si drama kolosal.
2: Mangade
0: podol aja, mangade podol. Mangade barang aja, ayah ohal aja, ayah di dia, alhamdulillah.
3: Bosnya, bos itu kang aduh teh, terus bosan di kampung kurs. Anon orang kota plus dioge rambut.
0: Oh, Mang Sule teh ini mau dicukur.
3: Oh, nanti teh terus dioperasi plastik.
0: Dioperasi plastik.
3: Nanti abis Sule milenial.
0: Oh, plastik naon?
3: Kaset.
0: Ingan goreng itu. Iya biasanya operasi plastik saya dan goreng. Iya aduh,
3: apa dia?
0: Mohon. Siapa menantung poe?
3: Itu
0: aduh.
3: Pura itu dulu.
0: Lain Mang Kodel.
3: Kuah.
0: Atuh nuhun Mang Kodel ya parantos di Mapi parantos di. Parantos di Anggir tadi ye. Ya tak kamu ngagejrak di ISBI Bandung.
3: Mohon.
0: Di dia luar biasa kagunturan madu kaurukan minyan putih.
3: Alhamdulillah.
0: Nya jarang-jarang apa nan lawa yang di dia teh isi atuh. Ahli seni wungkul di dia teh.
3: Sanaos dihiras.
0: Lan
3: sanaos dihiras
0: teh kada disebutkeun kitu. Da ieu teh disebutna ge institut
3: eta
0: jelema ngarti wungkul.
3: Institut
0: manya aing balik lengok.
3: Ayo bu rektor di payung.
0: Iya, abi mah ongkomu bu rektor atuh. Bu rektor tuh wos. Gelarna oge, mentel atuh. Terus anjir nama langkung paus. Da aing teh ngagubuk panayagan.
2: Emoy ngagubuk.
3: Terus suha tuh tulungan.
0: Ah, tegeda di tulungan. Tegeda.
3: Oh, tegeda
0: di tulungan. Iya, tepuk tangan.
4: Wabak sehat.
0: Alhamdulillah. Bapak Ustaz.
4: Ya, rekering.
0: negeri ya tuh.
4: Rumah sakit lowong.
0: Hah?
4: Rumah sakit lowong.
0: Tong gitu.
4: Ya Binara Raga di Natalis.
0: Cuman
4: sebuah persembahan untuk STSI ISBI. Ayo namanya pakai batik tembok.
0: Punya aduh. Pakai batik.
4: Benar orang pakai batik.
0: Siapa benar enggak?
4: Usaha belum pakai batok, kumaha makena coba.
0: Oh iya, iya.
4: Oh iya, di dia dua.
0: Apa datang malah si jenong?
4: Oh iya. Iya, iya.
0: Aduh.
4: Ya, atur nuhun, cepot, alhamdulillah. Simkuring biasa rumpahin ke ISBI Bandung. Almamater Simkuring. Dimana Simkuring di ISBI hente lulus. Semester 8.
0: Aduh. Contoh yang kurang baik. Ya tamatkeun sekolah ge atuh.
4: Rek namatkeun kumaha da bari tamat boga duit kurang.
0: Teu ayeuna geus boga duit tamatkeun.
4: Nyara kita tamatkeun waktuna eueuh.
0: Ah, banya waktuna eueuh. Hayu sidang aya ai waktu ieu eueuh.
4: Oh, ya kitu. Naon bet-bet masalah duda
0: online. Ayo sidang naon
4: keneh urang jadi duda daripada urang main dadu.
0: Oh bener.
4: Dadu mah judi 303 perjudian.
0: Oh apa?
4: Oh, mendingan pisah dengan baik daripada urang kepisah tapi diontrol.
0: Ah, siapa? Ah, kacau.
4: Si keneh ning serikan.
0: Keke nyawa di mana aing diontrol?
2: Aya pasal.
4: Aing ngaranna selebriti dama tuh pasti aya wae dama.
0: Selebriti aing mah lain di ontrong.
4: Teu naon,
0: kapangi.
4: Aduh, ya teh bingung napa sebetulna mah di ISBI teh.
0: Bingung kunaon?
4: Erek nyanyi spesialis nyanyi loba.
0: Ish,
4: erek main genang nu ngaranna jararago. Erek main kacapi jararago. Tapi minimal urang sekolah di ISBI menang ilmu. Kacapi bisa.
0: Bisa.
4: Ngenang bisa.
0: Bisa.
4: Main gamelan bisa.
0: Bisa.
4: Tapi aya hiji nu teu bisa.
0: Naon?
4: Ngadidik pamajikan.
0: Nu magi ka Ibu Rektor engke mah ayakeun jurusan tentang pendidikan untuk wanita.
4: Tapi padahal mah lamun misalkeun nyaho yang menurut ilmu antropologi. Aya pelajaranana.
0: Aya anu do.
4: Aya nama antropologi teh antropologi budaya ku pacahya.
0: Eta jurusan.
4: Perempuan itu adalah seorang wanita. Wanita kalau menurut ilmu antropologi terdiri dari suku kata wa, ni, dan ta.
0: Oh, dari suku kata wa,
4: ni, ni, dan ta.
0: Ayah artinya
4: wa, wajahnya cantik yang selalu menjadi idaman seorang lelaki.
0: Eta wa na.
4: Ni na. Nikah resmi itu yang dibutuhkan oleh para wanita.
0: Asik.
4: Tak na.
0: Tapi sayang gagal orang.
4: Jadi mana? Tapi alhamdulillah pot. Demi ISBI, saya ngelengitkan 2 episode ini talk show.
0: Iya, benar.
4: Karena walaupun kurang hingga lulus di ISBI,
0: betul.
4: Tapi setidaknya ISBI telah memberikan kontribusi banyak ilmu tentang kesenian dan budaya yang ada di Jawa Barat.
0: Betul. Hebat Mang Sule luar biasa.
4: Jadi kan, man. Lengit ratusan juta terjadi masalah. Anu kudu jadi pikiran.
0: Naon da?
4: Ayeuna urang balik kudu kumaha?
0: Ya urusan naon teh?
4: Saha nu mayar urang?
0: Geun,
4: ku rektor angkat tangan.
0: Bajur. Palili.
4: Palili teh ka mana can panghibur ayeuna? Si Kodel, naon atuh si Kodel jabatan di dieu? Terjalan si eta mah hirupna.
0: Urang teh kudu ngaridokeun Mang Sule,
4: tapi henteu kitu. Duit mah beunang di
0: teang,
4: tapi kabagjaan kabahagiaan eta susah di teang pun. Karena ku giao urang bisa bahagia,
0: betul.
4: Temu dengan aduh mohon maaf ini saya lama di Jakarta jadinya bahasa
0: Indonesia. Oh, tidak apa-apa Mang Sule. Jadi tidak apa-apa. Nah, kita juga mengerti kok bahasa Indonesia. Kalau yeah. Mang Sule pakai bahasa Indonesia, silakan.
4: Sok jadi kita mohon maaf ngerti. Buat Ibu Rektor dan juga dosen-dosen semuanya apabila saya kurang dalam bahasa Sunda tidak ingat, saya bisa enggak tidak.
0: Bahasa Sunda sih, Teh.
4: Bahasa Sunda.
0: Fitri campur aduk itu bahasa Sunda.
3: Mohon, tapi alhamdulillah lah. Saya mengucapkan selamat buat Isbi Isnatalis. Ini tahun emas ya,
0: berarti. Tahun emas 50 tahun.
3: Ke 50 tahun, semoga nanti ada yang ke 51.
0: Ya pasti itu mah pasti ayah tuh. Bakal itu mah bakal.
3: 52. Ya insyaallah nanti tahun 2020 nanti saya akan jadi dosen di sini.
0: Dosen Isbi?
3: Jadi dosen Pauling.
0: Pauling kan?
3: Pauling. Pauling dijaga.
0: Dijaga. Spazil Pauling.
3: Ya. Jadi alhamdulillah gitu. Jadi bingung saya tadi dihibur kemana.
0: Mang Sule itu terkenal jago nyanyi album Mang Sule paratus kemana-mana. Ya, sok ayo Mang Sule. Pan lagu teh loba atuh.
3: Lagu naon kira-kira?
0: Itu jeung juga dinya tuh.
3: Emang teu mana?
0: Lain lulus teh mana? Kumana mun abu?
3: Kapan saya pake di pondok? Urang teu aya nu ngodok atuh.
0: Udah pake erok atuh yang dikodok mah.
3: Iya, itu pan urang duda mana pake erok. Puas. Nah, sok kan puas.
0: Ya sok. Masalah pernah Bu Sunda teh loba atuh.
3: Ari cepot mah pan, cepot mah jago dina bidang nyanyi
0: nya.
3: Dina bidang nari.
0: Ya
3: padalangan mah mencakup sadayana.
0: Bener.
3: Teater. Ya urang melongna ka dieu atawa ka dieu.
0: Ulah ka urang, urang ulah ka dalang, dalang bisi sieuneun.
3: Ah mah geus sieun.
0: Ayo jami kieu.
3: Teu naon kieu oge pantatot. Punten ieu dalang hiji-hijina anu pananganna petot.
0: Si bapak ini petot almarhum.
3: Lagu nampak.
0: Lagu apa? Ayo nama.
3: Wah lagu Batrawali suka suatu nama.
0: Batrawali itu yang mana?
3: Batrawali. Poet ku nikmatna cinta.
0: Tuh, bangun ke.
3: Nah, lagu Batrawali sebetulnya terinspirasi dalam salah satu iklan.
0: Iklan naon?
3: Kutan mu jadi panutan, tinggalkan tayang retan.
0: Nyapait-nyapaitnya
3: pehet
0: melit
3: melit kabat inugelis
0: pas
3: sino gitu
0: kuruna
3: kutan tu jadi lantaran na na na na na na na ramuan seimang jernih mau jarum kecos
0: nanti sebutkan jarumna
3: ada ikan banyak.
0: Benar, benar.
3: Pas ajarkan atulah nyanyi.
0: Nau lah tuh.
3: Teman-teman di Cilepong, jago nyanyi.
0: Apaan dia lagu nung dengan mah? Anu yang
3: lagu mah? Lagu mah? Dia tuh sebetulnya mau kita tunuh pot tungguan dilatih. Di jam hiji ulang kes di dia.
0: Atuh nah, ngapan Mang Sule teh? Biasanya ge datang dia tuh kaburangan.
3: Iya, orang macam pernah kaburangan. Karena sesuatu itu harus di planning dari sebelumnya. Daripada orang terlambat, mendingnya orang nungguan lila.
0: Oh bener,
3: gitu.
0: Luar biasa tah. Contohan kurang sadayana ya.
3: Tapi,
0: jadi
3: tapi, tapi alhamdulillah.
0: Naon? Mana di lalurannya juga bangke punya? Kita lalur tuh.
3: Boleh, udah. Ayah si kode. Sebetulnya tujuan nama si kode.
0: Gitu.
3: Jadi alhamdulillah, ini sim goreng, dugi kadirnya tabuh.
0: Satu, tabu tujuh.
3: Tabu tujuh, tabu satu. Kacim ayah gelang, kalau mau kemah.
0: Kalau kemah.
3: Tabu tujuh, dugi kan kan tabu sebelas. Alhamdulillah, tanya snack-snack kaca.
0: Di dia tiap gue snack-snack kaca.
3: Ayah, tanya snack-an gitu, weh, kobra.
0: Kata mau orang ya, tuh. Sini kau rai, mari kita lagu, ayah lagu nggak?
3: Mari kita dorok dorok sekarang, sekarang dorok
0: dorok. Mau itu juga berarti.
3: Bapak orang tidak kaki Hansen naik atau lapar kan tadi?
0: Aduh, kau dia sedih ngerakun.
3: Sekarang itu dorok dorok. Bukan milik pasar, saya nak sekarang. Iya, saya nak bukan milik pasar sekarang. 500,000 diborong saya nak kena bayar kodelnya. Benar, serius.
0: Oke. Sokot kurang 500,000.
3: Hitung iya nak.
0: Oke,
3: karena yaga tenang lawan.
0: Tenang lawan.
3: Ken, coba mainan nungguan ini. Lumayan, sahabat. Ayo duit kurang mas. Ayo sama duit. Mana kan? Dah, dah, ya, ya, ya. Tenang man, tenang man. Tenang. Karunya ya teman tukang dagang.
0: Oh, mawat. Eh, udah, lek. Jadi itu ya toko emas yang diborong kira.
3: Lamun toko emas mah ing kajian tim dulu cing mana? Iya mah karunya, wae pernah tadi nyengir kira wae kau rata.
5: bentuk Wuhan kamu.
0: Hei, siapa sih yang diomongin?
5: Wah, hari Wangi kok si Ohang, mana si Ohang?
0: Tuh aja si Ohang.
5: Wah, ada hari Wang Hang, ya saingan ya. Siap, tukang dodok-dodok ompong.
4: Semua so, dibagikan kamu kan Ayaga. Ya mah demi ISBI is Natalis yang ke-50 lah. Punten ieu sanes ria ieu mah dewe nya. Ah, iya iya jelema nu sok tukang nilep teh ieu. Ya Pak, 500 nya hiji dua. Cekap 500. Atos.
5: Di ayeuna Bapak Uwi.
0: Terus
5: dibayar kurang.
0: Pan hayang lajo beuneun.
5: Dan mana mah dagang niat oge. Nah, lain lajo niat dagang.
0: Tapi kan bari lalajo meureun le.
5: Bari lalajo. Nah bisa.
4: Samsudin.
5: Samsudin.
4: 3-4-5.
0: Sama rokok belum
5: sih yang nyamperkan Happy Bonong.
0: Tukang nol itu le.
5: Itu nilai tukang kacang. Udah mau tukang kacang. Nunggu-nunggu si kacang kabur.
4: Tunggu 15 menit. Tenang gila. Kena esen dengan duit teh. Cing mikir.
0: Perlu adil ya.
4: Jangan teh nu aneh. Tulen kaca. Itu mah dorok-dorok. Ya naon.
5: Oh iya, oh iya dina kerupuk. Ayah kerupuk. Anu emang.
4: Aduh sok ngerokok.
5: Tah si iya yang jago teh ya.
4: Naon.
5: Si emang ngerokok bisa beri keprok.
4: Kumaha.
5: Ini ompong. Ompok.
4: Ya emang rokona. Nuhun. Cing barokahnya.
0: Amin, amin, amin.
4: Cing dicantengkan jalmi anu soleh.
0: Amin.
4: Mudah-mudahan cing pulang nepikeun ka ditinggalkeun ku pamajikan.
0: Oke. Naon ai maneh kana nyoba itu?
5: Daripada di peuraan ku maneh.
0: Bener, bener.
5: Mending ku aing we.
6: Sok, guru.
7: Rob, kita isi bensin dulu ya. Tuh, udah tinggal satu strip. Takutnya nggak nyampe ke rumah.
8: Oke, Mas. Itu di depan juga bentar lagi kayaknya ada pom.
7: A few moments later. Nah, udah full nih. Yuk ah, gas, Rob. Mau makan dulu gak, Rob? Rob, lah. Udah kok hilang. Waduh, ketinggalan di pom bensin.
8: Walah, kamu gimana sih Mas Dimas? Ya aku ya belum genai, udah main jalan baik.
7: Maaf Rob, ampun. Gak kerasa saking entengnya. Aku kira tadi kamu udah naik.
8: Oh sembarangan, emang dikira bawa buntelan kapuk.
7: Maaf Rob, ih ya ampun. Ngomong-ngomong, badanmu kok bisa enteng banget gitu? Naikin BB lah. Terlalu kurus tuh badan kamu. Nanti malah banyak penyakit lagi.
8: Alah Mas, aku tuh udah coba macam-macam. Yang nabuh nafsu makan dan lain-lain. Tapi ya tetap aja. Ditambah emang iya sih, badanku lemah banget. Sekarang sering gampang sakit.
7: Ya kenapa gak dicoba sih Zadasif? Kayak aku nih, badan sehat, nafsu makan oke, gak gampang sakit.
8: Emang itu bisa buat nafsu makan?
7: Pastinya. Kan di dalam Zadasif itu mengandung madu yang pastinya bikin nafsu makan kita oke. Dan spirulinanya yang bikin badan gak gampang loyo. Yaudah yuk naik ah. Udah sore gini belum sampai rumah juga.

0: 21 2015. Zada Ship Madu Hijau. Madu hijau yang paling sip.
1: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visocha, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
2: Agen Apotek Parpon 2, alamat Jalan Raya Jamuku, Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, RT 8, RW 8. Agen Apotek Kahda, alamat Jalan Raya Cikatomas, Desa Jatiwaras, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Azahra, alamat Jalan Raya Karangnunggal, nomor 10, Kecamatan Sukaraja.
3: 101.7 FM, Tara Radio Ciamis.
4: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindang Kasih, Ciamis. Inilah 101.7 Tara Radio Ciamis.

101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan hubungi call center kami di 0856-0354-4754 di 0856-0354-4754. Anda masih bersama kami 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh. 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zadasif.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menawi sareng saha ti palih mana?
2: Nami Abi Haji Enang ti Kampung Cihurip 2 RT 16 RW 6 Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Pak Haji Endang, manawi keluhana naon, tiasa dicarioskan keluhana Pak Haji.
2: Bapak mah sok ngaros lalungse, lemes.

0: matur pisan teu pait, cocoklah kanggo sahabat anu kalersan teu seneng kana kapsul mah. Jada sip madu hijau yang paling sip.
1: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dan kasih Ciamis. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 0812-4560-4446, 0812-4560-4446.
1: Dapatkan Habatok, Visoca, Histoma, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.
2: Agen Arofik Firdaus Herba. Alamat Jalan Lewi, Nyiru Benteng, Bangsari 2, RT 2, RW 7. Agen Apotek Tabriz. Alamat Jalan Otista, Desa Pawindan, Dusun Bunirasa, RT 3, RW 8, Pawindan, Ciamis.
3: Agen Kia Sadeka Herbal. Alamat Cempaka Warna, RT 4, RW 3, atau sebelah lapangan pingpong.

0: Ali mau modal pisannya, hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini

di HP atau Android Anda dan cari Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: Iya Pak, ada yang bisa saya bantu?
1: Inilah, saya mau nyari suplemen makanan yang terbuat dari kangkung hijau itu loh. Kalau nggak salah namanya
0: Spirulina, Pak.
1: Nah, ya itu. Katanya spirulina itu diimpor.

0: aslinya kami belum ada, Pak. Tapi saya ada nih solusi lain nih, Pak.
1: Apa tuh?
0: Sebentar. Nih, namanya madu hijau sedasif.
1: Madu hijau? Yang saya cari gangan hijau, Mas, bukan madu hijau.
0: Saya jelasin dulu ya, Pak. Sedasif itu madu alami yang berkombinasi dengan

Agen Apotek Lantera. Alamat Jalan Raya Timur nomor 259 Gandrung Cinta Raja Singaparna Tasikmalaya. Agen Apotek Deva Medica. Alamat Kampung Kubang RT2 RW7 Desa Tawang Kecamatan Sukaratu Tasikmalaya. Agen Apotek Navi Farma. Alamat Jalan RE Marta Dinata nomor 156 Kabupaten Ciamis di samping Universitas Galuh Ciamis.